0: Dengan Kuana. Jadi mana minat pas pekul Mahi berbagi. Jadi mengadakan kita jenis topik kita bagi di diari. Masihkah kita minat diari? Tidak kita nulis ada ni saja kuan kita ya. Dah habis diari sen ataupun masih lagi kah kita nyimpan diari sen? Apabila kita boleh komen Facebook live kita ada pagi ti ataupun boleh telefon dengan nombor Juri Mahi 6060 2540 ataupun kita menang mekoon kita minat diari ingin ada handphone dah cukup canggih kuana kita ya dapat nulis bermacam-macam sebab dah habis and ada not boleh kita pun boleh download dari online bukan kita ya ataupun ada berarti kita ada menang kai aku minan dari online ingin aku masih lagi ada nyimpan nostalgia dengan dari dama anyap salah semua nak okey ni kita macam sama pagi dengan semua berlainan kita ada bersama kita ada bro pagi Siti. Okey, antara belakang kita bersama kita ada Bro Pagi Siti, saya cik ada Wellington Mai, bersama kita Christopher Neil. Okey, ada menang. Adepna masa lagi nulis diari sebab faktor umur mudah lupa kuana. So, kemai lagi nulis senang naik rujukan kuana. Betul. Dari tiba ken saja tina kita nyimpan rahsia kita apa segala-gala password kuana kita yang ingin dan masa itu kita ramuka email perlu password. Ni kita mati account golden card kita ke gold ni kita mentin segala-gala password segala-gala nomor kita boleh kita nyimpan ada abih dari kita asen mati kuan Christopher Neil ngin umur meh ni kita mentin faktor umur jadi kerana kita mudah ira lupa jadi cara dah paling bagus kuana tulis da abih dari asen mati nak ini cara masuk Christopher Neil. Mungkin apabila kita ada beken darah komersi sama-sama pendapat ada pemenang kaisah dari kuana kita ada handphone not ada masa itu nah ada habis handphone atau nulis sana ni saja bala password segala-gala in kuana ataupun segala perbelanjaan buran seena kuana kadang-kadang sekiranya telefon kita ti magan ataupun mekai dapat dibuka ini masalah nak kita mekai dapat tumbuk lagi kuan kita ya anih dah tulis kita ada abi handphone kita semua nak. Okey, jap kita ngangkat asik kaping abak kita ada Kali Siti. Hello, selamat berpagi.
1: Selamat pagi, DJ Lin.
0: Ya, selamat berpagi. Ni agak pagi, Tik?
1: Baik-baik, Edward Kalau, Tik.
0: Ya, ni agak kam pagi, Tik. Bagus, ya?
1: Bagus, ya. Mana mau ngadep, Pak?
0: Ya, mau ngadep, berpagi, Tik.
1: Aduh, sunyi. Memang ngupi, ya?
0: Mati kita ngupi. Bo, kerja mati kita ngupi.
1: Konti sebabnya raya, bo.
0: Ya, betul. Cukup babi.
1: Ada kumeret. Kami ada kumeret masa Augustin Gadut. Kami ada kumeret. Konti babi raya. Aduh.
0: Ya, memang kena petahannya. Okey, jadi.
1: Taman mengupi peret. Hanya peret, ibu, ya.
0: Okey, jadi dalam kaping topik kita pagi di pasal nak nulis diary, nak nulis note kon kita dah abi buku kah ataupun dah abi handphone dah mengani suka kam lagi.
1: Ti perlu raya bo sama putih ya kata kung kemek kayu bo ahi epomen ka tapi janji dek kadang-kadang dek kemek bo ira dari saya perlu raya bo.
0: Ayah.
1: Ya sama kena handphone ti kadang-kadang dek kemek terbuka namanya. Jadi mana tulis deh, mana tangan saya deh, mana kita ip deh, kipel deh, warna buranti, ada ketemu janji di hospital, ketemu janji dah beken, dah ane buat ketemu janji di nak kebon kah, anu buran dan kuduk ngabok padi, ngabok sawit. Mesti semua ada dari lah, karena kain yang mesti kemet. Kan sani na ya masa ingat kuang ku kerja sani na ada buku dari sini ada setin ada catatan dek wan ini kerja dek kami wang ku lagi bertugas di opis di ketua masyarakat kami memang dek dari pak.
0: Okey, jadi kira nak kam ti setuju lah ya perlu ada diary kuan kita, not kita ya tinan kita nak ni nak aktiviti-aktiviti harian ada belah kira nemsen lah ya.
1: Ya ya kira hati ane buat kuatnya tapi notebook pun kita ya.
0: Iya, notebook.
1: Kenapa notebook? Dari perlu raya.
0: Iya.
1: Mana gitu ya? Nama mana gitu relevan kau se.

0: Okay.
1: Sebab na wang dep mana gingot pun irama dan gemat ko se.
0: Iya betul.
1: Kaya na sebab sepade wang dep mau umur mabe umur mungkin dan tepat lah wang dep gingot pun irama gemat.
0: Iya.
1: Sepatu na patu te dari de pakiti ni mandi anu eti mina digital mina handphone semua keberat na dah handphone. Tak ada kabaran kuduh, kabaran kuduh ke musuh ke musuhnya.
0: Ayah.
1: Kita ada peku lah.
0: Ayah. Okey, jadi pagi tadi kon salam dengan si.
1: Oh, dah salam berdua dengan semua ada member fan club kita ya lah. Nak berbuat jawas, babe, babe Grace, babe Jeb dengan Tayung Jeb, pun Jumatur, berbuat jawas, pun Dorin, pun Margaret, pun Rosa Sora, pun Adamnya. Cetam Sigol, Tom Demis, dengan Sina Boy, Tayung Nana, Babuk Nana, Babuk Riku, barangkali lagi deh kalau kali balasi ya. Karena nyap cuma minta maaf karena gini namanya anak tentunya itu. Ada semua ada beken lah. Dengan kamu lagi harap saya sehat lah bertugas namu.
0: Ayo, terima kasih.
1: Aku kaping ceria raya, ya. Tanpa berakat kita selalu sehat.
0: Okey, ya terima kasih.
1: Okay, juga lagu, request lagu, lagu saat ni boleh kah?
0: Ya, lagu ni ya nak.
1: Oh, lagu legend kita ya, buat petak para, boleh kah?
0: Buat petak para ya.
1: Ya, lagu legend kita ya.
0: Ya, mati kita kacau ni.
1: Okey,
0: terima kasih.
1: Okey,
0: bye-bye. Okey, Zain mati nama Mr. Edward Carlo bersama kita pagi ti. Kita ada lagi pengabak kita. Okey, asih pengabak kita kali ti. Hello, selamat pagi.
2: Hello, DJ Lida. Hello.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Gig keping. Ada tak keping topik pagi ti ka?
2: Ada, tapi pagi ti aku dah nginan na vanikula.
0: Dia okay.
2: Tahu ha.
0: Okey, terus.
2: Amu pahamu biasa. Nah, vanikula lah ha.
0: Vanikula
2: yang sudah.
0: Okey, okay, terus.
2: Pasal diary ya.
0: Ya, pasal diary. Masihkah minan ataupun memang minan not the handphone mengeni?
2: Dawa lagi aku pakai ya diary especially masa kerja. Madi aku dah pakai diary. Jarang aku dah pakai diary. Macam tapi begede di handphone kau mena aku catit di Almanac.
0: Okay.
2: Gazette lah gazette Almanac. Sekian nanti bulan ni kah ni insident berlaku or appointment. Ada bayu handphone meeting tak screen handphone aku memang kau pakai diary lah masa handphone capaya menu.
0: Oh iya betul. betul. Masa sen masih anyap sistem mukong kita ya notebook pun anyap lagi kau kita.
2: Ayo nang mana tahu betul. Jadi Madin, aku kira sedangkan bara jurnalis, jurnalis ataupun reporter pakai handphone.
0: Iya.
2: Pakai handphone. Mudah ya ni pakai ni bara kertas lah ni ayah tiada memakai handphone ni bahasa ataupun ayah dan kita extract ni bara agak-agak so handphone.
0: Betul.
2: Jadi DJ Linda mungkin ya masih minan diary or handphone.
0: Kadang-kadang aku minan dua sebab kadang-kadang kalau handphone tikuan kita hang kawan kita ya terpaksa kita anggau secara manual kadang nak password utama.
2: Betul mantap. sama-sama tak dua serve to myself in a time.
0: Betul. Okey, renyukan salam terima kasih Mr. Minda Sam pagi tu.
2: Aku ada ngin salam Rabi Sika ada di Jelinda mandi di konti yang ceria-ceria yang mantap-mantap baru DJ ada berken geng-geng awak kok mana baru sindu dining sindu air amang Jack Tayung Jack aku mana asik dengan brother komik kok mana baru ada berken lah ada kambut ko dun ni so muna na di ako dun nya berdun ni truk amanya keki hati lah aku minta maaf dan sudah dengan aku ngen selamat andu taruh so harap sok tu bala di dalam senang sihat-sihat selalu. Okey, kamu nak ceria selalu. God bless and all the best.
0: Okey, terima kasih. Okey, selamat pagi Minda Sam sama kita pagi Siti. Cukup ceria-ceria ya bala pika-pika kita pagi ni cukup bersemangat. Okey, topik kita pagi ni is NC masihkah kita nulis dah habis diary ataupun notebook lah kalau kita menang ya ataupun kita bitukar cara dalam lebih moden sejak nulis segala-galanya dah abi handphone kita. Contohnya, buranti ku duh hutang aku. Adakah kita ngutanginya ataupun inya ngutang adep? Benda sem penting sebenarnya. Kadang-kadang ya kita tingutang inya, tuli mekai kita nulis tapi notebook ataupun kita kai nulis dah abi handphone ko kita. Mekamet kita utang dengan inya ya. Matinya nage kita menang anyap ku ngutang amu. Paknya sentian sebab ada notebook ataupun ada buku diary tulis. Nah, jadi benda-benda tanang kita simple, benda-benda ada dicekuan kita di kadang-kadang benda yang penting sebenarnya. Kadang-kadang balas password. Ini anu kita guna password yang kita tian. Mati mu, taruh sewa kawan kita ya. Gagau kita balik, meket tian. Ani password sen. Sen mati na. Benda ada perlu kita simpan na kawan kita. Mengada kawan pada Nur Azira Azirati na menang. Bagi adep na kawan na. Bagi adep na komen adep na. Bagi adep na lah. Adep na kait minan diari lagi. Sebab handphone mu ada kawan, jadi segala-galanya boleh tulis dari handphone kawan. Okey, kita angkat ni lagi pengabar kita sebab kita sama-sama berhibur dah berpagi. Siti, hello, selamat berpagi.
3: Hello, selamat pagi Bijarinda.
0: Ya, selamat pagi. Selamat san-san. Okey.
3: Kan aku ya Bijarinda.
0: Aku rasa aku kenal tapi aku kabar kamu tak.
3: Bang kono kena buat ingan Bijarinda. Sila Deni, aku sila Rina.
0: Sila Deni, aku confused kadang-kadang.
3: Sila Deni. Yo, Bijarinda.
0: Yo. Okey, Sila Deni. Sila Deni gig keping topik kah pagi ti?
3: Oh, gi. Betul ni nanging muun ha. Komen ku ni nang muun. Nah, kumin salam ni muun dah ya.
0: Yo.
3: Oke di muun. Sebab pe mau sambut telefon ngin telefon ke titi. Mona nyokong ku ni nang muun ha. Cak yang di kaki-kaki nyem komu te mesti nak tong ada Indonesia ke Oniro.
0: Yo.
3: Macam nya berutang dia dapat kos dok berutang ni memang
0: betul.
3: Mana nyokong ku ni nang menoh. Mana ku nyokong ai. Sebab tu betul bi. Nah, aku mengin terima kasih di mu. Sebab tu mu mengin dia dua tino di adop ent muti.
0: Yo.
3: Nah, kengin terima kasih berapa nali mu.
0: Betul ya, betul lah Sino ya. Kadang-kadang ya, terima muk ya. Kadang-kadang ya macam ada appointment klinik kita kan kita kait nulis dari diary ataupun not handphone kau kita. Kadang-kadang rak kumpul. Penting ya.
3: Yo le, malam job aku nombut do rumah and naik kerja di bokor. Nunggu ni makan but, tan engkau ni nyamperin lagi ada.
0: Yo.
3: Tahu lagi ada Indonesia. Oh, gi, enangnya ado.
0: Lebih lebih lagi kalau inya ngutang ada. Senang deh tagih hutangnya selesai.
3: Benar.
0: Okey, dan juga salam terima kasih Sina Deni.
3: Yo, ingin salam di muka dia ya.
0: Yo, terima kasih.
3: Yo, min salam di BJ di Bokon. Min salam di Madrasah Tie. Yo mo lebat Jawa, Semuk Lina, Sinoe, ayangan Nipik, ayangan Bibin, ayang Boy. Suak menengar lebat Jawa he, ayangan ne. Ani Bang Kadir mono. Mo tak boleh mo main lagu.
0: Lagu ni.
3: Mode yo.
0: Aku hau komod kau ni lagu.
3: Aku main lagu. Lagu mana ane no lagu Embujoy.
0: Mana Embujoy?
3: Lagu Embujoy no.
0: Sebarang lagu Embujoy.
3: Cuma mau nasa lagi lagu Embu Joy je. Mama main dengan saya aku yo.
0: Okey, mesti kita main ya.
3: Yo yo, main lagu. Cuma mau nasa main main je saan kamu yo.
0: Mesti kita mangkau ya. Okey, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Ya, aha. Okey, saya nama Tina Sina Deni bersama kita. Nama-nang perlu ada lebih-lebih kalau kita mengutang ataupun kita ngutang ia ataupun inya ngutang kita perlu ada diari Tina kita nulis kudukah kuduhan deburang kah kawan kita. Ni lagi ada penting sekali sence sekiranya kita tiaknya handphone ya, kita perlu ada ini notebook kan, kita nulis nombor telefon inya kadang-kadang ya. Kita kan dapat ngapal nombor telefon inya, mengaku pun aku pun kan dapat ngapal nombor telefon. Minak aku tian nombor telefon adep ku mah ya. Jadi tulis habis mati ya. Ini perlu kita nak telefon gain meket tian lagi nombor telefon sen. Okey. Sebab kita bimbang tanya. Okey, kita bimbang tanya bersama dengan Peach Band. Napa-napa kau nak napa-napa mak kita nulis spaghetti ya.

0: Aduh, amasing. Aduh.
1: Ha, ngam ge mumurat ke zaman dicak tu semana masing. Enggak asing-asing di bogo. Eh. Yes. Mau puan ke doh? Sumi ya, kukirin boton sono no. Aduh ya pokah mun boton manu kinaling bomu.
2: Boton mon nap no.
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan mo. Aku saka iya tim memang kok gimana kau udah liang no. Momo rusak deh dengan dono tia.
2: Oh ni bi, kini liang no na. At kau yuk eh. Kau dapat tahu di mana no. Pak mau mas bas barang nak punya ane. Yang tu bang prokis dia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul punya ada ba. Luas gua. Batu hidoh ke pu ana.
2: Mau mak masih masam no. Masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggal botol na bonal-bonal.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Kalau tiap jaki ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teh kotor dah apa mu?
1: Eh, bah, sono. Mugi yo ada nyaman ti. Eh, jat dulu ada no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, bituk nyaa jago jangan Cina. Itu nyenengah botol pilih apokah terus napo nyaman batu na barangan sina sikitnya dia nyasatnya dia botol ku pilih setengah jelebu panjang kuan kado
2: yo ada jelebu cus mana dia
3: botol ku pilih ada batu ke ada jelebu
4: jelebu minta maaf.

0: Okay, Sematina, lagu masuk. I'm Bucoy, Bidaput Ano Minggu. Dengan sebesar yang tak pamer, sama-sama Bieber, bersemangat Richard Allen Morshidi. Buat petaka parah. Okay, jadi aku main masuk. Rosa Antugal menang. Masih ada penaminan diari kuana minan buku latihan da warna coklat nih kuana. Puan ku buku sen. Kadang-kadang ada bila kita ada mirih buku da rimah-rimah-rimah pak. Taruh kali rimah sen. Kanya menang buku rimah-rimah-rimah sen. Lalu nya mikir buku utang ya nah. Sebab dah ada kade-kade ngamin da kuan kita ya. Kadang-kadang runcit kau kau tak ada kampung. Kadang-kadang pernah berhutang ya. Tulis nabi buku SNA. Kuduh nuburan, kuduh hutang kita. Ini dah birih kita. Dengan nama saya lagi Adin Anyau. Adin menang. Anda menang. Anyap diari nampak nerabi pantun. Okey. Jadi kita macam pantun no? RTM Bidaya Stesen Bisampur. Ada betah jagoi bukar sadung. Kuan na. Ngemak lagu ngancak aseng terhibur. Mada awang adep berangan. Kuan na. Ayah. Okey. Zain Ramadhan masuk Adin Anyau Adin. Okey. Dengan saya lagi boleh dengar tadi zaman kita ada berpagi. Terima kasih semua. Bila kita ada pindah-pindah saja. Ada nama saya Tina. Ada sentiasa milih YFM Bidaya nak tak sama-sama berhibur. Okay, Angelina Lee nak menang. Paguh topik bagi tikwana. Dia pernah suka nulis sebala kunci rahsia ataupun password dah habis buku diari. Kadang-kadang kuana, kadang-kadang meluah perasaan pun dah habis buku diari. Ngin sebab kait semua kayu dapat share dengan inya beken jaji tahu nulis dah habis diari saja kuana. Betul. Kadang-kadang dah masa itik dah kita tubuh kia bila dengan kita suka nulis dah habis media sosial kawan kita. Meluah perasaan. Jadi sen mungkin cara bau kan kami na ya ani-ani saja tulis kita dah habis diari kau kita dah habis notebook kan nyap diari dah habis notebook kau anak kita ya pang dah masa itik na berajah dengan perubahan zaman kau kita segala-gala untuk tulis kita dah habis media sosial kadang-kadang wang aseng baci tulis tak habis media sosial kan ada rahsia ada beken tulis dah habis media sosial jadi semuanya mempunyai rahsia ada mesti mau buka rahsia lagi sen meluahkan perasaan jadi bagi bala kita ada suka berahsia tulis tak bidari sebab mina adep saja ada poan mina adep saja ada maca ni ada tulis adep sen ya mungkin dah berpagi ti aku makan lama ni kasebab na tulis tak bisen ataupun dah buranti aku ngutang sebab kes ada tweet sensitif sebenarnya nak kita berkongsi ya macam-macam komen mati bala dengan kita ada beken. Okey sen mati nah okey Audrey nak menang kalau ada penekuan kalau tarikh penting ataupun anuburan bagi ada penek paguh kudok dah habis handphone senci Google Calendar sebab ani sebab sen dapat luah reminder supaya ada ingat appointment ada sebab the handphone ti sentiasa ada dengan ada tiap-tiap anu tapi kan ada bala inya ada kayak biasa dengan handphone atau tablet atau catat tarikh penting sen dari notebook pun boleh tinan pak pastikan kuana notebook sen bersaiz icuk supaya senang ada simpan dah abi ku cek baju ataupun handbag. Okey, ini cadangan dah cukup paguh simpan dah abi handbag simpan dah abi krepe kita dah abi purse kita kan yang sana ngamin menang krepe tapi krepe mukanya kadang-kadang dah bahasa etik pun kalau kita tubuh ke kadang-kadang dah abi hand ada abi ini kita mati nah purse kita kadang-kadang ada lagi kertas dicuk ya macam-macam lah tulis kita in password Anih kan mau belalang kan menjatakkan kita kan tulisan saya mau kapur muka kita puan Anih password kita Anih jadi kita mati Anih kan kita mati nah ani anuburan de penting sen. Okey kita ada pinggah abang kita ajak kita ngakat asik ka pinggah abang kita kali ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello DJ Linda. Kurak-kurak DJ Sadi dengan kita dengan.
0: Oh, Sadi kon timok. Doi partner aku.
1: Hello, saya dah gere. Tak walaupun dia Sadi dengan tetap ceria aku ngaji dengan ti.
0: Kulak-kulak sedek mok.
1: Okey. Yo, kulak-kulak.
0: Okey, tu ba kaping topik mok. Pasal diari atau
1: apa tu?
0: Mengenai dengan semua.
1: Yo, aku mula-mula jadi yo aku suruh anak kunang nak dang net notebook, kali tak nak dang note. Apabila handphone mo ane nang nya ane mo kondem. Waktu tak pernah buka mo mo tiak bogo ane tangan ngan password ku ngane ni bank de mo tiak mo tiap makalang kabut tiap anu tak kaki.
0: Ah betul.
1: Yo, kan aku selalu nak dan nak suai. Ah, jadi aku fikir nak selamat lagi. Tapi Adin, okay kita nyikon aku tak notebook le. Aku belajar sadi ada kurang fikir aku. Bayar mo yap menyam handphone yang rusak. Ah, dek notebook nanti okay kita ting aku nak nang tulis ting lima buku lima no.
0: Buku utang.
1: Ah, tiap dan nak okay kunyikon ah untuk kudu ko nak baca sawit. And then kudu tan sawit dijual buram ti kudu tan buram dak ni sewa temu catit okon le jadi nak untuk noh let untuk nenangnya anak untuk ket puan sendi onunya puan apa bila mu tuy batiknya nak dang tulis wat no malu kau mulut lah malu menolak tak mesti menyomel ingko inang batik menyomel lah kadangan tiak moyo password kerak aku nih anak aku sikit mana tu kan doan ke? Banyak nak tang notebook tu dia. Doa kita notebook mai rosak tu dia. Wakil tu tak ting. Adin mau itu tu aku mau nak tang na buku utang no lima no nak gada ting notebook tu dia untuk peringatan ku senang. Ataupun aku mau dia temu janji ku hospital ke de klinik rah dia. Kali ku kombut eh. Bulan pli eh dia ku dicek doh ya. Kali ku doh tiap paksa ku di bulan semong lagi aduh kombut dia ku nulis ya deh. Adin kuma tulis dating kertas kuma nepek dating sinuk puan ngan DJ.
0: Ah, bagus carane ya.
1: Iya nepek ku nulis lah no, aku mau nepek dating sinuk nek no peti ais koi. Hari-hari pak peti ais hari-hari gini aku tu nuburat ni janji ya di klinik.
0: Memang cukup bagus cara Edmok.
1: Iya, awak no. Ayo deh, pada awak no, tiap mulai pengambut, malu menemu nyoma, ti, umur pun mau setengah abad, ti, DJ.
0: Bukan saja nyoma, Mok. Orang muda-muda pun kadang-kadang boleh komut, Mok.
1: Iya, kadang-kadang pas buat, ti kan, no, ini yang paling penting, leh, bayar komut. Ataupun ini, pas buat, ti paling, kodak book bank, banyak komut, ti, ini, kodak bank, no, selalu, kayaknya, ya kiin ya kebalat tak kira berubah ya nung barang ah waktu tidak daki kalik daki kalik nah
0: betul
1: banyak nyikot kena nemu handphone ku ada pun aku hafal deh tapi ku nak dorubat handphone ada kabel no DJ
0: betul kadang-kadang boleh komut nomor telepon
1: aja kalau ya kadang-kadang dia post office yo kalau ataupun daki dek bank aku mau nak dek nonton kalau kabut malu minyaknya abu-abu aku mau komut nomor no dia botol deh barang salah deh buka belakang no kabel telepon atau lo mana ogi senang ku eh no deh DJ no deh siku deh
0: kira na penting lagi lah notebook senyian mok ya mok
1: yo paling penting bagi no doh tu alap nang sejak alat tang telepon no, handphone no, atau mesti lagi dari luar pakai buku utang lima no.
0: Okay, dengan salam dengan si Mok.
1: Terima kasih DJ Linda, ingin pulang baku yo. Ingin salam dengan de petugas aduti, dua balapan kerap semua greenas de sopak kan ni, madi ayu ada kuku serapit, kuku stas, and then madi ayu adalah Sony ada dua, malah dengan no. Sendok Jo, sendok Intan, sendok sendok Denny, dia pak uget dia sebut nanti, sendok Ayam Boy, balap pemantun, tiap, bunuh dua pemantun dekoi. Semoga dengan susu sehat, ke susu atau nanti nak kerja, natong dengan to. Adi aku nak tuduh DJ ke, lah saya tuduh pada DJ dengan bukoi, Runtan Emai, Hendri Bali, Merisaruk, Encedul, NJB, Nina Tambi, dua susu ada pokok dedik ke tengah sopok terketik. Kumiti lagu, ni pataluh I love you DJ ke.
0: Okay, mati kita dengan kawan ya.
1: Ya, thank you DJ.
0: Okay, terima kasih, bye-bye Mok.
1: Okay, bye-bye, dadah.
0: Okay, saya nama Tina, semua Greeners bersama kita nombor pagi, Siti. Okay, kata tinggal komen dengan kita ti menang. Okay, Patricia Pat na menang. Bagi adep na jari, adep na maso mele makan bujang tok itik na memang minan buku rimeh sen. Ubo, tampal, double. Maso sawa semua pri perumai. Memang cukup tuhaya tok itik na DJ Kainukar. Sebab sen senang dadak adep na kuana. Jadi, saya nama mati na mana carana memang ada bila kita dah memang beken saja buku diary kita nak tak nyimpan rahsia kau kita. Apakah anak ni saja password ke alamat ke nombor telefon boleh kita kudugain sebab ti ani kau kita mati ini masa barang penting kau kita anak ni saja ada dapat kita in selain masa handphone kita sebab kadang-kadang ada bila kita menang notebook muka penting kita nyimpan dalam handphone. Apakah kadang-kadang kerana notebooks and magan kita ada handphone kira kita ada backup lah kawan kita. Pas kiraan handphone kita ti rasa biasalah handphone ti meduh taruh kali, meduh taruh sawak kawan kita kadang-kadang mu macam-macam masalah na. Mu puno storage na lah ataupun mungkin dapat buka. Notebook kita ada lagi. Apalah segala-gala password, segala-gala rahsia kita memang dah habis end. Kiraan kita ada dua backup kawan kita. Ini rasa, ini ada. Ini rasa, ini ada. Mesti end ya. Okay, dengan segi Baxter termenang. Ni mati kawan lah. Okay, di saat mati antara belanja dengan kita bersama kita pagi, Cik, kita berhibur bersama dengan Tino dari Pogan.

Okey, semakin lagu pinggir pengetahuan masa Noi Jenny Empat Taruh I Love You ke mana? Okey, jadi antara komen belah dengan kita dah berupa kita. Terima kasih semua Balau Kaping Wak FM Media dah berkongsi pendapat, berkongsi komen dah berupa kita. Ada Kawi Kurus menang bagi Adepna. Dari paling penting sekali semasa-masa berkhidmat dahulu kuana tinang rekod penuh pergerakan tugasan dah tunah setiap anu kuana. Jadi saya mati masuk Kawi Kurus. Jadi kita tanya segmen nama Kak Krimuas. Kita berdapat lagi kita anu dah beken dengan saya aku Lina Chagim mengucap selamat pagi. Selamat berdapat lagi dengan Salam Malaysia Madani.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut mengkesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung bajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine.

kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdul Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga, pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arun Paranganu Sopukor P.I. Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Radio Brahman tadi dan sorang-sorang sija Mariano yang mendengar pada Colin and the Gang Ngepraman sobra gadi isan isanan wajah drum segment yen ngan diaran ngan ngan seramat isan isan ngan sobra rebis ngan di meh bisa mangke awar isan isan cuy jahe drum segment makat kari makat kari muhasta madi nanti pecuh di ngeta drum segment yen ngan diaran menidu pruminar pasal pukul pri isan isan ngan aku harap sobra ngan drum buat senang rebis ngan adi lagi bersama ke Madinati ya. Angan di moran bersama ke terima kasih harap so perangan bicara perangan nakap nebana segmen yang nganti aren tak yang anwati nota rujukan 1 Oktober 2026. Hari pasal tidak berjumpa Brahman ada petangan ragu-ragu Brahman sebab tidak dapat sama-sama lagi dengan podcast namun biasa ya lagi podcast anwati pukul simang isan-isan. Adapun podcast setiap cuti dengan Pramana Adap tadi WFM Bila anak kapal kursus mang dua yunan dua sebab tidak dapat sama-sama dengan program dalam penyokayan semiri FM pukul semang dua neka pukul enam singumi andu ngana terima kasih terus so peraga-perangan harap ge ngan adi agi bisa mak emadi nati adre mapuak senang aku nak kerja ngan adi nurak kerja pengenangan selamat nurak kerja pengenangan ya dengan selamat isin san dekat so peraga-perangan ngana ajak dengan tapcu Pramana Adap tanggal program so jauh lebih didik dengan bau dengan demba di WFM Media RTM Kuching.

Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak. Brahmah ngarami sita anu penyebrana tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak. RTM yang selamat sita anu penyebrana Adi Mahmai Pusawa Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar ngasmeng anu bulan Oktober 2026 onkah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu tuan yang

ta kutong penyipuan nga penerang yang negara pikir ta dalam segmen yang nga diaren so pukor prii isan-isan neg pukor semangduah yunganu YFM Bidaya kera bisama.

0: Jas sama nyerami kemuncak bintang Piramli 2026 redong ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul isngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.
1: I see I love you.
2: Segmen Yengan Jiaren Barang anu sepukur pri isan-isan nepukur semengdua yunanu kaes di YFM Bidaya Gerak Bersama.
3: Anda ini berdengar tak mahu sama-sama peraman adep tak dengan ragu peraman dari Dr. Ban pada Jenny dengan ragu dia dan cuit-cuit mari nanti jam tadi setidak taruh perujuk minat lepas pukul per-EE senisa seramat di sana di barangan rebis dengan di Hemurat Mian Station YFM Bidaya RTM Kuching. Anda namun biasa dua perapa kai gerumah sebab FM di 06.5 MHz di Kuching dan gerumah sebab FM di 06.7 MHz di Seria. Nah, bapa bisa mengaku cebar bertugas di Celala dengan berama bintang Pir Ramli, aku dah peraman so peraga-perangan dia, ngadi tengah ragu so Abi Dawud Tan Sri P. Ramli anak ina ragu adi dan ketipang payung, ngana jatah sama-sama peraman adap tak di YFM Media RTM Kuching.

Rangga Pramana dan Dr. Barbara Adrian FJ Joget My Darling 44 minit lepas pukul per EE Senesan yang selamat EE Senesan di berdengan tak digib sama ngata sesanan wati di Wi-Fi media sama sesan tu Rachel Merican guna ke tak agi ke dengan tak Simone Karong selamat sesan di Jelala selamat konti EE Senesan dan taruh selamat sesan ke di dengan-dengan digib dengan radio Madinati ngaso program peminat setia radio Wi-Fi media salam damai ngaceria-ceria seraru mitik ragu cinta kajon-kajon senina terima kasih ya kena ke sama sasan ke tuduh Nurul Latika dengan Tanur Azira hai di jelah sama pagi selamat ian dengan tiara nutaruh niaga ha, agak kena ya mitik ragu masuk Johnny Tuk senina ancah remang dengan rengit tujuh nek semua bibugu dah kenal lakuk kuan ya terima kasih ya Nur Azira sama sasan ke tuduh babai konten dari gigam sama ngata sasanan wati Donny Lim Mitya Ragu nak apa-apa masuk Tony Peace Band salam menuju Neg Matthew dari Kampung Pichin Nazri Jueng Hukala James Roland Stewart Nur Aniti Abdul Jinael Risa Sinoel Terry Roy dengan Johnny T ya terima kasih Donny Lim selamat datang ke Midesem terima kasih ya Haki bisa mah di Wi-Fi video sama-sama gitu di Ronald Dennis sama tugas sama berbagi di channel semua geng-geng awal dengan ping-ping Wi-Fi lagi harap semua sehat-sehat selalu terima kasih sama-sama gitu di Charlie Chum Tizen Lime sama-sama di Jelala ngatu di Sopra gabara geng-geng awal di gigi dengan Wi-Fi video sesana nuwati pini pesan so, semenyih Selangor di Sopra ya di gigi dengan segmen yang nganti aren minta lagi berjanji senang ya terus sopra gabra geng-geng awah nga fan club Wi-Fi media terima kasih Charlie selamat sesan gak tuduh Atiang Pako Angela and Sidor selamat sesan DJ Berkonti DJ Lala dan Kemut berat geng-geng di live Facebook minat setia Wi-Fi media ngabar dengan adi beken adi sentiasa nyukong Wi-Fi media dikit-dikit dok beraya gi senang salam subung begang mamung ya sopra God bless ragu juga tengan so Alicia Sidem senang ya terima kasih Angelia selamat sesan gak tuduh during go best pagi tu di Jalan Lai Konti sampai pagi duduk suak peminat setia Wi-Fi media dengan di persatuan peminat seni muzik bedah kucing salam damai seninang ya terima kasih duduk suap lagi ya selamat sesan gak tuduh Henry Bali selamat tengah di Jalan geng-geng awah salam manis suku berbumbuk mitik ragu cinta di tasik biru ya ha. Terima kasih ya barengan adi lagi bersama ke sasanan wati harap ke sopra ke barengan adi bersama ke Madinati Pucu Praman bersama ngake di Wi-Fi media dekat pinaben segmen yang dengan di aren tak ngapa kursi mang isan-isan terhadap apa ada sama-sama kedengar podcast ya podcast adi dopura berangan tu taruh di Wi-Fi media kan nak sebab kita ada kedengar podcast serta Pucu dia Praman adap tak ya ragu-ragu Praman tadi madu sedia ke sopra guna kan ragu-ragu di giga domitik bedak berdengan tak tinggi bersama ngata ia dengan di aren sesan anwati cinta kajon-kajon so Valentine LS apunkah Lina Siro di Wi-Fi media RTM Kuching.

Lagi Pramansa Tony PSB Napa sebab tidak dapat sama-sama kita dengar podcast Ja Ngopi Ja Dia Tak Bicara Praman Adap Ta ya Ngaraga Praman Minta esok dengan Ta Amanda Conway Tweety Nga Johnny Lee Ngaraga Dia Don't Cry Johnny.

0: Selamat pagi, Duo. Selamat berdapat lagi untuk dengan lagi episode podcast Jak Ngupi. Bersama ada koi di YFM Bedoyo. Ingat dapat dengar koi di Facebook YFM Bedoyo. Watinah juga di radio YFM Bedoyo. Bagi ingat dan ngajit koi pakai platform digital, ingat boleh download aplikasi RTM Clicks ke telepon dengan bonar-bonar percuma. Okey, jadi dong setiap podcast Jak Ngupi sekitar minggu lepas untuk lagi ningak pasal pertubuhan kanser kanak-kanak. Dua kali tih pun koi laan letoban ke ni lagi topik pasal isu sosial. Jadi dan pagi tih bersama doku dan set podcast Jak Ngupi ialah Peter Wonder. Ya. Yeah.
1: Yo, Wender.
0: Wender, ya. Yeah. Okey. Okay. Yo, itu ialah ni naan so petugas di tempat penyaga OKU ya, di Cheshire Home. Okey, jadi totu bogo otak di sapak kan ni laan lepuan onis bonar kerja nyaa di tempat penyaga ataupun tempat kebajikan dekat itu. Okey, jadi dapat mu bercerita kira anu do nya ada ninga atau ada Facebook pagi ti waktu naga nya dengoji atau ada radio ani sebenarnya ada oda mu raan le naik kerja di pusat kebajikan kore ti
1: sebenarnya pertama dia di dio aku akan mula-mula aku kerja ti aku 2 PDK jadi bagi mungkin peringkat umur aku deh janji aku gi kerja di soon ku. Tapi mula-mula aku mau kerja no, aku mula berjinak-jinak dua ayo dimuti. Untuk dikenal lagi perasaan ini oleh suka, suka, and then minat dua penjagaannya dimuti sebenarnya. And then lagi pun dia rasa bila ni jaganya muti nyam ni jaga pengomah ni ke, nyam ni jaga nak aku potok untuk ni ke sebenarnya. Minat lah, minat dua perasaan sayang dua nyamuti, no diperlu lagi sebenarnya ni.
0: Jadi sebab atau ninga adin bara anak muda to mungkin ya sai kerja jaga nya ada nyomba de tuuh baya anak opot ama ta kada de jagamu bara nya okeyu wate na ge bara nyomba. Jadi nyamki nyamreh mu nyedia adop mu bilang kondura apabila anu iti mulai nula anenangnya setiap onu mesti ogi ogi kira pikara bauh lah. Jadi waki mau nyedia harap mu saat ngejawin tugas mu di tempat Shai Home dia.
1: Bagi aku deh. Untuk persediaan no itu agak kos kiamit banget sebab memang nomor rutin nih berang kondo. Jadi cuma untuk ni memang ogi jadual di mau sih ganok tap leh. Oni dinda ini berang kondo. So macam aku tugas aku emang aku fisio jadi mono jadi fisio jadi muti memang fizikal secara fizikal bukan untuk ningin arahan tapi untuk ni tomaknya jadi muti jadi bersedialah dengan emosi dengan keadaannya anu sebab untuk ni perlu mengawal emosi guys sebenarnya bila di berhadapan dengan muti sebab keadaannya muti dek menentu ogi masa yo oke okay, ogi masa yo akan tantrum jadi untuk ni kena bersedia leh untuk ni untuk menghadapi keadaan dua situasinya demutik sebab situasi setiasa berubah-ubah. Ya bukan setiasa dalam keadaan yang sama saja. Memang akan berubah. Dek nipuan bila masanya muti akan dek gaus, bila masanya muti akan dek keadaannya okey, paguh. Ini dek menentu. Jadi ni benda ti dek di dari jangkaan ni. Jadi untuk bersedia sajalah keadaan ni no get ready ni di perlu naik non naik.
0: Jadi buat ki buat rutin mereh birang kondu dan kerja itu.
1: Rutin aku di birang kondu so kok yogi jadual. Jadi macam di onundi no som pagi kebiasaan aku akan menaik fisio lah. Fisio untuk patient. Jadi di onundi 205 kok yogi hidroterapi atau banyak mati nangui. Semedi fisio dang piin. Ondo duo kadang ono petang no aku ogi fisio di ward di nolen ningak patient di ward bagi yang ridden bedridden di telantar muti ko imang perlu di nuduk leh. Ogi ko dai do ge telantar tapi intellectual. So ya di muti untuk perlu nuduk perlu toban. Di tepon dari kacon yo nok nuduk otop ne. Di dang ko da ondo talu ki ogi movie day ngijak yang muti ningat cerita. Dan anu pat pula tengah hondu no ogi wheelchair maintenance. Jadi watagi lebih masa ko akan create lah apa-apa game. Game di mudah untuk yang mau nak berinteraksi. Sebab interaksi sosial itu pun salah satu daripada terapi sebenarnya. Yang mesti perlu komunikasi antara untuk primono. Walaupun yo roda no belum tentu yo akan berkomunikasi kelakal dua pan untuk eh. Jadi no ada masa ni dak yo pesapul dak dia berinteraksi dua dengan eh. Ngin peluang leh.
0: Yang mau nak. Di tempat mu kerja itu bangsa ni lagi dah no suap bangsa ke ataupun what ke?
1: Majority kau yo boko bisina kau yo gigi bidoyo Iban Melanau orang ulu gigi ya. Kiliak pun lagi. Jadi memang pelbagai lah.
0: Pelbagai.
1: Jadi doi di noi jadi kau itu no menerimanya asalkan yo ogi kat okay you tapi ogi syarat tertentu lah no pihak no EJK akan menentukan aku di kupon dalek menentukan di kan no jadi EJK dua sistem yang incas yang menentukan benda no jadi no mana yang no yogi provision period talu bulan ni keadaan yo sesuai ke dok kan no so ogi keadaannya yo dek semesti yo takkan tak podo kan no sesuaikan diri yo tapi so untuk ni pun mengambil kira ke emosi yo semua no leh keadaan yo dah masa talu bulan no waktu itu yang stabil tu yang paguh kira sesuaikan odo pada dua keadaan no leh mungkin itu yang bertahan leh odo no tu
0: okay kena ada roo di Cheshire Home ti okay kaya memang roo dano adu-adu ke ataupun denog nenang secara harian
1: di roo dano adu-adu ogi ke harian pun ogi tapi di harian mesti mungkin buat masa adin pengomah ogi masa auditod odi meet jadi yo kira pengomah masih mampu masih tukang bergerak pati mode atau tunggang le bergerak le dito de jadi terpaksa mungkin ia mohon untuk roda no le mohon roda no.

0: key resident. Sebab pengomah menyomah. Jadi kuda di muti itu ya su atungang ponu pengomah dia pakat dia tungang li mamu li ngosa jaga ya. Mana mungkin dia masalah deh, tapi dia tunduk ya. Jadi pengomah mau dia tatungang deh. Yang mau mohon deh, lebih tiap mohonot dan no.
1: Okay, jadi takat umur nya ada orang no kudu.
0: Setakat itu kok Yogi paling muda, paling muda eh semong di sawah.
1: Semong di sawah.
0: Di nyoma paling nyoma kok Yogi mau probi sawah deh.
1: Mau probi lah.
0: Yo, tapi di mau probi itu memang mau bedridden aja di Telanta. Pak itu ngang sinda, Pak Joko di itu ngang kirin leh. Ah, yo guling. Jadi kalau di bedridden mesti di dayung leh di kanata mau probi sawah, di dali kok Yogi juk probi sawah Down syndrome. Paling nyoma setakat itu.
1: Okay, jadi dari tahap pendina lah, pendina menang nyari Bogor dan lain lah, barang OKU lah, barang OKU. Jadi ini tahap kecacatan itu ya, buat ke mungkin
0: kebanyakan eh dan lo separa bantuan masih tunggang ngosa odope mamu man sadi odope. Jok buat pemakai nanti saya kau ikut laundry, jadi yo kantor ke laundry tak mampir ya deh. Ogi kau dah dope, sa ogi giri sedek ke mesin baso. Atau boleh gak mampir pakaian nanti dope?
1: Asal selagi kau mau kata.
0: Agi sengang mau kata. Sebab kau ide menggalakkan nanya muti untuk bergantung kepada staff. Sebab untuk nilaannya mudah bergerak guys sebenarnya. Tiap-tiap wajah lu doy alu activity ya tiap. Kalau tidak ada ngotot daya, ada luku, ada mudah tenang, ada kerja. Jadi itu memang perlu kan muti untuk bergerak. At least yo, waktu mau dia tunggang bergerak, mau telanta, mau paksa main sabu, di mana apa boleh buat leh.
1: Jadi kira terapi kira.
0: Yo, no terapi.
1: Terapi ke sepaksa dengan bukun tulang kan mana.
0: Yo, betul-betul.
1: Okay, jadi, ataupun yang nyoma, bala nyoma, bala, mungkin anak pot, mungkin senang sih lah, pakai bala nyoma muti, mungkin ane nanya emosi yo sensitif lah. Kadang mau wakil mau kira naik beringan lah dua barang yang malam tu. Tato dah belajar.
0: Cara aku deh. Aku lebih aku nale memahami dok ya mute. Sebab bila nale tulung yo atau kena puan oni masalah he. Keadaan he. Muka no. Oni dia tak perlu ditulung. Memang dia ni tengah offer ni di nale. Nang benda no kan botol atau paguh kan sihat. Tapi aku just kekaitan no, aku tulung ingan berusaha untuk itu ganti benda ti. Pasti nang benda ti akan berjaya, tapi berusaha leh doh yo. Cuma untuk ni perlu ngingalakan untuk jangan muti. Aku no sentiasa berkomunikasi leh sebenarnya. Setiap rami mak anggap yo sebagai orang okay yo. Aku no anggap yo kau tak sebagai pengumah mah dia untuk ni leh dengan untuk ni walaupun yo passion untuk ni mesti dianggap yo sebagai mati ni jadi bila yo untuk dianggap yo sebagai keluarga do yo rapat do untuk ni untuk ni senang handle leh yo pun tak rasa ya tanun masalah eh untuk ni pun tak rasa ni leh ngosai
1: kada atau ninggal ada pikir mula atau ninggal masalah OKU itu
0: yo
1: secara emosi lah ada buah ada nah nyenang abah penusah itu tu tu ya saya dapat yang ngono dapat okon so nyari bokon lah pengelemah yo dari segi pergerakan itu dia waktunya memu ada ngupai berada mana nang ide salah oh jadi okay yo itu sebab yo ada nyenang saat itu nak modul deh dia dasar lo dapat mungkin mau bicara
0: cara aku sebabnya muti. Kalau dia nanggut mak anggap dia sebagai OKU. Jadi untuk ni kena galakkan dia pun mak anggap untuk sebagai OKU. Tak dia mencuba sebaik mungkin untuk ni galakkan dia mencuba sebenarnya. Oni di tunggangnya ada pokok naye, dia rasa tu dia tunggang tapi ni tak dia suba. Pak mak sekian mengharap leh jok untuk ni tak dia suba, nunda di mungkin di tunggang yo naik setakat no. Dan itu on meski memaksa saat nyemuti nindang dari segi emosi itu guys kia lu deh sebenarnya okay yuk muti bagi aku kerasanya muti nih doya tuh yang ngerajuk nih
1: itu
0: ya ngerajuk nih lihat sejak itu ya kau dah adopt nih no muti kata tentang topi tiwas mana di dingin itu ya tuh nih lihat sejak sebab yo mungkin

0: yo jenis doi di mungkin oke okay, dibetendam tapi itu kayak bagi nyamuk itu sekian lu pikir pasal perkara di muno bi jadi kau dah kau ida no kau ida yo nole belajar bersyukur nole penting nih setiap onik dindanya kau dah staff di turung yo kano yo sepatutnya berasa bersyukur berterima kasih sebab yo berkelainan upaya yo dia mampu nak kerja ino nyaa turung yo yo sepatut berterima kasih rasa bersyukur jadi biarlah yo saya tasawat ino appreciate le menghargai nyari kerja nyari kerja pun akan ogi sifat timang rasa itu hidup mu no atau no untuk build ino le kom connection ni odoh jadi sebenarnya ni tapi dia ni pun naik guys sakak eh ni dua titik sebab se misi hati ogi ego kan walaupun nyamun okay you nyamun tetap ogi ego tu pe
1: okay jadi dapat kusi lah nudo beranya ada gini atau ada apa gitu. Daki sebenarnya bangunan CCA Home tu.
0: Koi Adin lokasi koi bersebelahan dua DBNA. Koi di depan DBNA saja. Kira bangunan Mbak Oda Adin di depan tu koi daya Cultural Foundation deh. Berarti paling sindok di Tongga.
1: Jadi kianki bara staff mana nak?
0: Koi yogi dua pertaruh saja staff.
1: Dua pertaruh. Jadi itu kira NGO ka ataupun mungkin ya?
0: Kau memang fully NGO lah.
1: Fully NGO lah. Jadi aktiviti-aktiviti the pakai sebab ngatur boleh kebajikan negara itu walaupun nama ya kebajikan ya awak nak ada NGO tentu ya guna dalam belanja nama lagi dengan lagi 20 lebih staff dengan di Cheshire Home itu ya. Waktu dari segi belanja nanti ya pada lagi naik aktiviti kah ni kah?
0: Di dia sekarang yo gitu naik open day naik jualan nih untuk mencari dana tapi status covid dia sekarang menurut Adin doik lah aktiviti dia menurut tiak dia benar ya yang mau harap dengan sumangan saja tapi lah. Syukur lah syukur memang bersyukur banyak bogoknya Adi menyumbang untuk ini kilitnya tonggal deh untuk ini pasti tapi sumangan itu bukan dari segi keuangan saja iya dari segi makanan, barang basah, keperluan, ubat-ubatan, pampers. Ini dia mutik leh. Memang bogok sumangan untuk kok itu. Dok so ayahnya Adi memang bermula otin leh. Syukur.
1: Tentu dah kerja sebagai petugas di pusat penjagaan. Bogok cabaran yo. Dapat mau nyelita cabaran-cabaran bekerja di tempat penjagaan OKU di kali itu ya?
0: Cabaran, sebenarnya cabaran kok itu mungkin kadang nangingan deh. Berhadapan dua emosi, dua fizikal, keadaan fizikal ya ada muti. Jadi masalahnya muti berbagai. Itu yang sama. Mau setiap masalah, ogi cara ni hadapi no, itu yang sama. Jadi untuk ni memang agak tercabar deh. Kau tak tahu pada gig fizikal, muti ogi di babua, di monyoma. Untuk ni ogi kau tak ada tantrum. Memang di berhadapan tu emosi yang muti leh. Oi mau ragam yang muti deh sama. Ogi di kira ni nange stabil emosi eh. Ponai sinak rakal do otop ni, ponai pati ya ani mono ogi kau tak payah deh pati ya leh ni mono. Jadi muti kira cabaran leh. Yang mau kodak untuk pedi word beno memang yang ngosai no cabaran sebenarnya sebab ogi kodak perlu ni mamu ni nuka buat pemakai ngosa barangnya perlu mambia sebab no kogi laundry gini jadi mambia ngosa perlu ngidia topat boos ngan bedsheet ngan ni muno pampers nuka pampers mambia toki asing ni muti
1: soal muno lah
0: memang ngenai yang mau waktu lagi di lagi masalah mau yang mondam kah lagi luka kah kada lagi tawan-tawan di muti jadi untuk ni ngosah ngubat tadi ni lagi appointment yang muti untuk ni perlu toban buat staff akan toban ngunu di hospital kah klinik kah ni muti kira memang cabaran dari segi masa cabaran dari segi tugas sebab kau idik kesukup untuk kau idik kesukup. Jadi bila mau staff mau disukup nilai mit no masa nilai ngosanya muti memang mudah disukup Peluang ni nelik ngatur no masa kerja ni no pun terhad. So bila mau kurang staff ni mengubah kerja ketika ni. Jadi waktu sedang di ondo, bisa kata leh kau yogi limo buat staff dari off ni naan. Dikat muka kau jangan ngalom. Yang mau buat, no yang mau night off. Jadi paling tengok ondo. Supaya dom taruh saja. Ni lagi pun di hospital atau klinik. Buat dua patient pun no. Dua staff kena odi. Supaya ni naan. Masa ya lek mamu. Lek ngosa, lek maan, lek nuka pimpus. Ngin susu, ngin ubat. Muti lagi ngidi api kuman eh. Ino lek cabaran sebenarnya. Time management ni. Dua untuk ni ngatur untuk ni kerja ni muti. Nungumak masa. Ya nyemuti so pagi. Sebelum breakfast sampai pagi tu, no, you mesti get ready. Sebab pagi kau dah dari sekolah. Pergi dari mun sekolah, driver ready to deh. Pergi dari di mun kerja. Jadi memang suam. Pukul taruh, pukul 4 mau makan mamu.
1: Pagi ya? Suam pagi lah?
0: Suam pagi. Jadi, yo berobot masa di mamu. Berobot masa tu balik mun kerja. Ya mau buat staff di suam pagi no. Ogi di tunggang mamu sadi untuk penuh, yo kena mamu he, nukal barang he. Pokok nuam pagi man ubat, ingin ubat. Jadi nyemutik berobot. Pokok ingin ubat, ogi kau tak diperlu ingin susu kah ni kah pagi no. Ingin no breakfast lagi. Pokok man tukang masak mau sedang mau ngidiai. Jadi yo perlu meet. Di tengah bergerak, ya perlu di meet atau di tod lagi untuk passion nyemutik. Nyemutik leh, kau jadi memang perlu nyamuk naik ngajah di berang kondu. Alok lagi wate oki okay, nyangin semangan tot barang nyamutik ge perlu buka duh di ngumak di mit di tot di ponyap naso. Atau gi nyanung na lawatan pun staff pun memang terlibat soalnya terlibat. Kadang oki nyanung lawatan muti lawatan bukan nyanung melawat saja yogi activity. Sometimes ogi pengumuman, waktunya menutup tawan pengumuman untuk dikenangi dia. Wah, biasa kata ya tawan kedua sekadar dengan ikian, ini lebih tulang, ngasih yuk lebih tulang. Wah, staff kena kadi tulangnya.
1: Kadi tulang
0: dulu. Ya, kadi tulangnya. Ogi passion di etapun man pengumuman diri yang, di mantubi li yang man bubul. Nyamuti pengumumannya berbeza. Ogi di etapun mandi kanti, di etapun mandi kanti. So, ogi dogi gi masalah kulit leh ni munuk tu. So, nyamuti terpaksa teliti masa di muti muka no ngidia saat setiap patient muti no bukan perkara mudah
1: yeah.
0: Ubat lagi kau tak nina anti ubatnya bukan nendi tu boh ogi itu lebih nimo nuam emo bukan ni patient yang muti kena pikir ubat teh osi kaku sidik no that's why bukan ngidia ni muno sesuai bagi aku memang mencabar ya dari sesuai no. Susu bahagia, dek keponai nang dek mencabar. Sebab no kerja ni dan no random. Mau osi dipoyak tulung dingan le. Dek ni ponai nang ino bitingan sebab untuk ni sama-sama ngumak kerja. Kau dak kau idi oti do piti dan no pun waktu gig program agak lawatan. Kau memang kesupiah kau tulung sistem ponyap naso dewan nani muno. Nyambut nyanog ni le. Suatu activity duanya adi nanog tete. So kadang-kadang waktunya menang yogi toban pengumuman, kau ikena terlibat, kau ikena meet pengumuman no, ngisi dan pinggir nih, kau ikena waktu kau datang kubi tulang tete terpaksa nih ngatur ngedia dia dok saatnya dia muno. Yang gig perlu ke sabu, kau perlu sabu, kata no. Itu suatu waktu ngaman sati eh. Jadi di situasi bogok di berbeza leh, jadi cabaran tentang berbeza.
1: Jadi di Cheshire Home tu teh, okay, kudu resident sekarang.
0: Buat masa adi mesti salah aku dang 60 jutaan lah.
1: 60 jutaan. Aku pikir pasal ada nyedia ubat, nyedia barang pengumuman, the kadi tulang nama tu teh. Okay, kau dah dipilih, bukan nang pilih lah. Iya, dia dapat mantap. Jadi memang betul-betul baku ngaji cerita mulut tu ya, betul-betul. Bokok mana cabaran yang kerja itu?
0: Memang bokok sebab untuk ni menghadapi situasi pelbagai doh. Mm-hmm. Jadi keadaan ni no memang pelbagai.
1: Oh.
0: Di ni pun nang untuk ni fix sebab dah no ogi jadi autism, ogi jadi Down syndrome, physical. Jadi keadaan ni mesti memang multiple lah. Cuma untuk ni pun cara menghadapi dia mesti pun okon dia sama.
1: Jadi detian mo kira kerja di pusat penjagaan teh. Ogi kadai ke onu bara residence itu mungkin yo saya jobong ke hone ke yo tang rebu sa boli no
0: nang ando pare bu no
1: tare pari ke boli ya boli ando pa
0: do masa adin
1: Radoi.
0: Memang ogi ke
1: ogi ya
0: yo akan telepon pengamadi yo akan telepon tapi kadang-kadang ngedik kena panai no tunggang belum tentu ya tunggang lepari so kadang no depend duo ino le pengumuman mandi mo tunggang kita di meet yo sebab nak kesuainya asinok ogi kodanya mo kebanyakan so sibu di luar kawasan Kucing wata dan kawasan Kucing mungkin tunggang le ino pun le no bulan Minggu pun belum tentu sebab pasti masih nyagi komitmen otopnya di otop ni ninggal le keadaan yo walaupun yo di asina walaupun yo di atung yang tanon ni dadap ni tapi ni ninggak menjawi tu no dua kada tu no memang yo gi jobong eh ogi gi nyam perasaan no lindu jobong di pemam mati ya sebenarnya pak yo di atung yang ya ino
1: di tanon
0: tanon no. Pak dari ninggak dari segi keadaan ni cara berinteraksi duo tindakan no leh pergerakan no untuk ni puan sebenarnya
1: Tentu dah usah bara residen sebuti yo ogi ane nanya perangai seribu masam perangai lah Bogor masam. Jadi ogi mungkin ogi kodaknya ada beringan, ogi kodaknya ada dolek beringan. Tentu ogi aktiviti-aktiviti dah pun naik. Selain so, ni enggak wayang tu tu ya. Do, ini adi mamuh tu.
0: Iya,
1: iya. Mungkin ogi cara ada berada mutil anda beringan tu pun bergaul pada apa?
0: Ogi, kau iya ogi aktiviti lah nak. Dua bagian OT. Iyo gi na craft tangan na no.
1: Oh, craft tangan.
0: Gi na handicraft na ino crochet, sulam, yo sulam na no, gi na manik. Na gi na tapong 1000. Mungkin no positif ko ya kan no bagaikan lagi eh. No pun sebenarnya activity di mampu yon na eh. Di ko pandale sesuai. Ogi ko da iyo mewarna, melukis, yo tunggang na yon na ya le. Sebab semadi yo ino guru dan lumut mungkin dan oleh so interaksi sosial le dua dengan atau imbo di bagian okut dan no semadi yang mana kajian terne terne yo le inovisio yo kan naik exercise atau sadi eh semadi interaksi le dua dengan eh ogi kau dah kadang-kadang yang belum mundo watenya di dapur perlu nyame emitia tolong kupak bawang kah ni kau guru dah tahu naan tolong di dapur kupak bawang pon dah yo kerja
1: punai,
0: okay kau dah di ino dano, memang kau igarakan, dia kan tolong staff kau dah, sebab untuk di ni tunggang ngajak kerja, di tunggang kerja, tolong mipis, tolong mop, tolong ngasoh dengan eh, dano kau i, okay ni sistem, okay ni sama ni onak, di naik leh, mungkin untuk yang muti atau pasti punai dua dengan eh, dah kau idea dah ni. Yo sa dua resident, ni resident bantuan bantuan sepenuhnya mana doh? Yo perlu diangkat, perlu buat tunduk, perlu buat mamu, obong ngosa, obonya nos lek sabue. Yo ni di te mungkin yo Down syndrome ka ataupun yo autism. Yo tunggang tulung dengan tunduk ke, tulak welce, mit pengumuman sa aneh. Sebab mo dimutik ke kadang tulung untuk ni staff pakat dengan eh watino. Tipun ngan ni nole build ino connection na do dengan eh. Pakai nyamuti secara otomatis sebenarnya. Pone bidingan watino tulung dengan eh. Ogi ko da pone ngos nasoh buat pemakai otop eh pone mambia eh. Pone ngupiat sekali. Pakai di mutis sebenarnya watino boleh mang perlu dilatih le. Sebab watino dilatih pun yo kan dia akan naik. Perlu nilai tanon rutin leh rutin benar ti berang kondu ni dak yon nae buat yudi ni tanon ni dak yon nae akan dole ya kalau de activity jujung jadi malas de pa anu de nae sebab yo rasa de ni de nae guru leh tapi kok imang galakatnya mun no pun cara satu yo terapi bergerak be sebab buat kok ia letak, you know, let exercise eh. Kok ini ke mampu, kok ini ke bogok. Staff dek cukup. Jadi no salah satu aktiviti kan tidak yo auto pe yo bupuan. Tapi di bo berang kondu yo nai yo puan no memang kerja auto pe. Yo mokat saja mokat tunduk tunduk dengan ni nak di walce dari breakfast. Terus meet mop, terus meet pemipis. Ah, di perlu diarah tak?
1: Otomatik lah.
0: Otomatik sebab benda no menjadi rutin eh. That's why auto ni memang perlu ingin latihan eh galakkan dah you know. Saya benda no akan otomatik je yo nai.
1: Okay, jadi dalam dunia zaman modern dan ada cukup nang bogok lah kerja manusia din mau makin sibuk lah.
0: Iyo.
1: Jadi atau ingat pusat-pusat penjaga amat penjaganya nyoma anakopot muti makin bertambah sebab okay kau dah pengomar titik ya ayo bidu dok kerja mungkin dia dari masa dia jaga pengomar ataupun onak ke the OKU the muti. Jadi ram mikir mula sebagai generasi bawah ataupun anak muda perkara dekat itu patut ke dah?
0: Bah pikir aku leh. Pengembangan itu tanggungjawab potop ni. Sepatutnya atau seboleh-boleh selagi ni mampu leh. Sebagai tanggungjawab potop untuk pengembangan ni mak salah tanggungjawab tentunya. Waktu boleh. Melainkan no memang mau dihitungan lek naye terpaksa gani tode apa boleh buat tapi untuk ni kena menghargai gengnya di turung ngosan asosan untuk ini no sejaklah pakai waktu seboleh-boleh bagi je pikir aku selagi untuk ni masih mampu untuk ni ngosan aku mau untuk ni so no mau yo mau jalan kata tanggungjawab eh dua tok selama itu jadi no mau bahagian otok lagi ni tanggungjawab ni kau dah untuk ni ini mesti otonomis ke sudi bah. Jadi seboleh-boleh mungkinnya ada bagi anak tunggal no mungkin masalah ayu le. Baginya ada gis ke sudi no. Iyo boleh ino blondeng bih. Benar wat titih. Sebab selagi ni masih mampu jalan ke tanggung jawab ni wata boleh mak le. Mak le to deh. sebab no je masa ni peluang ni ngosang iyo wata mau pula mau pungsu ni ondu jalun ni nesa le sebenarnya.
1: Pakai bani ni enggak doh, karena nangat ya tanggung jawab penas punu adopt sekiran ni masih mampu lah.
0: Yo.
1: Pakai mungkin okay kodanya yo naik pusat penyagati sebagai tempat somon.
0: Yo
1: mung kerja tak sumumi hari mit ataupun sekiranya mai yo kerja okay OT kah nikah jadi dapat le jaga ni onu no mungkin pengembal o di pusat no kira ni on lu
0: iyo lu no duit masalah deh sebab no nempuannya andi memang yo yo gi komitmen kerojai jadi dek salah sebenarnya ogi ke kebaikan nih tepat waktu itu nih ni sosial pengembal ni dua dingan nih dan no jaya beta po dua dingan nih duanya ni terlampau yo terkurung pun tiak diboli wati duitnya ni dua sini kelakal pun akan jadi masalah di bokon. Sebab itu hidup ni, you know, akan menggangguan emosi bah untuk iyo. Waktu iyo gini ada dua sih nak kerakal di boli no, selagi ni untuk ni lo ore waktu ni kerja, ngosan naso iyo nani di boli no, selagi ni mampu nate boleh. Tapi waktu mau atas dasar komitmen kerja di ni tunggang tiak terpaksa tunggang no. Dan lo pun ogi kebaikan sebenarnya. Iyo tapon bi tapon dengan ni tapon activity dan nak bagok activity. Iyo yo di boring di ni lagi dari segi pengurusan masa yo man ubat ano teratur sebenarnya ni sebabnya saya tak sama tahu. Jadi yo di komut do yo ni. Jadi peranan no teh yo di kano untuk dia mampu jaga pak untuk nih jalan katakan jawab untuk nih bayarnya ada ngos ayo. Pakai untuk nanti edit nih mampu lek watino untuk nanti boli untuk jalan katakan jawabnya sama lek watino gitu.
1: Okay, jadi bani ni pikir lah tiada pasal tanggung jawab dua cabaran tugas itu tiada dua oni sebenarnya tujuannya naik tempat itu tempat dengan jaga nyanyoma para OKU nak opat koi OKU ke. Kadang mu masih belia lo, mu naik kerja te. Watki sokongan so sino sama adop mu pembelian, mu jaga pengomanya ada bokon selain so barang di mulut lagi kah yang mulut rasa okotnya masuk kah ataupun mati ya
0: pengomba aku rasa cuma tiba berkiran terbuka lah
1: oke okay, terbuka
0: di sebab anak buah adokku lagi jadi oke okay, yo lagi di wah jadi so kuno untuk mau sigah biut untuk ni dua oke okay, itu mampuan keadaan yang biasa jadi kada waktu ni lagi aku di selama aku dan no aku gitu tawan pengomba aku di kan so kok yogi kadang kau gitu misa semayang sama-sama so masa aku off kan nikah aku tak no aku tak potongan pengomba aku tawan jadi masa no lah yang munok tinggal pengomba aku no tak tinggal mungkin mau keadaan passion munok mungkin punya dijaga kau ino mungkin pun untuk pada muti si hati tunggang kedo keadaan fizikal jadi untuk nale ngin ke nomitik kepercayaan pengorbanan tu ni untuk nak kena build ke untuk nak kena tobatnya di mana ada ningai sebab kadang-kadang eh mungkin nogi kodanya adiknya bisa ya bila nak tanon tu bagus ni tobat untuk eh nanti no so dari segi nota pun yogi ke no connection sosial dan duanya muti sayo no ge buka ge pikirai ya dianggapnya muti ge oke yu memang oke yu jadi sayo tapat ge bisa pul be jadi bila mi wati no yang muno tapat menerima keadaan. Okay, you pun tapat menerimanya di muno.
1: Yeah.
0: Sebab untuk ni kena buat untuk nanti ni noh yang ingin peluang di yang muno tidak merasa keadaan jadi keadaan puah ni. Jadi sebenarnya untuk perlu ini leh perlu mit peluang mit masa. Okay, masa lagi on the way untuk ni kena moon untuk tempat yang muti ni enggak yang muti mungkin mau keadaan ni. So yang muti sebenarnya waktu aku dah dinangku yang aku yu muti memerlukan sokongan dari segi sosial do emosi soknya di bokon soknya okay, kadang-kadang kau i waktu bokonya anok no kau suka lagi nya anok sebenarnya yo tapi tinggal keadaannya muti ibu anak ni keadaannya keperluan ni sebenarnya mungkin kau dahnya andi muti bila ibu anak keperluan ni ya tapi membantu leh menyumbang kado so ibu anak ni diperlu eh kau dah pemakai yang pempes muti pengumuman
1: Okay, jadi banding aja tetap mau jaganya, jaga emosinya. Kadang dok mudah kerja, okay. Emosi atau mau, okay.
0: Emosinya di kerja ti. Sebenarnya tadi sok manusia memang ogi ego, ogi emosi nere. Ogi gie masa emosi ni tercabar, ogi masa ni stres, ogi gie masa ni rasa ino. Pakai wata boleh leh. Keadaan tu pak kerja, tapak kerja. Mak topan kerja masalah di boli itu apa kerja. Jadi bila nanti no untuk ni fokus dua activity tu pengundai ni, engkau no mata boleh le. Yang prinsip aku anggap soknya sama. Even tu nyana okay you kah, nyana normal kah, staff kah, resident kah, anggap sama aja. Bila kak Dani wati no soan jadi natural pak. Jadi semula jadi je untuk menerima nya mono. Dia nganggap duitnya di le inorobi duitnya dikurang duit depan yang waktu itu. Jadi no secara semula jadi atau menekan penerimaan ini akan lebih terbuka untuk yang mono.
1: Okay, jadi mungkin ya di sepakan ni raan le turung cisai home itu mungkin segi barangkah ni. Waktu yang mono dapat kira berhubung lah dua pihak dengan saan ingin penolong.
0: Normally adin deh nilai nangnya berhubung no bila yang ingin pinulung ti okey kau dah iokan tripon iokan tripon tanon neh tapi jarang lewati no ni anok sejak terus tod terus tod saja especially kau dah pengumuman bisa nyonok aku ada mah kau yute itu muti sebab kau yagi kani kata no ogi borange bil dan yang kangisi bil dan oleh ingin untuknya di mendelman teh so kadangnya di mendelman teh perlukan risit nah dek kisah asosiasi pun di perlu tripon di perlu oni asalkan masa ini oleh waktu pejabat jatuh pejabat ya boleh saja tod
1: job nok
0: saja boleh je terus nok dek perlu tanon oni pun boleh topan ke ialah tod siwak kah tod kudus kah kecuali pengumuman di koda dinangnya to be me masa kata ialah tod masa makan tengah hari nyaman doh ataupun makan petang kan malam no waktu boleh tanon awal tolu job ni tolu jalu tiak ya dia tanon doh ya motor deh nya di dapur ni ke pengumuman Jadi
1: terlalu
0: pembasiran nih, membasil sebab eh puman merobi. Jadi yo boleh tanon dia tipon tanon nang atau tiap umi atau pagi kah ataupun sekian-sekian ono sini ya kok iya tot puman. Manteng ondu, jadi ingat tinggal perlu masak lagi kok itot puman. Kok itot tu nasi ayam. Beli ibu PK, 100 PK, atino. Dari semesti le, kadang gigitnya tot cake, oke nya tot biskut, roti, dumuno, dumuno akan digunakan untuk masa yo nok pagi, nok petang. Jadi kada dumuno yo boleh tanam to itu hari kesale, tapi lunch do dinner itu wata boleh yo mau tanam awalnya.
1: Ani dumo abo masak dumo.
0: Yo yo, tolu jalu tiak yo mau tot gigitnya mau masak ge. No kan jadi pembaziran. Sayang balak bih puman mono kan tibuang atau boleh ya tanah awal tapi wata dekat dinangnya pengudus engko yo bisa
1: kada ngeboras
0: oh de muti de mata-mata muti kada ngeboras lagi kudus kering muti de masalah
1: de masalah
0: de masalah ya ada tot ikian ka ni ka boleh ya dog saja terus ino ya yang boleh tanah dipinya di ino so di depan no ko i kan lagi meja dengan dia ko i sendok pejabat no ogi loceng tekan saja tekan saja loceng tanya asok pejabat dua imo nandok ingin barang nih jadi semesti pemakai kadang ngan sabun mambi ya ngan pemipis mop di mana memang keperluan nih sebenarnya kadang ngan ano bahan pencuci tandas kah cuci kain mesti suai mesti keperluan guys sebenarnya kau get kan di mana oke kau tidak hanya menyumbang dari segi ubatan kau tak apa masih yang ingin penadol kau kadang ngan ora es mesti kadang ngambat batuk mesti leh yang ini nih ya sebab kau memang kadang memerlukan kadang tiup puno ngan tiup urin tiup ini mana kau memang urin bag memang kau perlu leh ngasok gitu ibu kota
1: okay pia bu ada nasihat murah nudo bara belia belia atau disopak kani ada aninanya mak komut tanggung jawab lah nudo pengomah do ani ke penyedia mungkin lagi nya ada ngonji toto dang pagi itu toto yang nang anku subah sekian waktu kerja di pusat penjagaan teh ani nasihat mau
0: nasihat kole pusat jagaan itu was sebelum ngan odile wat ngan betul-betul berminat teh kerja keti ngidia untuk ngan dari segi mental kan penting sebenarnya wat ngerasa untuk ngan mampu ingin subah. Tapi sebenarnya waktu boleh, kok igalakannya mencoba. Sebab buat lagi ini suba, jadi nak kian yang kita ada atau no toh untuk tempuan mampu ke toh nilai. Jadi ku galakkan deh sebab untuk no untuk ni jaga ngosanya waktu itu sama hanya ni ngosah pengomah madi untuk ni guys sebenarnya. Anggap iyo mono kau dah anak untuk ni guys pengomah untuk ni. Jadi benda no akan jadi secara otomatik saja. Bila ni ogi ogi ini tu nih rasa untuk ni nyayang pengombaan ini memang gini rasa nyayang ini muti saat yang muti doi nya adi ngosah jaga yo do yang menganggap untuk ni pun sebagai pengombai madi ya waktu itu ya kan rapat do untuk ni ya kan rapat do untuk ni ya kadang pone bidingan do untuk ni pone bidingan do untuk ni ya kan itu kau tak tiku dano dia mau biasa ya kan berangkon tu bila yang mau doi yang kumun ogi kita bit ogi appointment kah oni kah di bokon untuk ni on leave kah ya kan WhatsApp daki mau boni dek mau on anu teh maknanya mesti okay you di actually mati no ni nang barang elektronik gadget mesti ponai lagi ya kali ini mana ponai pakai telefon ponai yo Google ni mana leh macam ponai
1: cukup nak bogo cerita dengan jito so kita wonder pasal pengalaman pasal kerja yo di pusat penjaga OKU do nyanyombat itu ya Cheshire Home di kerja mulia lah di cukup nak pagu pak sengumono saja ogi topat kerja itu atau patut ke mak komut lah tanggungjawab atau kadang dinang aja ya sekira terpaksa aja mah apa boleh buat lah pakai sekira kungang masih kungang naik lah tanggungjawab atau nudu onak ataupun nudu pingomba atau jadi ku juga terima kasih nudu Peter Wanda ada mau jadi tetamu ku dalam podcast Jangupi kali itu Harap ane de kusi yo dang pagi ti tapo de ada auto ngon nang idi pato di dunia ti pun ni ondu akan jadi nyanyoma ge. Okay, jadi nak kita sejak lah program podcast Jangupi tu dang pagi ti berdapat lagi dah minggu bau mungkin dengan topik The Popcorn lagi. Nogino aku Josh Martin juga selamat pagi dua salam Malaysia Madani dudu suengan.

segmen yang nanti ada korang nandu sepukur pri isan-isan nepukur semangdua yunandu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

0: Aduh. Amasing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurak ke jaman dicak terus mana masing. Enggak asing-asing di Bogor. Eh. Yes. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Tadi ya pogah mun boton manu kenaling bomu.
2: Boton mon napa no?
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan no. Aku sakai ya tim memang ogi man koyu do liang no. Bomu rusak te dengan dono tia.
2: Oh ni bi, kedi liang no na. At koyu ka? Udah bata di mana no? Pak mumas bas barang na punya na. Jak rubah prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti-muti betul munya ada ruas gua. Batu hidoh ke puana.
2: Mumak masam-masam na, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tia mugi dapat dia. Muni ngak botol na bonal-bonal.
2: Mas barang-barang na punya. Kalau tia jakin ngoji cina tu ti. Cuma tia mana teko tau dah, apa mu?
1: Eh, bah, sono. Buyo ada nyaman teh. Eh, jak teluh di no kopi. Aku belanja mu.
3: Ingan duo iti, mituk nyaa je ko jangan tina. Itu nya ninga botot pilih pogah tu napo nyaman batu na. Sebarangan sina, sikiat nya dio, nyasat nya dio. Botot ku pilih setengah jelebu panyan. Puan ke do?
2: Yo yo. Ada jelebu. Cus. Mun teh.
3: Botot ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.

0: kayak tadi ya. Ponu, nikah ponu, mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Eh, dia tadi kembali dukun tengah dari tubuh ku kuat deh.
0: Ya,
1: menyutiak di situ aja. Pernah pagu kamu, boleh aku tolong aku dikati kamu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh, isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kumpulan yang muti tiak, yang cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenuk.
0: Maaf saya dukun, maaf saya nenuk. Aku tahu, atau macam nenuk dati, atau guru dati aja. Ya penuh, atau di mid nomor, pada terus tadi ni dia, atau melatuh bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Lepas tu tiba anda boleh buka din.
2: Asyik dia pada pandang tik sebenarnya
0: nah. Nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Iya.
0: Ah, ingat.
2: Gulu. Aba, trouble, ya.
0: Gulu, gulu ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kali siapa mu, siapa Nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Ches, turung Ches, turung.
0: Eh, dah, turung nih, gulu ni nak. Guluk-guluk di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak senyap sebarang je.
0: Iya, enak sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar so pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so enok yang mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pai kuasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek sen ngecek itu.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kau
1: ngecek mana? Kau mana? Kau mana? Kau mana? Si Ian.
0: Itu yang nak si Ian mak mu no it ne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau ke mai?
0: Tanah dah nas ngatur. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ini nyebut-nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati, yes.
0: Sekolah na nurse cek otopnya, nyepuan, ini onapnya, terus ingin ubat. Ti dukun puah-puah, aku ni jadi ya, dati ini paguh ya.
2: Selamat ya, dia beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ini nang no?
0: Pak mu ke kaning ke dos, beti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ada berkurang dia.
1: Bak bergorot.
0: Ngecit je, ngecit
1: je.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Ok, Mai tu. Ada lagi, ada yang lain tu, Mai.
2: Ngecek adak, Mata Ayah, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi, Nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jepangnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo matu tu lepas nunggu iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tonggok lagi sambung ha.
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati ku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya ti. Ni menang siklip ti. Kau dua kataya ti.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiap ni, mau paksa naik bubul saat aku.
0: Iya, iya, asal melaman ubatmu, lahan berehat.
1: Iya lah. Terima kasih,
2: Nas. Ti surat siklifmu lah, mi tu buat urik di sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment berbau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan
1: boleh, Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu pokon tak ketaban ya, Tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor kita kot ya.
2: Iya, boleh.

Reggae from Vivian GB Janji. Nanti cak dengan dia tak mahu sama-sama kedengar podcast Jak Ngopi ya. Ada 22 FM dia berang anu taruh pukul simang isan-isan. Dengan nama dia nanti tamu merat gadi jam discussion tak jam segmen yang nganti aran preliminary pasal pukul simang di isan-isan madi nanti ya. Ya dengan madi nanti sahabat kenang ada na bego nya dia penguman ngabuman ya nendu selamat nya dia penguman selamat nurak so perkerja kerja di dok nurak ngan madi nanti ada kibrang kian ngan ada gib sama ke di YFM dia ada minaran beti di tempat kerja bayi tiga ya na berangan ada en driba motokar ngan madi nanti driba motosiker pon kater terdok pingakut ya amanya ha ada na kita nak tu selamat tadi gedung na tapi saya menunggu selamat na ketepat ada dok ketujuh terima kasih ke di barangan ada imba bersama ke di imba mian station YFM dia awal segmen yang nganti arenta ingat sosong air praman dekat pukul semang dua yun nendu kemudian berdengar tadi gip sama di awal Facebook tak terima kasih gaya yang dengan di sabah kunang mari nanti kedai nak payah-payah sambil ketinggal ke kedai kedai songan di nerak kerja pengenai dengan detayak di rumah mari nanti teban radio mentak ketiak kemudian gaya dengan adik yang ketinggal ke nyerisu aplikasi RTM klik mari nanti kena ke Facebook YFM dia mari nanti so pergi di hujung jari sen kering nang ya ngan bisa kering ke nyusu aplikasi RTM klik kena ke nyusu Facebook ada semasih ya ngan red teban radio teban radio metak ketia amai pege platform-platform apakah cara ngan bisa kering ke di YFM dia RTM Kuching ngana hian ngan di muran bisa main ke harap so perangan bicara peraman nak kapan-kapan segmen yang nganti arenta yang nanuati ya andu taruh ju anu berana Oktober 2026 ngana cari ngaitap bicara peraman adap tengah ragu semel tan coneng ruruh atinku.

segmen Yengan di Arun Parangandu Sopukor Pii Isamisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Lagi bersama saya semua Klina Seragu Duet bersama dengan DJ Salako Joget Cinta Setia 20 Minit Pasa Pukul Simang di Isan Isan Serama Isan Kasopra Gara Bisa Ngan Di Merad BN Station FM Media RTM Kucing. Lebih situ dengan tadi bersama dengan tadi awal Facebook Serama Sesan tu James Pengiran naik kena ke Jackson Ritan Serama Sesan ke Serama Berkonti yang DJ di Konti sini nang kabar geng-geng awal geng-geng PPSM BK berdengar dikit-dikit saja salam damai dengan masa serah rusuk kamu mamung pen recent macam ragu ragu di merantam kok main dia jahil joget cinta setia. Terima kasih James Ritan Serama Sesan ke tu Astrian Mayus semua pembawa Kalimantan Barat. Terima kasih ya lagi bersama dengan Sesan Anwati di WFM BD ya. Ingin negara selamat isan-isan tadi dengan taat yang pako Anthony Buang aku naga Spencer di Bunchers di Bunchers. Hello DJ selamat pagi Mi dak ladang kedep ni serian sisa selalu mitik ragu mak mu dasak-dasak versi AI mitik maaf ka Mike Eder bisa main ragu ragu versi AI mayana ina dah i dah bisa ya, dah bisa, Mike eh bisa. Kasi bisa main ragu sok penyanyi original ide. Aku dah kaya bisa main ragu-ragu anak agik di dalam sistem ni ada ya. Minta maaf kemai ragu AI memang kaya dah bisa rek main. Aku dah kaya selamat-selamat dia cedu willing dan main. Selamat pagi, selamat di, selamat permen. Cedu sok peraga berapin-keping radio wifi MBD ya. Nga fan club Sumuk Klinas. Terima kasih willing dan main. Aku dah kaya selamat di, selamat di Jetro Ready J. Hi DJ, salam sok JTR Taylor. Terima kasih JTR Taylor ya. Gigap sama ngah tak sesan Anwati. Tak lagi ke. Dengan TJTR Taylor dengan salam di Sopra gambar dengan Sok Kupok Serasut ngah di Kampung Mundai Seninang. Selamat sesan ke Tudu Ji Chunfo hadir bersama ke ngah tak sesan Anwati kena ke Tudu Rachel Merican Veronica Seth gigap sama ngah tak sesan Anwati. Selamat pagi, selamat tugas di Jalil Konti Negah DJ kena Gah DJ ya. Terima kasih Veronica berdengan Madis Ayu dari Tiki saja harap Sopra gak pagu-pagu ya dah pagu jumpa doktor senang. Macam lagu itulah support R 7 Nek So peraga pendengar YFM BT ya. Senang terima kasih Veronica Seth. Selamat datang dia tu Richard Lincoln. Selamat pagi di Jelala sama Konti mendong dengan jerbu Amida JB masa tik kuana aya anak-anak jaga adab ya. Richard Lincoln selamat datang dia tu Johnny Xian. Selamat pagi dua semua terus semua peminat setia WiFi media dekat-dekat saja ingat lagi kami sempat main lagu Alan Looping senang iya kami sempat aku main ya Johnny Xian terima kasih Johnny kaki bersama di WiFi media selamat pagi Onu Taruh senang ya terima kasih terus program-programnya dan lebih senang di kaki bersama di WiFi media RTM Kucing.

Dengan Encik Madina Tabu Judi Apraman Adap Tayang Raga Apraman dari Dr. Bang Bedah Renal CK Bisa mengatakan Degurus Ngarabidi dan Tayung Asau Ke CDFM Bidia RGM Kucing.

Praman Adapta kutung penyepuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semangduwa yunanu YFM Bidaya kerak bisama.

Jaya Brahman yang didengar pada Delvon Drive Blues Deep Beam Madis taruh perempuan minat rupa sampai kesemangan di Isanisa Selamat Isanisan Selamat Brahman di barangan adi agi bisa maki sesanan wati di YFM BD RT nama Kuching Jebat Pasar Jerebu ya taruh kawasan catat IPU dah sihat di Sarawak dengan serian kirain IPU discussion bergantung setekat madinati ini 152 ya. Dengan rekod ati dog peruah setekat pukul mai isan-isan anwati ju bulan Oktober 2026. Tunak ke status IPU di dog keren pada lembaga sumber asli nga alam sekitar Sarawak NREB dan anggota aja serian kirain na bacaan na discussion bergantung ina 152 habis tunak nga tebeda ya 130 ju betong 100 simeng ju ina taruh kawasan adi rekod IPU dah sihat di Sarawak setelah terpukul mai isan-isan anwati dengan di kawasan di rekod IPU dah sihat sentiasa jaga penyihat perengganan dengan ya dalam remin aren orang aktiviti-aktiviti di sepa kami meeting urusan dengan ngatur dalam remin aren sama-sama jaga penyihat perengganan tak mau pin ngasukup nak ke sentiasa ya sentiasa ada tu ada dengan drum remin aren aku nak ke menyaga dan tu remin aren dengan agi pengudaraan adi kena ya sama-sama jaga penyelamatan sobraga ya gini mari nanti taruh pernah menak lepas pekerja semangat di isan-isan terima kasih di barengan adi berbestia bisa maik neka jam mari nanti ya lebih-lebih si peradingan tadi bisa mangata di wifi media sesan anwati atau repicu dia dengan ragu peraman dari dokter ban pada Paul R ragu dan idola ke si di wifi media RTM Kuching.

0: ni go hit no.
1: Eh, onde bu mana ra office bi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, onde bu na ni bu.
1: Eh, onde di mana sampai mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana?
0: Nah, katik ya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, teh mendinga. Itih nak kau tengok teh, teh nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buuh na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buuh na emu.
0: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa muka di taban bokon? Teh mau susah teh, kau pangus guna air depan ngasong teh kau teh ni.
0: Teh.
1: Teh kau bisa teh, sih mah, dari taban kau ke spital na.
0: Bah, teh mau bisa teh. Ani dah ke mana teh? Jok teh ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal teh kau teh? Ah, ogi sushi, ogi jus, kopi.
0: Ate.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu nak mukir, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mana ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mana?
0: Ati sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama nih.
0: Sama gitu. Aku mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti nih.
1: Yeah, mu makan ni aku makan kati.
0: Ati. Yo. Gulunya kini.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja juga. Subanya man sejak pengumuman.

Mangalo ata praman adapta kutong penyepuan nga penerang yang negara pikir ta dalam segmen yang nga diaren sopukor prii isan-isan nekpukor semangduwa yunganu YFM Bidaya gerak bisama.

Ragu Raman Sotu Bernese Drain Kampung Love Tabana Ta Amadin Patru Mai Minat Rupasa Pukur Simang Ni Isa Nisa dengan berdengan tinggal nyami tak merenda kau na ber segmen yang ngan di Arenta. Terima kasih di barengan di agi bisa mai ke na kajak mari nanti di YFM Media RTM Kuching pukul semang dua yang dua tadi dapat sama-sama dengan program dalam penyokayan Somir FM ngan mun biasa program dalam penyobedia dapat dok dengar dengan ngapuk kena mesin memang harus kambah drum segmen ngancang peta ngana beringan ragu discussion dari Roman Sobrag ragu Matthew Sindora joget irak saja sebena atrap judi Abraman adap tang ragu duet Robin dengan Tisha Surat Cinta Oma ngana terima kasih ni sudah dengan terus Sobrag perangan adi mbah bersama ke adi mbah mian station YFM Media RTM Kuching. Aku harap keberangan menyeram dengan ragu-ragu di Medok Mian Pitu Itu Jaman Tapi Sama. Ya nak, keusnuk tidak wajah tapi sama. Asramata isan-isan ke Sobrag. Berapa dingin tak nak dibekan untuk bertugas. Berapa dingin? Selamat nurak Sobrag kerja pengenangan. Bye-bye.

0: Ngelarah,
1: ngelarutan,
0: ngelupan,
1: hapan,
0: peji dahin,
1: Radio Malaysia,
0: kayan,
1: kayan.
2: Ngelarah, ngelarutan, ngelupan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan. Ya, halo-halo sungai dalam mana tak boleh mendengar dan tak gaya hadir-hadir naik larah kalau PGD naik kami RTI Miri. Hal berada ni. Ya, aku usun ukong atau program telok manbeh kayan win amana telok langkah RTI Miri tak lama kelarah tam belak do dia telok ni tu sudah bulan 60 dia nak kira majaka atau mula lalu saka nak mana kelok alangok ni lebo itong mana lansan tam tak lama jam alangok nak loh hitam peji tak lama kelarah tam te tu sudah bulan 60 ni. Okey, mana lah santam dan lagu nak kena jadi jengat apa yang tanpa jitan dalam kesut anu program. Alang aku mak nyimu halam kak. Wah, ni hop hitam temu tak lama kesut anu program. Sayu ngelarah berdua men hitam lem.

Iya, mitam lima nunan to kalaku ala ngunak loh awan tam penji di nagame radio kayaan Amiria FM dalam segmen ngelarah ngelanin apa nak mana pukau lo pula dua belado ya tanggal pukau lo telok lebih aku usuna kong penji di nagelok mato program telok belado ni dah ini tam penji nangai tak lama ke setelah program tam haklok teh ha RTM klik anak lo teh klik ha radio tempatan wanat anak lo ilo WAIBK anan YBK BK anan dan ambil dahulu kayaan anan kalau klik tinan dan kalau sangat temuh perjalanan kami men arti emiri men beh telok kayaan apa mau dahak mana pukul 22 abulah 2 tangan pukul 6 lebih putung-putung do. Ita menyenangkan tak lama ke sudut program telok tak buka lah berdua jurnang tapi tak mampir peji ngeri yang ada hendak langai dalam talih nuntuan ana program pembangunan daripada hadui-hadui alang ana mabai tengah-tengah hadui alang ana menita mengkelunan tak lama dalam ni ana pamu tak buka lah berdua jurnang anan wana ana buka lah jing ngak doi tak mampir peji ngeri yang dengar jaki tinok dengar ni ana kami api temuh National FM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Ya dah utama doa ni te pukul 25 minit enggak do wana dah tangan pukul ji jonang dengar ha tak lama dengar keliah pukul ji 45 minit blok do dehin doa ni dalam sejarah pukul 2 jonang dehin dengar suntana pukul 2:45 minit lebih payah ni tambah jauh ngak kelarah mutam dapat kedua telok radio kayaan Miria FM menjauh program dalam segmen PDK PG dehin na kelok mata pukul telok lebih atang pukul 6 lebih. Mana pukul 22 blok do atau ngau pukul telok lebih aku usunuko ngepeji deh nak kelo. Jadi asal ada TH RTM klik ala kelo jam tak jo tusun tusun ano program daripa kesut kesut ano program tak lama kelarah telok putung do deh nak lahu kelo peluk deng ngeriang radio online eh nak tua dalih apan tam TH usun tanah ni anu nak peluk men telok lang TH Umaru kelo deng ngeriang dahun kayaan mana pukul 22 blok do tengah pukul 6 lebih dahin jaji telok sukol nah tek lain internet najek ha uma aru nerepah kampung telok itam sengdang ngeriang dahun kayaan 6 jam putung do pake RTM klik kanan yang macam tu kuri lagu dan kena Alex lihat mina usul ong kamek jenatang bi itam dengan pahabung dahok ha RTM klik online radio

0: Iya, halang malangan tapa halang ke alang kena Florena bulan jarun nan tolong larah belado ani te ji tokalang perlu nan tolong pelamana ate jo belanja wan 2020 empayan menteri ayat Malaysia barana te tusu do bulan te pitan do bulan 20 ani ha tiga te do lima tolong mami ko ani jadi matang kena nono man beh pelamana atam te jo belanja wan 2020 san hado te jo dah kelok depa pemana kelok dalam nun tu ananto kalang anak kelok kena te dalam belanjawan 2020 ni te ka man be sekolah age ekonomi nunan pelahu puboh te jo urip rakyat nunan pelahu urip do baya dalih ni awi ta menyenang dalam belanjawan 2020 te pulu antok alang sang anak gi depa sang anak hamo dalam belanjawan 2020 hati tak lama pulun antok ani nak nah hati jo keadilan sosial nunok tu gaya belajar urip tam nunok tu gaya lawat urip sosial tam nunan pelahu tak jo sekolah di nage nunok kita mak deng sepen depa tiper tak lama belajar urip tam putong do nunok tu gaya tam mau puboh urip hadui tak lama dale nunok tu gaya menbe uliti hadui leng antam deng api putong putong bulan ya nuna na palahu manita makluna na lang na dagang heti manita makluna na dalehan ni alang na dagang nuna na palahu te jo awang na nampuku dagang hata ka alang hui bodhen lebak lahu nuna na palahu te jo keselamatan kalau dengan bara kena pelamana kalau teda flyers belanjawan 2020 nono kenap ka beri pandangan cadangan kalau tejo belanjawan 2020 ni jadi teda hak Facebook Radio Kaya Amir FM ala kalau jam nono to gaya kalau orang negeri Tengaran tak lam belanjawan 2020 kalau dengan teha heti kenyataan prabelanjawan 2020 MOF kelok seng jam kenolim kat alang an perintah geri Tengaran dihina sang bara tak lem dahok bara belanjawan 2020 do lima ani sana do penci dahyak tak joh bara kenap kelok belum anak kelok tak lem belanjawan dalih taman eh jadi kena tam jamal nak tak hang puhu nerepah bangsa hak be tak lem tengah ayat ngemaju dahin mesti yang pelamana tam tak lah murib ngembaju urib tam kulan tam tak lah madaleh peji dahin bangsa-bangsa alang be
1: ngelarah ngeluan ngeluan hapan peji dahin Radio Malaysia kayan kayan
2: ngelarah ngeluan hapan peji dahin Radio Malaysia kayan
1: ngelarah ngeluan hapan peji dahin Radio Malaysia kayan.

0: Iya, mengapa jawab Urip Kak Kana Stefalang Langgeri Tama 30 minit dalam Kelaraha Telok Brodani Tama Pihak Peji Ngeri Angga Dahuna Daha Ala Ngaya Eti Ngeri Angga Dengah Ala Anusang Dalam Mabu Una Bula Ana Bulu Ani Deh Tek Jo Belanja Wana 2027 Winak Mana Tama Belia Tak Lama Daleh Ala Tem Jam Lim Kenun Dihin Eti Na Awang Ala Ngadang An Telok Api Apa Na Telok Piah Puboh Dihin Meja Urip Tam Piah Dihin Bangsa-Bangsa Alangjak Ngejelau Hadir Pembangunan Gunan alang an perintah na ta alam ma dale tam.
1: Hello. Mimi FM.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan ada peruntukan khusus untuk belia yang akan diumum dalam Belanjawan 2027 Jumaat depan. Suara golongan itu termasuk dalam isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan diambil kira.
3: Ada anak-anak universiti kata kita nak belajar tapi kita lapar. Kita tumpu kan. Jadi saya umum masa belanjawan nanti. Tak boleh umum semua malam ini. Anak-anak miskin. Tak mampu. Pasal berhutang. Hal-hal ini kita kena dengar, saudara. Saya tegaskan, negeri ini bukan miskin. Negeri ini, alhamdulillah, punyai dana kekayaan.
2: Perdana Menteri pada Forum Ekonomi Belia 2026 menegaskan pengurusan sumber negara secara berhemah penting bagi memastikan manfaat pembangunan dapat disalur kepada golongan yang benar-benar memerlukan.

Iya, mana nak kena Sarawak kena tu adale apa nak tolak tek tu. Jadi sudah alang lapak mana miar-miar. Alang ni tek talama adale hani. Berita berani menjauh tangan tak alam mapat me isu barang keluna na bangu. Madale hana alang ni lapak talam adale hani. Ala alang dang anak taluli pala adale dah. Dehe na dah kuna na ni deha na udara kuri-kuri puluduman. Ni tek talam adale tam dehe dah sang anak taluli ngajelo saluran diplomasi. Dehe hade pejelang peji dahin dah lang pubo hadia ni lang kuasa talama dale dahin hadia ni sang ana dahin paksud ngio alan alang atakap. Okay, jadu na telo ngelarah berdo ni hitam mate peji jaki dina dah hari na telo alang ne ngejo peji din telo pia peji mana alasan radio kayan ngado ni sa kena mana kelo alang majusu tanah me klara jan hadu man nak bosi ka duten tino telo me klara ngado ni sayu buluat do telo di Jason kena harap hitam hipun batong alang mage dahin ala dengan halang sayu paan kena. Ya, hanit kajok do kami dalam hudiak yu bibi ngadoan ni DJ kena hungi telangusan ni melah palaan kena rasa kena beli jauh sun saunya dia menikah ke boleh si tamlim ngadoan ni hinok tua kalau bakeh-bakeh dia kayaan dan miri FM te jaka ane kena ya so kena mentolok lang te umaru dia telangusan huti men daharin telok lang te umar bawang ulu baram saya kenapa tugu hunge umlah nunih kuriak bersika duten kengiu jak sumang tua telok te nah hadi telok te kakak te ilu masyak talam nun tua saya kenapa awin dan pekatangan dengah menadalih awan telok te saya kenapa dahinan sayung larah berdo nuna pelauman telok lang te nok tua kena hati habah dan peji pekatang dengah mendalih awan telok hari do kayan Miri FM.

0: Pagi saya pia apa baju ta menyana ngai ta jo kanun lang anda gari bale man be kat lang dah gari talam tengaran kerani ha dewan rakyat alang matang 5 ada bulan 60 deh natang saya ada bulan 22 talam tengaran alang ketelo anda na mutam kesuta ketelo tengaran dewan rakyat bale lang anda gri tengaran hak nah te jo bajet lang sang ana bara dalam bajet 2020 tusu jadi ta menyenang te kuri-kurin ana kesut dewan rakyat tengaran tak lama daletam jam tok lang layuna bagi duman 2026 mani de eti alang nak lo kesut ji mana puluh petan de bulan ji atang telo de bulan telo ani de dara 22 onan mutam tengaran kesut lang kedua hari man 22 de bulan 6 de atang 26 do bulan tusu 2026 dara 26 do dah tengaran wanan te tengaran nyelengan anda na te puluh ji do bulan saya ani deh hati jara ji do dahina tengaran kesut lang ketelo do rakyat do mana ni men 5 atang saya do bulan 22 tak lama daletam dahina kerana pecah anna. Jadi nanti tambah peji tak lama dengar tak jo tengaran doa rakyat dalam ketelok hangun nak bagi dumana ni. Dah ina doa nanti tak jo prabelanjawan 2020 tusu. Alang an makunak hai natek joh belajar urip nunuk tu gaya awang hadui alang sayu dihendang sukung majar anu ekonomi dahi nepet mai petutu nguak tak lama kelangat-kelangat alang an natek da Malaysia ke puluh telok dahi na ekonomi madani ya anak na perlu na alang an telok jam natek joh kenun balik ke dalam anak dah pelamana tak lama belajet 2020 tu suan ni. Dok lima ni terbuka dah hok telok radio kayan sang pamona manita mlem atang napa.
1: Ngelarah ngelalukan ngelukan hapan hapan peji dahin radio Malaysia kayan kayan.
2: Ngelarah ngelalukan ngelapan peji dahin radio Malaysia kayan kayan.
1: Ngelarah ngeluan, hapan, pejirahin Radio Malaysia Kaya.

Cerita kalau berlaku lain kena nak kumpulan program selang kuma ame hati hati Tuhan Allah ngak nyelong itama kalunan ada nak dalam hadir dalam kelana tama pukul nak jingat do dengan pemain pun dengan radio main Kuala Lumpur kena teman hangat telok Allah ngak dengna kata dah hok tejo dah hok ngedan ni dah hok lang mele dalam dah hok bahasa Melayu dah lawak bi dalam tu kayan dia dah lawak bi tu kutu pergi bahasa dah nan ni tahan mantik kesiang ah ya ana no bong hadir urip tama kayan kena teman hangat telok lang tumun te hade urip tama kayan lawak kan tama kayan beh tamate na tak lem dahok bahasa Melayu te dak kuma etam na kat alang kisok na etam te kesiang belang lan hati aran hade awan tam na hade urip tama kelunan awan tam lo penguman tam hati lawak kan tam Eh, anak terbuka dah tak terbuka lagi 15 minit tengah doh apa je dah yak ngah op. Ya teman hang tak lang melak amin melak uma. Ngio hadu yang antol ona saya kena pun pejadian kami Rido Kayan Miria Fem.

pengecualian e-invoice lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1:30 hari.

Samuel Jones, Lee C. Tallman, 27-25, 18-21, 15-21 dalam pertarungan selama 63 minit di Energia Arena. Keputusan itu menyaksikan Jones Tallman akan mendepan pasangan Sweden Philip Kahlberg, Kilda Chu yang menewaskan wakil Jerman Simon Craig, Emily Lehmann.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramli. Sekian berita yang disunting Ustaz Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ya, dengan apa kau lagi ngadu napa menguat tak jangka alang piah nguat jima tema pejidin naikkan merdu kayaan Miri FM membeh telok kayaan napa mau dahau atang pukul 6 lewe
2: ngelarah ngeluan lahir hapan
3: men kucing dan semarahan

0: telah ngusai na tanah kui halaku ala kena rosi ana orang alang kereta ma temu tak lama dah hok tama do ni ji dah hok alang ngamale alang lana tak lama urip tama kayan maya hadui alang antamna putong do tak manhang telok alang tehado aran urun hadi urip tama kayan ya ti lawak ana ne dah hok alang antam tu mun do ni tak lama dah hok do ni hati lawak lawak ni ana ji hubung alang antam pake apan tama na hadi urip tama putong do apan tam te sikap te manhang tolong nyoto na hadi te takap masih te manhang tolong na adat hungi awang hungi lawaan pake awan tolong hikap dah masih ha dari pa urang. Okey, saya kena mana kalau lang maju su dalam kelara tama doa ni hati dah dah hot lo saya ngelarah belado mana kita nuban bosi kaduten flossy tsjk sb ketuan tiad nunan pelahu mai tam alang na kata dah hot tejoh dah hot tama doa ni. Ya saya ngadau manarin tolak besi kaduten wi ika saya ala morok jema lake ing kena iman tolong ilo te kong lawa men tenyot ke kena hado kui ilo men iha dah halam de kena ani ha na nyuhu ilo urun na ban na te kong lawa na. Okey saya ngadau manita mele menak tua atah tamte no lawa huyang galang berak are de usun kena aku sang manyut na ja dang gerina te nyikap jema kan harin tolak kita nuban ya. Saya nak mereka kita nuban na kata dah hok tejo dah hok tama doa ni deh hari ini telok besi kadu ten ngua na kata dah hok tejo dah hok doa ni hati lawa L A W A K berapa tak balik minta belang senang ya eja na L A W apostrophe buhusun na e anan L A W A apostrophe ujung na anen tak balik lama tenak ke aku mesti nak ke alah senang telok magi na okay man hari ini telok buten besi kadu ten peledai tua kak melo lawak ka anum kena anum maisa kena labo maat manika an a kata im takyong nak do kena ya lama-lama anum maisa pukulup tepak orang na belasan ngak jaka ane kuriak berapa na cencalo bintulu okey busika duten im ngutiang lawak hinam nan men kalau payak det kena det kat det nah hinam bungat kan a kena jelangka eha uli menlong lama anan kena jam-jam ka ahin ana payak det na teh long lama bus ka tu ten so kena nahin ui mengepat nah lawak duyu dia leboi kena siga aya sang lebo dah lok te nyekap ha ujat batok jima nunan kurin tipung deh kan harin tolok bosika du ten okey teman nang tolok lang hani na kata dah te jo dah tama dah ni ha Facebook radio kayan mirip mia mir FM hati lawak lawak tam kurin tam kayan na lawak aban tam ilu na hadi urip tam ilu pengumuman urip tam ni tambah te nak tanda dah bahasa Melayu untuk bahasa Malaysia lawak ati na ji kat alang na eta haman te kesiang ke norepah na dahok kiso ha kada betrok lim tulalan suhang na be ati na unik tam tak lama dahun tam alang dang na tam na jelang lahun ni jam lahu te jo hadah tam adon ni kena kalau dang na kata hadah te jo dahok ngedon ni ya ti lawak itam kayan lawak ni aban tam te sikap aban tam te kakak
1: arah pengeluan teh hapan men kucing nes marahan

0: hudok pakai yang ngawan aji o ya tegu jaka rame-rame ayak anak anana hai tama hinang nunok tu gaya dak na hudok pakai yang dalam murip tama kayan kita menyenang tegu jaka ada ledo kita nyenang dah na hudok tu pakai yang tegu ta dok manuna te balik mandah alang na rame hudok apa eno dah tolong nyam tu bin bani tu kita tolong nok tu gaya baluk dak na hudok apa. Okey, manlim mitam isu kelunan Myanmar Malaysia temoh mili alan alang tekep jadang ana pake ngio alan diplomatik apa ana pilu alan neme tusah alang udara tubuh tak lama dale. Tak jauh isu kelunan Myanmar tak lama dale abinanan aban pat me nak bihi nak peklarun darah tak lama dale mancha ta Malaysia mihat hadui temoh pengarah na dahin na dalam langtabin hui na tu sahani u tubuh darah tak lama kuri-kuri pulu duman alang u lalu ya semua nak mana kalau lim temu pejidin na kami radio kayan Mira FM masa na hadu tak jod hot tua teluk pejidin na kami radio kayan doa ni atang bajet nerpa belanjawan 2021 anpa moh yang anak nak tok gaya kenap tam tak jod pelama nak tam belanjawan 2021 kalau dang mati nak tak ada gabar tak jod matang kenap kelok tak jauh belanjawan 2020 tu suan ni tak aktif Facebook Radio Kayan Miri FM tak main jenang tak lama kuri-kuri dah hok bara alang ni menekunan na bangu tegu dah anteng tak jauh belanjawan 2020 tu suan ni enak lebak alang ke alat tak kuri-kuri antuk alang atna dia nak puboh nama sayung wak macam tok nak tak jauh lawin tagong kau sebelajak putong do dahin mai sokongan alang men atlet alang ngabayar sekolah dalam madale ani hak na men peng dah atlet anu nak men telok belia alam kerani alam telok pengah dui bi japayan te adui alam telok pengah mejo sekolah bi tak jam hendak lubang apan telok mejo sekolah ani awang alangan ai men kelok lin dan jam tam men dah dah alang ne men kelok dang ne mai pelemana pengjaman dah alang puboh urip dalam madale
1: arah ngeluan lain hapan men kucing nes marahan

Ayan, sweet at alam lang yung halama lang nga tapa. Alang kena na Florin bulan alang gerita matamu pencohor. Tak lama klarah tama balado ni. Jadi, pahaya tama penci ngelanya ada keso. Adahin telo tak lama klarah tama balado ni. Kita menyenang tak lama belanjawan 2020 tusu. Menyenang manbe pengake dah alang atlet. Tak lama dengar kelihatan kita megak. Tak lama dah atlet dahin nangina alatek kebajikan dahin ubung-ubung alang anda pakai temu anda poboh dahin atek belajar nyelengan anda tak ada belanja wana 2020 tusu alang sang anda bara tak pitan 2 bulan puluhan ni dahin lahu hai anda nabah lawin tolong tagung belajar kos putong do win dah ni balik sekolah dahin dah pelahu perlu belajar tabang dah tehin uli nunan pelahu pengumuman dah anak menteri alang ngabat sekolah jadi anan ya nah menbe pelamana pengake dah alang tawin tak alam hadu atlet wina dah alang ngabat sekolah ngua hena nabah sayu ngua ubung apan pekale alang perlu ala dengan mai sayu mana dah alang nyau pekale dahin teme-teme alang cukup ampayan patrunga dahin sukan sukma 2020 saya di nalahu walang anu pulau mana tak lama belanjawan 2020 susu tak lama dengar kelihatan daripada sukan mana telo berdoa ni ya nah tengok manbeh pengake dah atlet ya nah atlet pintek balai lang pedal melek ubung sukan dah ada pakai rigid dah diri nunan pelahu dawan lang dah pakai nunan pelahu terjo urun-urun pakali lang tak perlu jadi binanan dah kena tak lama belanjawan 2020 tusu ni tak tu kalang wisau laan pubo kebajikan dah atlet alang ngyo pakali jarun dah sekolah dah ini jitu kalang anak ke dahu ena dah pasukan penyokong anak ke tak ke ala te ubung awan dah sukong pasukan tam alang anak sedia ala belajar dan kurang dehin sukong dang anihat lahu jadi kita menyenang tak jauh kelangat dah atlet tak alam belanjawan 2020 tusu tulaklan manbeh pengake awan neme mihal sayu lahu usang atlet usang sukan nuna perlu obong-obong ngalang ana pakai jadi anan hak daman be kelangat kena atlet wustu dale tamlen sihati Muhammad bai Hagi Helmi Muhammad man dale Terengganu dene hak kena alat elawin dan ngetolong tapong belajar ke urip putong do amin ya abait sekolah akurina ya anan tejo pula mana kelangat dah atlet tam dalam belanjawan 2020 tusu anu nok man telok kelunan adalah Hudia Kumaru anak-anak pengakai kuih mantelok dan ngalong nak atik dah gambar belanjawan telok doa ni hui nak mana telok alang pelawat mu'un lagi leh abis perlu belajar inya kalang lebak hui nak tak perlu jam mengai urib tam kelunan tak alam talian Sarawak jenis salak telok barah kenap telok pendapat telok

Iya, kajuh temui kat Tuhan lagu Stanley Langkana Stanley Gauman dan terlalu mendahi nama hitam dan tak lama kelarah penci di Nerjo Kaya Mira FM menalam dari Manawang Dale jaka ani alam telo dui jihmaka belua malam ka lingah jihmaka dari awan telo saya kenap saya ngelarah penci di kami Rido Kaya Mira FM jana hadu men telo langit ni lebu hawa saya Rido Kaya Mira FM tak jauh aran dahau lang tama pihak penci pekali dua ni deh lawak ya teman hangat telok leng megi uyut bayut anana lengap lawak teman hangat telok leng geri uyut depa bayut tino apa mate uyut bayut ane asan hado tak leng mate nak tak kenyong ano kenyong kan dahok lah kaya belaga tak yong uing ka tak kenyong pinggang kenun naran na pinggang kurin telok telangusan okey nunan pelahu bayut nan nore bayut nan ai ta mate na te kenyong ta te pinggang ta dang lem kita ngatong na te piliak ta anan na bunga piliak anan na lengap lawak ha klok te sikap te kaka amun telok langit lebo ha luma telok kerana dalam telok te sikap ngampa dahun na telok ngedani te jo hade awan ta mate kaka lawak te manhang telok lang te luma adahin bo pare klo krani halam ji hui man oji puhak sayu awan ta na bo na krani ho so kena man klo alang ngato video klo te luma aja klo terang-terang sang pekewah aku ini ho dok lo ka habe ni DJ kena lo te nyekap den duyu dah lo ni DJ kena behi baji luma ani hungi okte wah sayu kena man klo ani ke sayu na teknologi dang ta nula dang klo baranun ha dui lang an kalau na kampung ha umaru kerana kak jo nyedang pare kalau na baok sayu jandaral an korea ka kumana baha pare mariang na dalam bulan jin repa dalam bulan dua dalam duman an korea ka so kena man kalau win piji dehin kami bara dengah man daleh awan telo jadi kina dang pahani telo lim tak lama kelarah telok peji dari Rido Kaya Mira FM pun nak men kelok lengtek ha ujung luma kerani anan kelok nabu ka ataupun kelok te sikap ngelebun tu alisun dah lok ha lepo norepa ha luma dah lok kerani

Iya, jika tua buah kena kue lagu langa kena dila merah lang kereta matu seminat lalu pukul dua lebih. Ya, tak lama program tam, ada tak tam lebih ini. Kita mengelarah hajaki ngeri yang sampai wanan, ngeri yang tak nak alang kena anda. Ini adalah alang api nombor telok tak lama petadi yang tak nak alang anda. Studio tertutup tak lama bulan alang o ani deh jadi ani ya nah dah lo alang api nomor telok hati tak nak buat jama alang kena ni dah beran nak lo ngelapu dah baram jadi anan ya nah alang ana telok pemo tak lama program kali hadat asatam lebih ani mi tak lama kelarah tam lebih ani tam hani nak ngeri anda akan sampai alang kena sanwong hati dah akan sampai sai ulai.

0: miag pang jam.
1: Takna, ihana, kat antam duan. Alam lekan daho, pelekan-pelekan, daho alang dalam, dahin daho alang pihun, dahin daho alang sayulan, kulunan kelanghi. Takna, ihana, alang ngawan kulunan melulan, pahalo, nirajiji kulunan, niradale, nirajajin ang kulunan, takna. Jadi menuna dah kelanghi takna ni, usi dah jam sarah, usi dah ngelap tuduh, ngenap kelanghi itu ada hak. Awin dah ngenap kelanghi dah hak lemiti, dah hak pihun, dah hak dalam, dah hak mahan, dah hak nira kat baru ngareh hati. Tak nak ni dang nira lim lim siluk tukuk urip tam kelunan ni. Termasuk tekaka, tayang jala, tangaran hawa, tak nganak, nyadui ilau ligit, tay tangaran, manok kelunan, bungat, lim lim dang antangaran alam tak nak. Bi dahok tak nak ni dahok mahan lah. Yang kedah menuna kasih lain kelengi tak nak ni pak ini ha. Dahok saya kurin dah menuna hi haman kelengi tak nak nyemogan kelunan nanti kurin dah. Nah, ai kelunan alam kaya ni, ai te nunun keramaian te keliah tak nak dah nak nak upaji nak nak nak nak upaji upaji nak nak nak nak upaji nak nak mi ahli belim kelunan nak nak. Nah, tak nak ni ke. Jadi awi dah awi ni ke lagu-lagu ke dah tak nak ni awi dang kelunan kahum kahum nana jilang dah kahum dah lang nyabai nyabai jadi terlibat dah lang habis ke anak nang ngawan kelunan meluti tak nak tapi kahum melibatkan kelunan bangun ke halang tak nak ni.
0: Iya nak nak tama pihak pijing yang dah nak mantan temukong pahang dia yang ada jauh kenun nanti hatak nak.

Jauh ni gak tak tusu dua bulan puluh duman 2004 tada sejarah pasuraya Kuching hati jahit satu nyaman-nyaman kahap. Darah jahit anan yang nahwi saya puluh duman alang antegrang pelawat Hungai Sarawak alang petok satu perhin awan alang tehak dipah Hungai Sarawak. Jahit aneh tahri hadui negerang na'ana tek duman pelupitan 23 dan halum hadui na'ana tek duman pelupitan 26. Una deh jahit aneh na alang aru hak Sarawak dan hade alang meranayak gunah nak menkelunan bangu alang murib hak atahanan. Hipun alan awan panutudak deng awan negeri bicycle dahin awan nahadu pasok pakai moto alang dook daripah moto tanah alang ja awan dah na ano urib dah putung do. Teguh jahit anan kaham lebak alang takjet nun anak ji men lepan antada alang andaleh Sarawak ni hipun. Dahin kaham nak jahit aneh alang nada pah nak terbuka dahok tak lemji sejarah dalih aneh empayan dah habah sang namena sayu mua alang dang puboh dahin lawan jahit anan alang tek tak lem warisan hade unak pasar Kuching nunan ahitam peji tak lem doane halam sejarah. Ia saya kena mana taklim hendak naik tamat penci tak lama doa ni halaman sejarah. Ada ini tamat temah pejoh tak lama kelarah tamat penci di hendak kami radio kayaan Mir FM. Tujuh isu kelunan Myanmar tak lama dalam Malaysia temah mili ala dalam ngetekep jak dang ana pakai. Ngio alan diplomatik kawan pilo alan nama itu sahalang udara tubuh tala madale. Tejau isu kelunan Myanmar apa nama itu sahalang pekelarunan ni Menteri Ayak Malaysia Mihat Hadwi temoh peji melok tengaran di dalai halang ngetawin wina itu sahani utubu darah kuripulu duman tala madale. Ya, telah puluh telah minit lalu pukul 2 lebih tak lama segmen ngelarah ngeladin hapan peci di naik kami radio kaya Mir FM tak lama segmen alang jam tamalang unak loh nurepa kesudu program tamalang unak loh jaka ane mana pukul 22 atau pukul telah lebih.

Iya, saya tak tahu melaku alangga petirat tejo haja mata nak long lama alang kena nak lian ngau menitam alang kritam telok pulu saya aminat lalu pukul 2 lebih dah hina jam kita tejo belajar. Ya, apa nak na jamatan alang ana nada hadui apa nak na jamatan ini negara nak TS saya ada bulan dalam madu mana 2010 pita nak lalu lalu dah nak ji to kalau ngata ke seulan alang dang ana telok lo tak alam sejarah tam kelunan halang ngetek talam adalah dia kui nak mana telok lang tek talam adalah Sarawak. Nunana pelahu mana telok alang tek talama dalih telangusan. Dan jamatan long lama alang ana arana ngioh dahin arana mantan ketua mantita Sarawak unak detok nan.

Iya, bata uri peka na metias menitam lim heti Erwin metias langgeri tamat talama dengah menawang dale nerepa dengah suntana lebih ni heti dengah halang ni mandale pari selang heti bara kelunan lebak musang ala na bara kenap adaha jenikam tejo ubung-ubung sekolah alang lale una talam mandale Perancis tino lidang kelunan lang musang ni ujung na pude jadi jitok alang jendak anang kuri-kuri awan daleh Perancis nan te dua-dua di halang ngatik na senjelang lima atul ongkluna na tahan buku dah te musang nunan bara kenap dah jan setuju te jo hade-hade sekolah hati sekolah menengah alang an bara lang ulale una nurepa lume tak lama daleh Perancis nan dengah mana dalai Hesui dan alang tek bara. Jaha polis dalai hanana tek ni ma ke jilah ke alang pake ubung nerpa senjata alang tek ha awang istana diraja tek dua-dua de. Dah alang kuasa tek api dah bara tek joh ji kelunan alang pekaso dan nak kelunan dan hibit senjata ha awang istana diraja dalai belua adalah Stockholm te dua ani de. Ngua telah mendengar dalam kuasa telah madalah Indonesia kerana uti mempanghukum matang jatuh pitan $10 juta. Ni hak nate serikat alang nah hadui haram alang te halama tuan dehin ada alang kuasa udang te lek hui 6.2 juta hektar tanah nunan kurin pegua mat alam dalahanan ni hak nam lawi nate jotusah tutung tuan alang anbara jadi hak kuri-kuri awan tak lama dalam Indonesia. Tak dua-dua ada pasukan anan udang te mai nguak hukah 23.24 triliun rupiah daripada tu suatu 40 juta ringgit. Alang dang anak pang tak serikat alang nyurak peraturan tak jauh keselamatan tuan tak lama dalih hanan nuna nukurin peguam negara dalam Indonesia hati Sanitiar Burhanuddin menadah alang nak dengar. Okey, minta melim, nunai tamah peji tak lama dengar usun tanah, tak lama kelarah tam. Lebih ini, tamah peji dia nak kami radio kaya anak Miria FM. Peji dia ini DJ Pak Unna, tak pukul telok lebih ngahop. So, kena mana kalau lim dia radio kaya anak Miria FM, ngabji itam. Ini lagu lah kena nak join lahong. Ika anah amekui dia ini balantigang ngarang hudok. Ini Nizra Music, Ika Tuhan ngahop.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: untuk telok nginate Tuhan Yesus, Tuhan dalam murib, Tuhan dalam kelalo, nyala mitam, ihap keha sangkup matai, menetam teko selipa, tapi ni hana lan mitam. Jadi nginang na iha, nginah na teha, dan paan na itam hitok ngatalaw iha, au daw jaka. Sita kinah telo alang hape, au jaka lebih malam nerepah nuntua telo tekap hitok ngatalaw Tuhan. Sembayang te Tuhan Yesus, tapi ni haka alang alan, alang maok tenang lehen, alang maok urib meritam, ngiyo. Surat Tuhan alam Yohanes 14, 6 deh, anaka tapit na iha sanggup matai menitam, tapi ni ha nganap ngalu hitam, lehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam, iha na alang maok asina menitam, tangkara ini pelaho, jadi mentelo alang kurang noke, nyinang na Tuhan, nginah na, nembelum na Tuhan alam urib ini, enggak tahu nih apaan lebih-lebih nak jaga tusah nuni sih kita terlalu hape Tuhan Yesus dapat langang alahan aku malam itu 10 ji jauh 20 saya di pan nain apa lah aku kalau long lemah dah ini pun bahat kena di pan aku isang mau oknoh long sayu menikah menadai alam itu 10 ji jauh saya jadi Tuhan alang oknoh nanda Tuhan alang setia alang sang pelaung lahun nama kita nginah nanti ha dah enggak tahu nih apaan abis nih sang petular dah pelaung janji nama kita langinah haleluya Tuhan Yesus berkati terlim.
1: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

Okey, so lebih dan lahu sayu ngelarah mani tamlim kerana telah pejauh peji dalam segmen tamalang kedua hati segmen api DK peji dah yang keluar peji dahi ke DJ Baun. Jadi unak lo maus kenapa na DJ I yang upah apa ni tamlim mematuh mempukul na puluh dua beluadau atang pukul na telok lebih anidi. Okey, mani tamlim poke pido ama inai Dani Hanah Tusu da bulan puluh duman 2026 yang lahu Dani hati gate dau telok. Mani tam lantihak kucing seria na lunduk bau kalau dan pojok peji kelenghiran dokayan Miri FM pakai frekuensi FM Jikusunom Puenji dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Mani tam lantihak pasal naik Miri kalau dan kelenghiran dokayan Miri FM pakai frekuensi FM Pitan 5.2 dan lahu FM Pitan Sayap Puen Kusung. Okey, manita melantai hadale hudi kui naman kelantai talang usan, lemting, apo tutoh, belaga dan lahu man kelalang su man pasan miri kelodang kelenghira dokayan miri FM pakai lupak di SWG G665.

Facebook mengkeluh ada ne pejenik ngejelo live fanpage Radio Kayan. Okey mengkeluh bakal-bakal lah tekinan live lebih ni mengkeluh ada ne majausu mau keji puso ala manakui dan lahu mengkeluh ada share live ani man bakal-bakal tam alang teh inok tua jaka ani. Okey dah hina lagu lang buka lasan taman adek upah panita mlim tek leng hiji lagu ala kenapa setengah ding i hati Tuhan ikanah u akui man onin aku segeri tam tek leng hiji lagu ala kenan iduat nyepa i hati libang.

Kenan aji lagu ala kenan idua tanyi pa menit tam lima tira lagu negeri itam pala puluh pita minit tapuku na telo lavi. Jadi alam kelarah ta malavi ani aku sa ngakusi ji info menit tam lim tino ngejelo saluran diplomasi ala baha tejo keselamatan rakyat pelitah madani tengahnya tekmaituk malavin kunam Myanmar ala nai hadaleh tam jaru na puluh-puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahi manau hadui peji tehang agensi. Okay, nah naji info Mani Tamlim. Dahi nanti ni aku sembara pelalau anau segmen PDK peji dahi na kelo alenggak te dau telo ihati tusu 20 aduman 2026. Okay, tino puku na telo telo puluh minit ai tanpa joh peji alam segmen surat dengar. Menuanan hanya tamte kelengi longdoni alam sejarah. Jadi pukul palavi hanya tampe ji alam segmen pengjam tam alam segmen angelarah jaki dahin 40 minit itam pojoh peji alam segmen pengjam tam dahin pukul 4 tajunang hanya tamte kelengi dengan lebih alam pahmau meredo kaya namiri FM dahin menonan hana kusengkusi adengah menhawan daleh men itam lim. Jadi pukul 5 lebih ai tam sentai payang jaki tai kelengi dengah alunai men angkasa puri Kuala Lumpur dahin men ohnan pukul 5 junang itam pojoh peji alam segmen dengah keliah. Dahin pukul 5.40 minit itam pejuh peji alam program Biz On Air. Dahin tepat pukul 6 lebih itam lasi ngejeloh segmen PDK peji dahin kelak. Kananah anak segmen PDK lematoh mempukul telok lebih atau pukul 6 na'a. Nginan alim dan panau pahapan dahin lahuh damauk info man itam lim. Jadi empan itam pejuh peji alam segmen surah dengah tindaku sepahapan itam lim. Tekelengi lagu ala kenali lian ngau ihati jabatan lung lama dahin aji lagu ala kenana joli jengan mengseven mengedaten.

0: Ngelarah Jackie, men aku Widya.
1: Nun hai dui kala, aku Viviana.
2: Ini sama Om Sayu Genap,
1: Amin Pa'an Peji dan Dedekan.
3: Saya kena men klolim dalam kelarah peji dahin kami radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan dek peji matang dengar dah hari tolak lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itam peji dahin hari telo janggut 40 angiran dengar alang ne men dah hari tolak lang tak hak merudi ngua lebih ani.
4: Halo CJ Usun men ati Miri. Semoga sehat-sehat magi paan batum tamlim kata tamlim kalau limpinan menimlim DJ dahin rakan-rakan pendengar TM.
3: Saya kena melimkan Win tak apa puji dahin kami eleven ni. Okey hari janggun 40 dan kat barang tak jauh akhiran kat unah hari nak kedai kat ni deh.
4: Nak doh kepada segala kemuliaan Tuhan dahin bersyukurlah Win apa-apa sini nak kedai janggun 40 ni deh. Bermula di 23 di bulan 4 2020 nama ini dia.
3: Hani pita nyenang hadui alang anak kuat na ni. Nono tok konsep kede alang anak kuat na ni.
4: Jadi nono na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok nah kedai kuih.
3: Jadi hai tanya nang tak jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jakak ka paksa penguman alang ngesang in public ni.
4: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaga office hour dan jaga staff jaga anak tu kah cabaran nak ke abin kawak awak ni masih nabi situ kawak teh kedai nak dapat kita dibantulah jadi staff kawak ya nak jaga muat anak.
3: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri. Hui nak tek dah kelunan lebak alang ikam sang ni tapau melek penguman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah.
4: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 buah daw nonan lah paan-paan petong daw lah.
3: Nonok tugu jong migu dahin tugu dua ayak segap.
4: Donam dua migu dahin cuti umum memang tutup lah.
3: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok jangkut 40 alang nah hari kede tapau alang teh merudi aku ngeo ate menahang telok alang ujam iha merudi kuriak saya kena meniha amin teh apa peji pengisok din telok barah hadui alang anak nah ha merudi.
4: Terima kasih menika DJ Sunda bin Farid teh kami alang suani.
3: Okey, nunan hitam peji, ngelarah jaki, ngeri yang tengkui peji dahin harintam, janggut 40, tejo hadui alang anak nak na kede tapau, hak marudi. Saya kena menia je hanggun gua.
0: Radio Kayan, Miri FM. I like. Shh, I like.
5: Okey, masa lebih mani tamli, majadi mani tam utai keleng hiji lagu ala kena Suryanto Siregari Hati Paribana dari Jakarta. Tidak lagu negeri itam pala 46 minit pukul na telok lebih. Okey, tini aku sambasa dahun baketa malenai lebau ngejelok WhatsApp tam hak konti. Kena tini, baketam abok lebih. Kena tini, selebih jahangulaan manika DJ alang. Dahin sayu mano men aring paun alang hadui en DJ na te atang lim nak lebau lahu dahin lahu kena tini hak ketu tabi mandalo bake-bake Facebook Redo Kaya Mire FM hinok pa klo te aja ka ani anu dengah klo lim dahin lahu so kena panika DJ bin ubasa meses alanai manakui abok lovely dahin ake DJ medak aji lagu hati tu sabake itu sang peji ala kena nak de Deli Amera. Sayu lebau. Esa lebau dahin selebi manika lahu habo lovely. Dahin nanti ni baki hitam bosikah duten. Sayu lebi do telo DJ harap hitam lim. Ala dengar dahin batung alang sayu paen. Hanit kajau-kajau do hakamek dale hudik UBB lovely ani. Kajau lan keli emna nula kalok pa. Hungai telah usah melah lokah leviani sukenap DJ senyadui manika geples itamlim leviani norepah men bake-bake dio kaya Miri FM hinot tua kelote. Okey sukenap manika bosikah dute dan ukusi agado men uma bawang bara mejaka ani. Okey manitamlim wina maklo bake-bake lantai hinot tua jaka ni maklo hada ukusi agado kloti manakui hakonti ni dari lahu manita malang ateha ujung alan alun angin nak klop lehai sayu ageri klita dan lahu maklo hapan angin nang telefon teguk klo driba klita klo ti kedai kerana aku sengkritam perlu pojok paji tekelenghi alung doni alam sejarah dahi men onan item tekelenghi lagu ala kenan Deli Amera tu sabake itu sang paji
3: Dewani Gata Tusu Dua Bulan Puluh Duman 2004 Tada Sejarah Perseraya Kucing Hati Jaid Satu Nyeman-nyeman Kahap Darah Jaid Anan Hati Nahui Sayak Puluh Duman Alang Antegrang Pelawat Hungai Sarawak Alang Petok Satu Kedahin Awan Alang Tehak Dipah Hungai Sarawak Jaid Aneh Tahri Hadui Negerang Na'ana Tek Duman Pelupitan 20 Dan Halum Hadui Na'ana Tek Duman Pelupitan 26 Unak deh Jaid Aneh Alang Aru Sarawak Hin hade alang beranayak gunah nak men kelunan bangu alang murib hak atahanan. Hipun alan awan panutudak deng awan negeri bicycle dahin awan nahadi pasok pakai mutu alang dook daripah mutu tanah alang ja awan dahak na anu urib dahak putung do. Teguh jahit anan kaham lebak alang taknyet nun anak ji men lepan antada alang andaleh Sarawak ni hipun. Dahin kaham nak jahit aneh alang dada Pah nak terbuka, dahok tak lemji sejarah, dalahan ni, empayan dahak hawah sang namena sayu mua. Alang dang puboh dahin lawan jahit anan. Alang tek tak lem warisan hade unak pasar kucing. Nunan ahitam peji tak lem doa ni halam sejarah.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Okay, masalah bi mani tamlim jadi nana ji lagu ala kanana diana nini hatu hati lagu livang kui. Okay, mani tamlim hati ni kuna mao ke selobau dan lo selobi mandalo bake-bake ta malo unai maja usu ngejelo live page redo kayan selobi man Richard Lingan Bosika Duten Priscilla Patrick selobi man David Tirviam selobi man Ibau Luhat dan lo bake ta ma Dublin ke baja. Dahin apa ni tam pojo-pojo di alam segmen ngelarah jaki tini teji info seaku si Mani Tamlim ani tejo program dermadaha ala ndahna te pulu do bulan pulu do manani hati gate do nam matoh mapukun saya 30 minit ajima atau pukun jingedau ha station Petronas Desa Senadin jadi Mani Tam alang hawa te adau nam ani mengkeluh ada te dermadaha kelo ha station Petronas Desa Senadin alam pukun saya 30 minit ajima atang pukun ji ngedau.
2: Ai nendengah ngelarah jaki man akui Widya.
3: Saya akan tidak unduh mengenai dengan hak Sarawak mengenai minyak dan gas. Sebab ya saya tubuhkan Petros. Kita tahu dari sudut ilmu geologi perairan Sarawak di bawah Continental Chief yang mana Sarawak mempunyai hak. Apakah wang Sarawak Nangga Raja? Apakah wang Sarawak di bahagian Nangga Raja? Kita mesti mengoptimumkan hasil bumi kita supaya hasil ini kita balik kepada anak Sarawak untuk jalan raya yang dibinta oleh kita. Ini dasar panjang kita. Bukan saya tu tamak. Ada juga orang Melayu mana saya tamak nak munuhkan Petronas. Tidak. Kita lakukan mengikut hak kita yang ada dalam MA63. Dan kita kongsi bersama. Sebab ya saya tubuh Petros apabila saya di Ketua Menteri. Cara yang mengikut lunas undang-undang.

0: yang meta o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan wa FM paji tinggal.
1: Kena naji lagu ala kenan tadani hati sayulan atau lagu negeri itam pala pita mini tepuku nepat alavi. Dahin nanti ni teji info aku si manitam lim tino ngejelo saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah madani tengayat petmaituk melawin klunan Myanmar alenai hadaleh tam jarun pulu-pulu adu manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin manau hadipeji teha agensi. Kena naji info manita mlim dahin alahu manita malang teh noto ajakani huina mengkelo bake-bake ala tenginang live hape syado kayan mengkelo hadau nenak lo kusi gada kletih manakui ha konti hini. Jadi kerennya aku sengkritam pelora pojok paji alam program penjam marung sang alang ala man YouTube kayan etnografi.
2: Aku Zaliha Ngau, Kelenghina Radio Kayan Miri FM.
3: Ngelarah Jaki, Miat Pengjam.
4: Sang, sang ane hati ngapan kami kayan bangsa orang ulu nahong ngapan kami teh kakak ngapan kami teh na luma apin perlu kami pakai hong man sang. Sang ane murid menanam tuan jadi tubuh kami teh kakak kami pusuk sang jadi kami anak sang ini ngapain kami nak doi kami hati nak hong jadi sang ini nak jadi hong ngapain kami teh kakak hino kami teh bin hong ini nak ngapain kami lin ngingau kuhong kami ya amga hanit do ya amga usan ho ano na
5: hino toki kami sedia sang anan angel doyan ano
4: asang ini tegu kami alana man nalamuro nyemit ha jadi an kami kledo alam jimigu jimigu darana jimigu kami kledo jadi nene ha putih no nike jadi ha o megang na ne jadi man o ha megang no ni an kami buka na lan kami buka jadi penting ni ha berang-berang no ni ha ba jadi awi aku buka aja ni kami munang sini dehin nebun tireh ha

0: bulan are tegu hau penting no ni jadi anha lo hai dabrat dah lo dabrat pelo lo win avin jaha lapi eh jaha lapi bo uh dan de uh penting lim lim ngahom ngahom jadi anha petok petok petok nah no ni na hadui kami orang ulu na sang jadi hong avin pedung ha kat megang lah leke megang lah le meleh birak habira kana win meleh habira jadi nonan
1: pembin-pembinnya
0: ya jadi oh nande nande ni ha ateji kan hanya pancam nusuk nak ke ya ha pelapit-pelapit nore jadi nena kahom kahom kahom kahom ke hane ha jadi hong

Kena naji lagu ala kena ni bau ajangi hati aku yang ngejuau tengok lagu negeri hitam pada 20 minit pukul 4 lebih. Dan lahu hati ni aku sangkusi kio lundau mendalih tam Sarawak darah telur dau alang akala menelaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati dau telur hati gati tusu dah bulan 10 tengok pedah lebih bahawa belarik hak kuri-kuri ngawan hadalih hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak daleh hudik. Okey te dopat i hati saya 20 tino pada jihmah daleh tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngawan hati Hasri Aman Betong Bintulu Kuching Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin hak Limbang Tagak Nurepa Megang hak Kapit Dahin hak Sibu. Jadi pada lebih berbelarik hak kuri-kuri ngawan hati Hasri Aman Betong Bintulu Kapi Tekucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin hak Limbang Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati Hasri Aman Betong Bintulu Kapi Tekucing Miri Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin hak Limbang Tagak Nurepah Megang hak Muka. Okey te pitan dah bulan puluh hati gate adau lima tino pedajih ma usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik pedah levi bahwe belare hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik teh pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Jadi han adau jarun telo dawani hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius dan lahu engkio bahwe belare hak kuri-kuri ngawan hati hak dale hudik. Okey, nana kelundau mandale tam Sarawak darah telo daw jadi kugina menitam li malang teh not tua jaka ni wina maklo alang teh hire teh hitih kah alawat sayu klo panau ha ujung alan alun. Jadi empan hitam akira teh kelengi dengah alang naiman Aredo kaya na Miri FM. Tine aku sang geri hitam teh kelengi je lagu ala kenan kayan Kalimantan ihati bitina.

0: dalam YouTube ni full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar nak, aku idang nak, kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize sekarang ini, kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tadi ke? 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Nanti maksudnya cukup syarat dengan kita pun monetize, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ti tiga puluh kena hubungi aku si tenun. Aku sedang offshore ilmu ni free tu, tu saya lain. Kalau dalam PM aku halam Facebook. Jadi aku barang kalau lah nurut tu guide nak, nurut tu cara nak nak. Nunan jangan 40 dang. Aku percaya kalau lah hudang nak lah. Bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila telah monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alang nak pendidikan ataupun main jam, music ajak barang adi. Kalau rakam kalau sendiri akan kalau post dalam YouTube lah. Bainlah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah. Men telah lim lah usai kira bangsa lah nonan. Teguh haban fikir bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Aku irut ngau lahina Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena manhadui kalau lem. Nakui hanya ngerom.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayok Radio Kayan, all the best.
7: Okay, masalah lebih mana tamlim dan lalu sukena man arin alang ubasa dahin lahu salin dengan lebih mana tamlim and lebih ani. Jadi lahu tini teji infos aku si mana tamlim ngejelo saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah madani tengahnya metuk melawin Kluna Myanmar ala naik hak dalih tam jarun pulu-pulu doman ani telesen sayu ngioh peringkat dahi manau hadui peji tehang agensi. Okey, dan naji info menitam lim dan lahu tina kurama oka selovi man abakih tam malan meria ala unai peji dahin tam ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Jadi yang pan aku sangkusi adengah menawan dalih menitam lim tina kusumpah panit Tamlim, tak keleng hiji lagu ala kenan Daniel Bampai hati lung lake jalivan.

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kebenaran dan kebenaran.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: satu ada di sepeda belakang. Aku rasa ada telur nekering.
1: Dita kayak inang hendak kering atau lopi.
2: Si Gino nak hamin tike daran manuk penguinan nang kurek. Ina payak ke jipa. Ina lulu ke jilau.
1: Gila na Jerry.
2: Aku Jerry One. Kelenghi. Radio. Radio. Kaya. Kaya.
3: Okey, kena terpajah paji alam segmen dengah menhawang dale. Tinopolis lau silek 520 kilogram dadah bangsa kristal metamfetamin alanai mana jijet. Alang ankuma nai napa halapangan terbang atrabangsa luang prabang dahin te putra laung endaha tahan. Di operasi keselamatan endaha na te ji de bulan 10 di pesuluh dalam terima dah buka alane mana polis wilayah T20G dah bulan pitan di marung sindiket berjuan dadah alang an pesaya dadahanan an hak geri nyilam tehang daleh ngejeloh di pakai bilun. Pihak berkuasa keselamatan awam wilayah Lahu akai unit khusus jadang nginang tuk anan. Dahin lahu tino pegawai pesuk 23 beg balun dahin hilek 5 atu dadah bangsa kristal metapetamin bahat 520 kilogram behman bilun bangsa Learjet dahin G truck pickup jadi uvung bukti. Dahin lahu polis tahan putra laung alam operasianan alam lahu Malawin pilot pembantu pilot dah menawang dale dahin telok klunan nyadui haji syarikat dahin tusu klunan nyadui lapangan terbang antarabangsa luang prabang telok mendaluanan ni hati dahak do bilun nalangan hailianan hati analana Learjet dahin lubun registana hati en tusu telok GP. Okey, nanti dengar al dengar hawang dalih dan aku si mani tamlim ngejeloh segmen PDK lalu dengar menawang dalih dan hitam kelengi tek jaka alampia lavi ajima. Okey, mani tamlim mati no puku na lima levin ai tam sentai payang jaki tai kelengi dengar alanai men angkasa puri Kuala Lumpur jadi mengkelolan teha pasanya miri mengkelolan teha dalih hudik lalu mengkelolan pakai channel Esro Setu Suji dahim My TV Tusu Ji Kusung tino puku na lima lebih a klop peji dahin teli dia kenyah. Bila manu tewi klop na pejoh peji kelihir radio kami di FM atau pukul 6 lebih a klop dan kelihir pakai radio online tam nu repah RTM klik. Jadi panitam te kelihir dengan halan emban angkasa puri Kuala Lumpur kita kelihir je lagu alak na rosana urai alang kuma mang melak aku. Okey, selebih dahin senglarah men itam lim.
4: Online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: ni ate hudong ari kita. Dai ko na kasi na ko itok ta kana ni kurem bak ka ako te lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan ni di. Sayu bakam ga ku dak koy hasi ke. Ay kita sang ke petang hinanta ko. Ika ke bawa nuno tak kaka. Ya nyamu na ke. Hayu kita dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyam radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hari ini kita
0: kunyam radio. Itu sayu langgak.
1: Sayu aku nak dia. Si pernah aku nak kenrin.

0: 사장님.
1: 꾸루꾸루. 쭈꾸루꾸.
2: 연태냐 도도하느냐?
1: 잔 ngelarahku do ni, lailan liang ku ong.
2: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
2: Eh, jam kak ye, tek lebuinen. Ya upas kula. Ya seng larah kulin nak tih. Boleh seng ilo hadui. Aku ke pihak kere. Seng telok du mana ihak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
2: Dia, ajak seng duya kak tih.
1: Alang ikat sendiri. Dok, aku hinggang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Uni kata lah kuko kak. Ikat ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
2: Hihi, teku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya perli yang kusang nak tangguh ni.
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
2: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
3: Hai, aku Joli Jengan. Kelenghi nah, radio kayan miri FM. Lasan ngawantam paan kelenghi. Daho halam, halam paan.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngep ji itam.

Okey, masa lebih mana tamlim kereta pejah-peji alam segmen dengah keliah dan hindengah keliah langun Allah halaneman Kuala Lumpur. Beregu campuran profesional dale hati go Sun Huat dan Seven Lai Jamie dan habat alam pusingan alam unak loh terbuka artik 2026 Havanta Finland dah lemdi. Dawalahu kalah dahin pemain Alanaiman England hati Samuel Jonas dan Lizzie Tolman 27-25 plus saya 25-20 darah 63 minit ha Energia Arena. Jonas dan Tolman lahu sentai berlawan dahin pasangan Alanaiman Sweden ihati Philip Carbox, Tilda Esjo. Alang dapat kalah wakil menjerman ni hati Simon Krex dahin Emily Lehman 20-27, 20-20. Okey, kita dengar alang unak loh alenai men Kuala Lumpur. Okey, dengan alang kedua alenai men Kuala Lumpur lahu tino Majlis Paralimpik ke Malaysia MPM nginah pelitah jadang nginang peruntukan 25 juta ligit ngejeloh belanjawan alang senai jadang petagang ekosistem sukan para negara. Presiden MPM Dato' Sri Megat D. Syahriman Zaharuddin Bara dino tuk adana berguna jadang ilo bakal maring hak lima peringkat beh menuh petagang ngerepah mejen hadui Persatuan Sukan Para Kebangsaan. Okey, kita dengar alenai men Kuala Lumpur. Okey, menit tamlim menana kuri-kuri dengar keliah dan kusi menit tamlim ngejeloh segmen PDK dan lahu dengar keliah dan hitam kelengi tejaka alampia lewi jima dan yang kerana kusi ngeritam pulau peja-peji te kelengi jelagu rohani ihati semua baik dan menonan a hitam peja-pelau alam program based on air.

0: saya berhubung Benita melibat tak lama kelarah telok lebih ni tama peji ngeriang dengah alang ne menbalui hudiak muak dah komuniti tam alang na homestay merepa na uma awan tiksan payan itam peji ngeriang tengkui dahin hake lang peji dahin telok lebih ni hari merepa taman telok encik lu hatu gawa ni itam sengjam kenun hadina hidup awan nak te aku ngyok dengan mai ji info lang sa uman telok ko riak wina man telok alai kam sang te pano kaka heretit ha daleh balui hudiak te jadi tampe ji dahina dang ka bara manina umaru ka
1: sayu lebi arak heti buat pugau asal kui manu majuman kayana kareni aku murip ha umam lol abin ku iban abin hawak asal namun ngotol
0: ampayan itu dalam lahu tak lama program lebih ni dan gambarah hino awam nah adu ni
1: adu yang nah ni arai kuasa nan nan awan nan ngepong lah jadi aka aran homestay nan apna mabong of villa
0: kata nak dah ikam sengjam eti homestay mabong of villa ni nun an an ket alang im sedia keliah ka aktiviti ka alang imna ha homestay kan eh
1: pelanggan-pelanggan ataupun hihi alang tawanganan lebih nak dah alang ikam hinang rejoh nono gaya mabong of villa ni dah boleh hinang alam FB mabong of villa dahin TikTok mabong of villa melalui dua ni datang hidang lah pada datang hinang non activity non kata dana dahin non activity tak ada naha mabong of villa ni.
0: Jadi hantap lah mana hadui alang imna ni menbeh awan alang ikam lan anda pelancong ni pala tak balik ikam mengelarah ikam nyenang tua nang kayo ikam ngeliahungi ikam mesek nunan ikam mepu ikam nyatong darah ino awan alang ikam lan anda pelancong pala teguh dah ni hao homestay kan ni
1: jadi awan pelancong ikam te teguh dah ni hao popong kofila ni dah ni hao pulauanan uji tarikan nak dah datang dah datang teso temo kau datang dah nama peda kau nak dah temo teso abis lagi jalan tong kau sedia jadi jadi pulau kompongan jadi nan aku ina na awat dah ngawat teleol jadi awat luncur dah datang luncur dah datang teso dah datang nyatong atas segnan lalu meninan pada datang main kayak awan angwa awalang tapi mabongan ay datang teh meluhongan lang jalan hati hungi lang jalan kati ha belanung
0: okay su homestay ka ni man hungi belanung kuri minit
1: belanungan ni halam 15 minit perjalanan harum na hati ano harum teh belanung ni ha belanung ni ikut gaya dukungi doong hati meluhong na hungi ya kita plesu temo teh halam hungi na jadi halam hungi nan pasay wabandu lohong nan tubuh tasekan ni lohong datang dua waterfall nan hal air terjunan nan jadi nan ha lanu lanu mani pun nak senang apa nak mesai activity mesai apa lohong nan datang mesai serta kata ni mesai apa kan saya ulokah datang lama siap untuk pelanggan tangguh lalu
0: Tejo awan kedua alang kajo alang teh ha mabong ka pilan ya lai kam lan an kluna na pala tegu dah te san ha homestay na ni
1: alang kedua na dah te ha lohong manglo lohong manglo ni na kira lebih 40 minit lah teh na jadi kos teh nan 1.5 ya harok 20 long ni 1.5 teh teh nuli STH manglo waterfall dan pun saya bantu saya bantu ku mampahe alang ketelo TH nya waterfall hanya waterfall ini kira nomor 2 jelang lah dan sudia manglonan kira jelang om setengah jam jadi kos TH nan kalau 50 ringgit TH nan jadi tinan pun awan tang piknik lain tung lain ngeliah-ngeliah tungi tang TH lohong na lain atasik nan hidang tung anana awan tak geri dah pelancong-pelancong tinggal ya di main di nyatong-nyatong hindu
0: lebak awan lang kajo-kajo ha area awam na homestay ane hagal nak tugu heran dah pelancong lebak ni san ha homestay kat ni
1: selalu di ha booking ane halang lancong atau pelanggan atau customer kami alang lemah dah booking itu jong minggu di sekolah nolankah lebih lebih aja tu jong luman an bulan bulu batang pelampung tua nolak saja lemah dah lom booking lah kuat tahanan jadi anana masa lah kira lemah dah booking.
0: Okay, jadi nolak membeh konsep homestay alang imi punane.
1: Konsep homestay ini henti berkonsep nature. Jadi awin ini lembak tuan lembak hungi-hungi alang masih teniang alang sayu awan kerunan hinang lebih nak kegunaannya homestay ini dah hinang ngalang-ngalang nampaket bibit nampaket keju naik ke hungi naik ke peluhong-peluhong nak lebih-lebih nak alam tasikan ini dah hinungi nak masyak bagai kau bagai lemah anda hinang jadi anana awan dah ran berminat awan dah ikam ni dah ha homestay ni.
0: Okey, dua nanti jo hadui nah homestay men kalau orang haja ani batang ayak awan nak kalau miat ekonomi telah mamin nunak men pekes men dah kelunan lebak alang ni san ha homestay kan ni
1: ini akui para no cara pekes-pekes alang ni ha mabong kompila kere ni aku ina gitu arti grup pekes lah bina ni bina alam puluh long 20 long tang 30 long nunan jadi pekes dua do di malam pekes ani termasuk jadi awan dulu awan tela lain awan kos ano hati harap
0: hanno no tak jauh dah alang ni san ha homestay kan ni tak kedah paksa pengumuman dah sendiri nerepa telok alang hipun homestay ati alang yang sedia pengumuman mendah
1: alang ni menginap ataupun alang ni homestay dah dang dah dua pilihan lah tejo pengumuman dah alang ji pelanggan dang dah masakan dah sendiri paksa nak sendiri abin lim kata lang ha pabongan ni tersedia dapur apa with tariang kelas lim kata tersedia suma dah agri pengumuman dahin nun tua ala kata dungi dah kan nun tua agri sendiri datang anak sendiri ataupun misang sendiri untai awan dah misang awan dah panggang untai lim pilihan kedua tejo pengumuman danan kami pihak mabongkok bila pun dan sedia makanan lebih nak jatuh alang halal dah jen halal kami pun sedia pekes alang lunan pekes untuk alang biasa kami nak hati kilo om 10 ribu kita nih termasuk man wiji hima kuman bodo dah kuman lebih enak 10 ribu kilo jenis kampung
0: di nunan itam apa PJ ngeri yang nunok to gaya itam dang mili menu daripada pengumuman tunggu itam sengpe san ha, homestay membongkof villa ni jadi dua nanti jo homestay kan ni kata nak hante dah alang su lai kam sang ne pala awan telok ni kam jam hui nak dah alang mariang lah alang sang ne ha homestay kan ni kuri su ano nak man pasar bintulu atang homestay kan ni
1: perjalanan nanti man bintulu ha bangun jadi terjem onan kereta dan parking HJT mereka ben parking HJT nanti ada polis bantuan dalam hal bangun alang jenang nak alang menjaga safety kereta-kereta alang ni menjadi ngua ni ha pulau pembangun ni setengah jam pakai harum.
0: Ya mitam lem nunan ita mapiah peji ngeri yang tangkui peji dahin taman berapa hari yang telok je luhat tugau dek jo hadui alang anak na hak bali hudiak hati yakni ji manahang dah alang na homestay nerpa uma awan ti san ha udiak ke bakun bali hudiak ti dahi naran homestay nak ni hak na mebong kof villa kena kui te jaka alang sangat tangwa itam pelahu dang peji gerang dengah dah harin telok alang jak penguak tak lama an hadui alang anda nak.

Okay na na, programa Biz On Air manitam li malaviani dahin na kreni jam tam ha konti ihati 53 minit tapukun 5 lebi kiram lak te 2 minit talaan apai pukun 6 lebi tindak ku sembaras sekuna manitam lim alantai penjedahi kedara telo jam manidi dahin sekuna belahu manitam lim melapak sekuna dokayan hino pangaban kelote jaka ani jadi ada ini tuana segmen PDK tam leviani men onin hana delau YFM mana Bidayo alanai men RTM Kuching pejoh anau segmen dalo. Jadi lagu ngawan papa ni tamlim leviana aku sengkiri tam teklenghi aji lagu alekna Alex Lihan ihati halam jaka sekula. Okey selebih dahin sekelara mani tamlim pesul anjima ngejeloh segmen ngelara ngeluan dahin hapan.

ปุกกรน้อมสงเมียนดูสบงสรมุติปูนปูนาบาร์ปิคุงังดิจิทัลสกุบกุนาสานบอนิโอจัดิโรบิบรากาSektor swasta mesti prati pasaran global, luas rakang pemasang pelita. Nyada naik kerja pikali ke dua para saintis sebegorak prati basa boras dekurang karbohidrat. Selamat sengmianu, salam Malaysia Madani bersama Doku Josh Martin dan Abar Ngumi di YFM Bidoyo. Dedemuti Abar Punua.Borneo mesti nama paguh penyambung dua pikungang digital saan jadi Robih Braga. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg na penyambung tenaga doi ia sodang sekira pikungang digital remah. Ia raan Plan Indo-Ekonomi Digital Sarawak 2030 puno-puno apa pakai amoteh saan nyedia rakan keroja saan berikas proses pendigitalan osah ekonomi.Rual so jadi Robih Braga ngurusu kerja modal, inovasi do kerjasama awam swasta. Ia nang Sarawak Adin memorot amal bau ngin penumpu dan kecerdasan buatan AI baya pemasang infrastruktur digital do lebih modern. Ia sebut terdiri takal tajo Forum Ekonomi Borneo kedua di Kuching.Semadi ino Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari mitia sektor swasta naik ayu hada duman dan dasar pimasang naik dak pelita. Ioh nang sektor swasta iora pigorak dan pimokat negeri ngurusu buka peluang kerja toban monot teknologi baya pimasang pusat data. Kerjasama pelita sektor swasta dua pimodal.Sukup guna saan peluas ekonomi Borneo nog ke pasaran global. Ia tong mitia sektor swasta suba ningga pasaran luar saan nogap rantaian bekalan de buka peluang modal de bau. Dan Majlis de Bokon Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari mitia bara saintis duo nyaa denai kerja pikalikSuba prati basa boras dekurang karbohidrat. Itih ngan Sarawak dapat peruah pinguman derobih sehat. Yenang inovasi dalam pingluar boras patut idoh joka numpu dalam pingluar hasil bak sediaga pinguman derobih sehat. Ia sebut terdiri takal tajo Sarawak Rice Conference Sarikon 2026 di Kuching.Ia nang kerja prati boras kurang karbohidrat dapat buka amal bau dan industri podi negara luar senama tokot produk dua jaga penyihat pengguna. Bara dayung ngebes baya mak toru naik pemeriksa saan kanser buat sisun. Bara dimunok tong doigeh patut kajon nog anda minoh jadi lebih teruk baya nangguh odope odi berubat.Menteri Pemasang Dayung Anak Kopot de Penyanang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah nang suak dayung amota di kawasan luar pasar patut abenorang hal iti. Ia nang faktor lokasi jua do toru patut doi jadi pingotang saan nyaan dai pimereksa baya berubat. Nuna roadmap towards downstaging of breast cancer di Malaysia 2025 kira 50.5% kes kanser buat sisun moh obopuan dan takah demoramat yenoh tahap taruh 24. Yenang iti patut jadi penyodar nuduk beradayung dan robih bengon dolikas naik pemeriksa. Ia sebut teriti takal tajoh program kesedaran buat bersebau.Ia sebut teriti takal tajoh program kesedaran kanser buat sisun de Kuching beramah de bulan kesedaran kanser buat sisun bulan semong iti. Kita bu dua abar. Projek oran kira 2.6 km seoran sare
Nog orang setembu dua bukit kinyau jaka ngurang masa pimonu odi ke pasal Sarike. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah do Abang Tarun Sarawak Dato Len Talif Saleh nang dio iti pimonu mit masa 30 menit jaka tapod bengurang nog smong menit. Projek bitokod sinok smong juta ringgit ino abah nai Opis Kerja Raya Sarawak sa antipo smong 2 bulan tajoh bulan prii sawa iti nog bulan prii sawa 2027. Ya sebab teriti nuduk pingra abal serapas tajoh majlis motah tanah bayar sorah cek bayar ganti rugi tanah dabuh mit di tapak projek orang spur di Sare Sarike. Dan majlis ino 20 naan nyaa dikakut tanah moh terima cek bitokod ni 0.4 juta ringgit. Dagang isok do sodang-sodang PKS abogorak pakai kecerdasan buatan AI secara praktikal saan nambah produktiviti dua jadi lebih beraga. Gapit Menteri Belia Sukan Depi Masang Nya Dagang Sarawak Dato Dr. Ripin Lamat nampi makai teknologi mesti yak nuna gaya dagang saeh puno-puno ngin utung. Ya sebab teriti takar tajo Samenta Hyperlocal AI Fest and Government Industry Dialogue 2020 di Sarawak Skill, Kuching. Ya tonggolak PKS bikusi isu da penuraa sa pelitah tapod ngin penurung da patut. Program ini nguruk PKS, agensi pelitah da pemain industri saan brondeng oni da berguna dua peluang dan transformasi dagang. Onam jantung iskemik IHD ketubuk jadi puun penyebab kes nyaa kobos di negara itu. Diabetes do hipertensi ialah kodak so puun penyebab onam kardiovaskular ino. Menteri Kesihatan Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad nang daang sawak 2024 9,420 naan nyaa mokobos stegar IHD. Nunda kerja prati kebangsaan penyihat do morbiditi 2020 taruh jaka lebih 142,000 individu umur semumoi nog 20 sawa noman diabetes sementara sinok 340,000 naan noman hipertensi. Dan uluk nyaa da berumur 30 nog 30 sawa robih 370,000 naan noman diabetes dua sindok 330,000 naan obuh hipertensi. Betul nak dok ino Opis Menteri Kesihatan moh mit inisiatif pemeriksa kesihatan kebangsaan saan suampuan penyebab risiko NCD. Siri Adin robih 2.6 juta individu dau umur 40 sawa moh nai pemeriksa. Bara pingubak dan Opis Hutan Sarawak JHS abumitia sedia peluang belanja do sukong sa notap inovasi warga Opis ino tapod puno-puno abu pakai. Setia usaha totap Opis Menteri Suma Asli do pimasang pasar Datu Abdullah Julaihi nang itih ngin peluang nuduk pegawai peluah berpikir dua subah cadangan bau. Sukong sok pihak ditakah sombu patut abongin akses nuduk pengepuan pakar pemudah dua sukup masa saat naik pingsuba secara tikawal. Sebuah teriti takal tajoh bulan inovasi Opis Hutan Sarawak 2026. Semadi ino pengarah Opis Hutan Sarawak Datu Hamdin Muhammad nang JHS menaik bogok inovasi negeranan penurak dasbonar di luar. Kodak soe, Enterprise Forest Information Management System. Dengan kongga masa baru muti ku bahasa puuna. Pikungan digital cukup guna saat Borneo jadi lebih beraga. Sektor swasta mesti prati pasaran global peruas rakang pimasang pelita. Nyadana kerja pikalik dua saintis sebegorak perhati bahasa boras kurang karbohidrat.
Dari TCJ Nabar, sedia ada Monica Gary, Association Berita Semasa RTM Kuching. Salam sejahtera, Nusalam Malaysia Madani.

Seremas Sungai Mendo atau benda pendengar di Sungai Mendo noti di derma segmen Ngancang Peteta KS DYFM Bidaya. DJ F in the house, ada lagi majak soprega sotikati neganga pukor PE singarap ya. Okey, jadi yang ni yang kasoprek di Sungai Mendo anoti, harap soprek lagi di derma buat senang, harap soprek mehmujur ke derma nurak kerja pengenai tak tejah ya. Jadi yang bagi barata di mana kriminari ni dikati suramat guru payak dari pastako kawak nurak kerja pengenai tak kain barata adi gibaba derma pemenuh tak ada ke reminarin tak ditikati naki-naki tempat motor senata seramat mendekat tepat adi atas tuju ya. Okey, jadi ini mana di barang ingat pukul 6 setengah Sungai Mendo te agah di derma pemenuh biatah dapat doga kedingah mana ke demni dengan agah dapat doga kedingah adi dengan pukul cu singarem te di derma pemenuh bukar sadung. Jadi pindah kembat ke ngarep mati ngapu korang mai sengarep te program jak penuh-penuh dapat doga kedengah ya. Jadi anak-anak ini di muka dong ngaturin sopreg so tikati nekang ngapu korang pri sengarep. Jadi kan tak syur dengan peraman tak sama-sama kedengah ragu tetepan pada Midnight Strangers Cinta Dua Sipang.

ragu terdapat pada Tonya Spoji ya. Ragu adi dan seraru gaun adi mada nanti meh terdapat nanti dengan apu koran 6:30 sungguh menu. Pemanai dari mempitak digital raru berguna seena Borneo dapat pejuu setama. Pitak swasta berguna meredka pasaran global kepada mujur dengan kerangka penyikamang berita. Para saintis sama ngera adi kena kerja perhati dongatat benda peruah beras adi dehbirn bagi karbohidrat. Selamat Sungai Mendo, bersama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah Sungai Mendo Sokwai FM Bidaya. Borneo berguna nama dingin penyipuan sama dan penyejawit dalam pitak digital seni dapat jadi lebih setama. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari dan Openg kita tenang pemanai dalam pitak tenaga ada dah rek cukup kami dah biarna bagi penyipuan dalam pitak digital. Ngana ayaraan beda pelan Indok Ekonomi Digital Sarawak 2030 benak mujur revisi dari menyedia kerangka kerja adi dapat pederas dengan proses pendigitalan ekonomi berkenso revisi tama so pelaburan inovasi nga kerjasama diasah pita awam nga swasta. Minyo tipuh Forum Ekonomi Borneo sebab adi dua di Kuching ayenang madinati Sarawak memeretka fasa bauh adi nak penetan bas tunduh kecerdasan buatan AI saman penyekembang infrastruktur digital lanjutan. Setadana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mitik pitak swasta bedak suat nai penanggung i ngak natu pemujur dasar penyekembang adi dong natap bedak peritah. Ayanang pitak swasta inah nimbun ingin derem penyikamang rais adi nyedia peluang kerja pemerut teknologi saman penyikamang pusat data. Ngana ayanang kerjasama diasah pitak awam swasta ngak pelabur raru berguna sin ekonomi Borneo dapat merut ka pasaran global. Ayah menegah mitik pitak swasta pada benar siroh pasaran sepa yen negap dingi rangkaian bekalan saman yen kuka peluang pelaburan adi bau. Seterenana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mitik baras saintis saman ngera adi kenu kerja prati bedak naik kerja prati yen peruah varati beras adi dehbirn bege karbohidrat beramah nga penetan Sarawak adirana peruah pinguman adi rabi sehat. Ayanang inovasi derma penyeruah pedi dah patut kaesin namah asir ada. Pakai patut gah temit kira di penyekena pengumuman adi dok peruah nganatu pengguna bina pengumuman adi lebih sehat. Ayanang kerja perhati yana peruah beras adi dah bina bagi karbohidrat dapat teban penyebauh tunuh industri pedi di Malaysia bedak kena dengan kualiti saman teban penyekena ka penyihat perengganan pengguna. Baradayung do gabitayan bedak deh teru naik pemeriksa kanser susuh deh mengeh deh nangguh tipuh rawatan ka deh ge ka eskajen negara bien tanda-tanda andam adi meh bena ye naik pemeriksa. Menteri Penyekembang Kam Dayung anak-anak nga penyenang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Kidatnang penyipuan pasar perkara anak berguna do kidaan ka perg Baradayung adi saman di kawasan sepapasar ka terunian adi jo nga atin teru deh patut jadi setegar yen ngara deh naik pemeriksa. Penerang dalam roadmap towards downstaging of breast cancer in Malaysia 2025-2035 kiretnang 50.5% so 6 kanser susuh adi dog rekod dog ngaten di takah ramat ana ina takah taruh ngapat. Ayanang ati patut jadi pengingat ka Baradayung serna ngera begaut naik pemeriksa perengkenan ngera. Datuk Seri Fatimah kira nanti tipuh kuka program kesedaran kanser susuh di Kuching adi dog ngatur beramah nga bulan kanser bulan kesedaran kanser payudara adi dok sita
Buranati. Pecuk udinge nga agah. Projek aran amu 2.6 km adinya jawit Jalan Sare nuju ke Jalan Sentebu nga Bukit Kinyau dapat murok tipuh pemenu ke Pasar Sarike KKS 5 minit so taruh puluh minit sebayu hati. Menteri Planning Kawasan Pasar Pentadbiran Tanah nga Abang Tarun Datuk Len Talif Saleh Kidatnang projek berga sindek semangcu juta ringgit tanah adidognai pada Opis Kerja Raya Sarawak kami tipuh arok ni sewa ka ima dok peguru sok beran September adilipas. Ayah kita nanti di tapak permulaan bena jalan spur di Sare, di Sarike, tipuh rami nukas tanah saman serah cek pampasan perungun 2.4 juta ringgit ka 20 naan tuan depo tanah aditana ngeraduk temit yang projek anak. Company sit nga sedak meti PKS dong ngatat benda benar pakai kecerdasan buatan AI nga gaya adi praktikal yang namah penyeruah asir ke benda geh ngera rebis tama. Gapit Menteri Piminyang sukan nga penyukamang tuke dagang Datuk Dr. Ripin Lamat Kidatnang teknologi ane berguna dok pakai nanyam penyuguna dagang ngera seni dapat teban asir adi rebis baga. Ayah menegah mitik PKS benda kidaan tadi penyemar adi ngeranura sen peritah dapat nyedia penurung adi betuku. Ayah kidaan hati tipuh kuka Samantha Hyperlocal AI Fest and Government Industry Dialogue 2026 di Sarawak Skills di Kuching. Program ana inah platform ianak bara PKS, agensi peritah saman ngera adi di industri ana berjure pasar penyiguna saman peluang adi-agi derem transformasi dagang. Andam atin iskemik IHD pejuu jenis tegar bas adi tebanka penyekebes di Malaysia diki ngasawa 2024 semangcu 1,420 penyekebes mendok rekod setegar napana. Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kidatnang diabetes saman hipertensi ini setegar bas adi benda anda mana jadi ka nanyam pemerhati kebangsaan penyihat morbidity 2020 taruh rebis 102,000 naan adi bi umur diasah semang mai neg 20 perisawa dog diabetes ka sinek taruh 140,000 naan dinge biar hipertensi. Nga ada ayanang Opis Menteri Penyihat KKM rek netap inisiatif pemeriksa penyihat kebangsaan yang ngaten risiko NCD ka negmadin rebis 2.6 juta naan adibi umur 2040 sewa mengenai pemeriksa ngara. Jabatan Hutan Sarawak JSHS dokmite benda nyedia sumber ka benar nyokong bara kejatengan i sin inovasi adi ngerandai dapat teban penyekena. Setiausaha tetap di Opis Menteri Sumber Asar nga Penyikamang Pasar, Dato Abdullah Julaihi Kidatnang, ati inah sin bara pegawai di Opis sana dapat kidan buat pikir ngera ka puan di pemujur plan bauh adi ngerandai. Menyo tipuh kuka bulan inovasi JHS 2026 ayenang penurung sok pita kepimpinan berguna geh bien akses ka pemanai pemudah saman tipuh adi sukup sen ngera dapat naik pemeriksa ngera. Sedenana pengarah hutan Sarawak Dato' Hamdan Muhammad Kidatnang JHS mengenai beramasam inovasi nanyam penyemar adegi ke ati saman Enterprise Forest Management System. Ngaku kemasagah kepada bahasa pun puut ni. Pemanai derem pitak digital raru berguna siin Borneo dapat pejuu setama. Pitak swasta berguna meretka pasaran global kepada mujur dinge kerangka penyikemang perintah.
Para saintis saman ngara di kenu kerja prati do ngatat beda peruah beras adi deh bian bege karbohidrat. Ada kasa tidak agah di dalam mampir punya biatah yang sungguh mendo anwati adi mendo nyusun beda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungguh mendo, salam Malaysia Madani, kak salam sejahtera.

0: pagi The Abih Biz On Air. Episode kali ini kita bersama dengan Puan Priska Agin, The Adengundah Business Ban, The Kampung Tai Serian.
1: Kenan itu Priska binti Agin, berbangsa Melanau, berasal dari Dalat, umur 45 sawat. Aku menetap di Tai umur 25 sawat. Nanti aku guna since sewa 2003 bila aku membuat resign masuk company yang aku bekerja. So aku mulit keputusan belajar menyempati dalam kira lebih kurang 6 sawah lah. 6 sawah dan waktu 2003 okay. Dan bila first ngamin aku start masuk kumpia. Yeah. Masa CN kopiah lagi famous. Yeah. Cuma kopiah bila kelas mula, jadi masa CN aku start belajar menang kopiah. So masuk kopiah dan aku belajar menang bandar berkena. Memang masih belajar start masuk kopiah lah. Okay. Bandar tunah putih ahi jenis lah. Termasuk antaranya adalah macam ban redin, pasir buntan, inti buntan, inti mentega, chicken floss, cinnamon roll, Korean garlic cheese, macam-macam lagi lah termasuk dan bread semua lah. Okay. Aku sepanjang jenis pemelibatan aku dalam jenis ti, aku cuma belajar menggunakan banti masuk ini kelas roti sajalah. Okay. Lepas ini aku banyak belajar skadab, belajar masuk YouTube dengan belajar tadi katanya melalui pemerhatian ada pakulah. So aku modify resepi supaya cinta selera dengan dah jadi pelanggan lah. So banyak melalui pengalaman ada lah. Okay. Mula memang ada aku peluang modal lah.
2: Ya,
1: peluang modal. And then, bila aku rasa aku ada sambutan customer, bila aku rasa confident, aku yakin aku kanan peluang panda kanan doktor lima iya.
2: Yeah.
1: So aku start membuka ini geram masuk pertanian.
2: Yeah.
1: Dan pun bila aku rasa bila aku mau beroperasi dalam 1000 sawah lah, baru aku start membuka geran. Lepas yang aku dapat geran masuk pertanian lah. So, okay, pertanian ada ikut aku prover supaya doh aku cepat naik.
2: Yeah.
1: Dan aku pun pengeluaran pun bertambah lah, cepat lagi lah.
2: Yeah.
1: And then dough divider, yeah. Divider untuk bagi dough lah. Dengan oven dua tingkat lah, dua layer ni lah. And dan juga malak lah. So banyak memudahkan aku dan then peningkatan keluaran pun ketara lah. So aku dapat supply lebih banyak bahan ke customer. Asyik dan guna atau dalam aku ada mobil pekerja part-time lah.
2: Mm-hmm.
1: Kerja part-time bila diperlukan lah dengan bantuan bala anak tu lah.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so, untuk customer aku kebanyakan dari penduduk setempat RIT.
2: Yeah.
1: Dengan bala sekolah-sekolah, bala agensi-agensi. Kebanyakan yang memang kawan dekat kawasan Serian dan Kuching lah.
2: Mm-hmm.
1: Aku akan supply pergi ke ejen-ejen aku, and then bala nak akan maka ejen-ejen aku. Kalau direct, biasanya direct customer ti untuk majlis-majlis baru akan berusaha terus dengan aku lah. Kalau setakat macam jadi memang bala nak akan melalui ejen-ejen aku lah. Macam dekat Serian, kawasan Serian,
2: yeah.
1: Nah, aku ngantin lah.
2: Yeah.
1: Dari market, dari tangga. Lebih kepada macam tempat-tempat nyanyihan, kedai-kedai rujit kampung, kampung yang biasa lah. Sambutan bagi aku menggalakkan lah.
2: Yeah.
1: Sebab aku tutup dari segi kudu Tuhan aku bertahan. Aku mau bertahan dalam perniagaan ti lebih kurang dalam 6 sawah. So bagi aku anggap ti selera balan, jenis, taste, rasa bana putih mungkin Cun tak selera bala, jadi sentiasa mendapat nikonnya sambutan lepas and repeat customer pun sentiasa ada. Okay. Even customer dari ku mula-mula bertapak titik pun masih setia dengan aku. Susah nak kait kalau kita yeah. memang betul-betul minat, susah nak kait.
2: Okay.
1: Barangti bergantung dengan kesabaran. Undang panti memang perlu kesabaran.
2: Okay.
1: Sebab kait kita guna jam sian, kita guna jam sian siap. No. Kita kena nampak duduk tuhai untuk mendapat satu hasil yang memuaskan lah.
2: Yeah.
1: Memang kena sabar. Nampak memang kena sabar. Macam aku minat untuk ban aku minat satu resepi,
2: mesti
1: aku olah jadi macam-macam jenis lah. Macam yeah. untuk dog memang satu resepi, resepi ini memang adap aku olah masuk resepi dan belajar aku.
2: Yeah.
1: And then aku adjust, aku ada olah balik supaya ne rasa ne taste ne cun tak rasa daerah aku lah. Sebab bagi aku kalau sidik, bagi aku sidik lah bagi customer. Aku ada guna kelas baking, guna macam lumpia, berbagai jenis roti, mi kuning, kretiau, kelas pau kukus, semua yang ada dok tengah aku lah. Aku pernah guna kelas mi kuning, prosesan mi kuning dengan kretiau. Aku harap agensi-agensi lah, bukannya untuk khas untuk aku sajalah, untuk peniaga-peniaga kecil-kecilan ya, tapi yang baru bertapak ataupun yang sudah bertapak tapi memerlukan suntikan modal ataupun suntikan barang-barang bantuan lah, contoh macam oven bala. Jadi bukan saja dari segi kita dari bidang aku bilang, mungkin bidang-bidang lain macam pertanian ataupun perikanan, ikan program lah. So cuma pengharap aku, pengharap bala agensi-agensi berkaitan sentiasa mungkin khusus yang paling-paling penting urusan modal, urusan ruangan, marketing, dan menolong dari segi label produk supaya produk kita senang masuk ke pasaran, menyebutkan ini kenal produk kita lah.
0: Jadi sian saja episod Biz on Air The Community bersamah dengan Puan Priska Agin The Adeh Mundah Business Ban. Kita pideput lagi The Episod The Beken.

ko ju lamata ne wu sibungas na ti pun aga ki upaya digital berguna ngekat daya saing Borneo. Sektor swasta perlu megau pasar dunia pibahas kerangka pemancang perintah. Penyelidik dengan saintis Dok Sungka megau variati beras kurang karbohidrat. Bersama dengan aku Mike Hansen Duh Agah Lamatanu YFM Bidaya dengan T Tengah Naga. Borneo perlu negap jaringan dengan kemampu digital tinan ngekat daya saing wilayah da pulau ti. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang, jaringan tinaga saja kai sada tinan perlu ngkadeh kemampu digital da tegap. Naira Plan Induk Ekonomi Digital Sarawak 2030 dapat dong tinan. Ti duah nyedia rangka kerja tinan percepat proses pendigitalan metas ekonomi selain negap daya saing minan pelaburan inovasi dengan kerjasama awam swasta. Napidaan Sarawak itina meret fasa bau dengan nyugon tumpu neg kecerdasan buatan AI serta pemancang infrastruktur digital lanjutan. Pidaan ti wang rasmi Forum Ekonomi Borneo Kedua da Kuching. Sementara CN Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari nyungka sektor swasta main peranan lebih aktif dua hangkarui dasar pemancang dan tunah bedak perintah. Napidaan sektor swasta senceh ingin dengekat negeri minan kedah peluang kerja, pibarat teknologi serta gimancang pusat data. Kerjasama perintah sektor swasta dengan pelabur biguna tinan pibahas ekonomi Borneo neg pasar dunia. Na penyungka sektor swasta mega pasar desepa tinan negap rantaian bekalan dengan muka pelaburan bau. Dua majlis debeken, Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari nyungka saintis dengan penyelidik megau pemancang variati beras kurang karbohidrat. Langkah ti berendu dengan langkah Sarawak mengkadeh pemaan dan lebih sihat. Namenang inovasi 20 padi kait semestina nyugan tumpu neg pidatu hasil. Pak penyelidikan pan ngumit kira ciri pemaan tinan nyedia ahi pilihan pimaan da sihat neg nyaratus. Pidaan ti wang nirasmi Sarawak Rice Conference Sarikon 2026 da Kuching. Namenang penyelidikan beras kurang karbohidrat boleh kadeh dimensi bau dua industri podi negara. Selain pidatuh nilai produk dengan nyukup keperlu penyihat nyaratus. Bala dayung dok petayun mehen kait terawa ngunah perasa kanser sisong. Bala ne dok pelajar mehen kait ngempan karati ada simptom da teruk serta kait matan masa tinan berian. Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah menang, penyadar ti perlu dok tinagap da abih bala dayung, keberat da kawasan sepah pasar dengan utak tarun. Namenang faktor tempat penyuhuk dengan terawa ke patut jadi pengampeng dadak ngunah perasa dengan berian. Ngajah depidaan roadmap towards downstaging of breast cancer in Malaysia 2025-2035 bikahi 50.5% kes kanser sisong dok daput da peringkat melambat. CNC tahap taruh dengan 4. Namenang kehiti patut jaji pitaya negdayung mohon lebih kaget dengan ngunah perasa lebih jaga. Pidaanti wang rasmi program kesedaran kanser payudara da Kuching berenu dengan
Bulan Kesedaran Kanser Payudara Daduk Sambut Buranti. Silung lagi dengan aga. Pengguna jalan kemuh kira-kira 2.6 km masuk jalan Sire neg jalan Sen Tebu dengan Bukit Kinyau jangka kedek timpuh pimpanu neg pusat Bandar Serike. Gapit Menteri Pemancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Uhong Tarun Sarawak Datuk Len Talef Saleh Menang pimpanu dan sebayuti ngumit masa kira-kira taruh 10 minit jangka dapat dog kinadek neg semeheng minit wang jaranti siap tunah. Projek berga semengju juta ringgiti tunah beda upis kerja raya Sarawak dengan timpuh semeheng 2 bulan bitagi buran prii sewati tok buran prii sewa 2027. Pidanti rimpas ngerasmi majlis pecah tanah serta nyugon cek pampasan projek dan tapak tagih ngunah jaran spur da sire serike. Da majlis ti kira-kira ni poin 4 juta ringgit rega pampasan tanah jugon neg 20 orang inya dengan puk tanah. Perusahaan icek dengan bante PKS dok sungka minan kecerdasan buatan AI secara praktikal. Langkah ti tinan pidato productivity dengan daya saing bisnes. Gapit Menteri Belia sukan dengan pemancang usahawan Sarawak Dato' Dr. Ripin Lamat Menang. Piminan teknologi perlu tunah ngajah kipelu dan ngeban penguntung dan semena. Pada anti wang rasmi sementa Hyperlocal AI Fest dengan Government Industry Dialogue 2026 The Sarawak Skill Kuching. Dan nyungka PKS berkongsi isu dengan cabaran dan ngampeng mohon perintah dapat nyedia sukong dan patut. Program ti nyindik PKS, agensi perintah dengan pemain industri tinan biruneng kiperlu serta peluang dua transformasi bidagang. Penyakit jantung iskemik IHD kekal jadi puun pengabus debahas dan negara ti. Diabetes dengan hipertensi ancah penyakit dengan bandek penyakit kardiovaskular. Menteri Penyihat Dato' Sri Zulkifli Ahmad Menang bikahi semeheng 7,420 pengabus setegal IHD dok rekod wang sewa 2024. Ngajah tinjauan kebangsaan kesihatan dengan Mobility 2020 taruh jangka lebih 102,000 inya dabi umur semahang bahi tok 20 prii sewa ngidap diabetes. Dengan sisek taruh 140,000 orang inya da ada hipertensi. Dadag umur taruh puruk tok taruh puruk prii sewa masing-masing lebih taruh 100,000 ngidap diabetes dengan sisek prii 100 taruh puruk prii ribu ada hipertensi. Dengan CN, Upis Penyihat ngunah inisiatif saringan kesihatan kebangsaan tinan megau faktor risiko NCD lebih jaga. Takati lebih 2.6 juta orang segan masuk 40 sewa mengunah saringan. Kepimpinan Upis Tarun Sarawak JHT S duk sungka nyedia ruang sumber dengan sukong tinan pasti inovasi inya de kerja dapat duk tinan dengan petengah langkah nyelese dengan ban pimagu. Setiap usaha tetap upis sumber asli dengan pemancang bandar Datuk Abdullah Julahi Menang ti tinan meda pegawai pidaan idea setencuba cadang bau. Sukong masuk ke pimpinan perlu ngajar dengan akses negi pakar kemudah dengan masa dasade tinan kada pencuba secara tekawal. Pada anti wang rasmi buran inovasi Upis Tarun Sarawak 2026. Sementara CN, pengarah Tarun
Sarawak, Datuk Hamdan Mohamad Menang JHS mengkaduh kuduh-kuduh inovasi ngajah penyusah dan semena. Encahnya si Encih Enterprise Forest Information Management System. Tinan ku ngemas aga ti pun-pun aga binaca lagi. Ki upaya digital biguna ngekat daya saing Borneo. Sektor swasta perlu megau pasar dunia pibahas kerangka pemancang perintah. Penyelidik dengan saintis Duk Sungka megau variati beras kurang karbohidrat. Kenti agah YFM Daya susun bedak Monica Gary masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Dengan CN, Salam Malaysia Madani.

kadang-kadang pada dagian dance band na ragu di dan ba bigorot macam tadi ya sudah madin 22 minit lepas aku korju singarep jadi tanda di give up sama ngakir gitu di YFM bila ya selamat ngarep ya selamat man ya nana adi out man di dekati jadi buang tak man pramana bersama ngakir gitu di YFM bila ya dia nak di kok man selamat guru payah ya. Okey jadi yang ni mana di berangai saat di nangku awal te jangan pukur mai sing ngarem te program jak penuh-penuh dapat dog kirikan.

Ya, lagu ni depan daripada The Jagan Band, Ragu Adidan Cinta Nomor Ni ya. Okey, jadi ya, tar pro tar minit ripas apukor ju singarem. Jadi ya, tertinggal dawa report gaya nuta ian Anwati ya. Ngarem mati neka awar isan-isan sepagi. Adidoks inso Office Materiology Malaysia ian tipu semang 2 jam. Apu guru so ngapukor pat sungo menu teja. Jadi ya, sungo menu dunia cakap nang lagi ujen saman duduki jat. Jadi di ni 2 tempat di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian, Sibu, Ngalimbang. Jadi ya, sengarap neg awar isan-isan sepagi dan jaga nangre agi ujen. Jadi dini 2 tempat di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Miri, Sarike, Sibu, Ngalimbang. Jadi ya, sebab poso Turaka Utara adi raju isi mengdek 20 km ni jam ke gerumang di kawasan Raut Sarawak ini so setengah neg ni meter bergatuk ni ke suhu pun katakan peras ini diasa 24 negatar 24 darjah Celsius. Jadi aneh ini report gaya nota ian Anwati pun ke sungguh menu noti neg ke isan-isan sepagi adi doks inso Office Meteorology Malaysia ian tipu semang 2 jam.

Jas sama nyerami kemuncak bintang Piramli 2026 redong ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul puis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta re bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul puis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Ragu sama Bobby V, ragu di dalam More Than I Can Say. Jadi macam tadi Astaga Madin ada simeng taruh minit tinggi dengan pukul Mai Singarup ya. Jadi mesendakan 2 jam atas sama di drama segmen Ngancang Peta tadi yang ngaramati. Jadi you nak barata adi anak kerja di dekati seramat naik kerja pengenai tak ya. Ia nata adi kajen pukul ramai ngata ada sabar agi dia merabih semang minit ingin ngat shift kerja ta abo. Okey jadi kusama nang begegeh barata adi puan nang teben minggu hati di Kuching Sarawak reagi dong atur di Rami ngasita anu penyebaran tuan yang terutama yang di pertuan negeri Sarawak ya. Adi mah mai puru sawa Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Adi redongatur di Padang Merdeka. Nga anu satu rapat raksasa. Isan-isan. Jadi, bukan sana, ni dengan Rami. Adi redongatur di Padang Merdeka. Ini nga anu sengarep mi. Diki konsert redongatur. Diki artis temegah nimun Dato' Awi. Aina Abdul re agi sua beragu ya. Jadi ana kena so aktiviti di redongatur di Bandar Raya Kuching tebena minggawati ada yang nga andu setu beramah nga Rami Sita anu penyeberana tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. Okey, jadi semuanya kita sama-sama kedengar program Jak Penuh-Penuh atau Peraman Ada Pendawa kali tinggal ragu so The Velo Amo Dayung Bidaya Saman YY Pan Band Pemandegmu.

0: Mari kerja,
1: nyerayah pikir,
2: samah dengan Abi.
0: The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
2: gerak bisa.
3: Jom tadi Studio Madin mempukur mai singar jadi tak sama-sama kedengar program Jak Pano-Pano.

0: kerjasama berapa kita ada detik dah BTKC program jam penuh-penuh. Penyala kita ada detik secara kawasan tiba-tiba. Dan detik kita cukup itu lah. Dan ada beberapa detik kita dapat bersama dengan taruran ketua kampung. Ketua kampung dah bersama dan kita ada detik secara KK Holland anak nyandu dia masuk kampung Tubi Mawang. Dengan lagi kita bersama dengan KK Jekan anak Moton sejak ketua kampung Tubi Laman dengan ketua kampung Tubi Bihem Serian sejak KK Edison anak bos. Dan bersama kita ada nanti dapat mengisi cap pada kawasan Serian ya. Okay, kita nak kenalan saya dengan ketua kampung. Jadi kita bersama dengan ketua kampung Anderson anak bos saya. Kita nak kenalan saya.
1: Aku KK Anderson kampung Tubi Bihem. Asalku sebenarnya asalku masuk kampung Kuja Mawang. Adab aku kenal dia Tubi Bihem sebab aku asal aku masuk kampung Tubi Bihem lah.
0: Ayah mana kudu tuhai di kemari ke kampung?
1: Okey, aku merui maga jawatan ke kampung itu 1 Mei 2024 lah. Dah lantik masa sen sampai tok sawah itu mau kira dalam ini sawah lebih. Bayu sampai dua sawah lah.
0: Okey, kita
2: boleh berkudu sebab mari kita
0: kampung
2: dan
0: kampung Tubi Mawang
2: ni. Aku KK Holland, su kampung Tubi Mawang bertaruh sewa lebih lah. Aku berjanji KK menganti turun mabek lebih banyak.
0: Okey, KK Jekan berkudu yang akan beri terkampung
3: dari
0: Tubi Mawang
3: ni. Okey, pertama aku nak berterima kasih lah untuk pihak RTM. Ya. Kemudian buat di atau temu buat yang di dekat dan nanti lah.
0: Ya.
3: Okey, aku umur jadi itu kampung sejak 2009. 2009 so sawati memurat semua enam sawah. Iya. Jadi asal usul aku berasal masuk Lunduk lah. Masa Selako. Tetapi aku berkahwin di kampung Tubi sejak sawah semua peri, ijo puru peri.
0: Iya.
3: Aku memundur dah Tubi lah, dah kampung Tubi Pelaman.
0: Iya. Sen. Okay, kita nak kaping lagi sejarah kampung Tubi. Mungkin KK Holland boleh dengan sejarah kampung Tubi Mawang ti, seperti Tubi Makan, Tubi Mawang ti, untuk Tubi Pelaman dengan lagi terlibut na kampung Tubi Bihem ti. Mungkin KK Holland boleh cerita cekedet pasal sejarah ti.
2: Sejarah Tubi ti sen asalnya dengan ban ti Saweng, mantan KK Saweng ni mesur tu di rumah da Tubi ngin keadaan tanah dari Tubi ti paguh dengan rumah jadi dengan rumah lalu payah nak ulang alik reta Tubi reta Tubi Johor lagi orang tuan mengereman lalu ngendai dari Tubi dan tinagih badan ngepan iju buah mamba balan lagi kampung Tubi ti setegal rab rumah dari Tubi lah lalu tetap macam ngendai dari nengah Tubi hen pada kampung Tubi ti bermula.
0: Okey, mana ni kampung ti kenan Tubi Mawang? Ini arti sebenarnya Tubi ti?
2: Tubi Mawang ti, kini mana Mawang asal na abalan inna bade Mawang memang bertaruh kalinya happy pindah mengau tempat sesuai. Jadi tegal nebe bipecah de Tubi BM Tubi Pelaman Sungijen jadi kekal di tempat ti berjanji Tubi Mawang lah.
0: Okey. Dan Tubi Mawang dan masa ini nak kudu kihong yang ratus dan naik dan Tubi Mawang.
2: Dan Tubi Mawang semua member nak derima perunam dengan semua penduduk nak ada taruh ratus lebih. Dengan amin dan Tubi Mawang ti beragama asal dengan amin memang Roman Katolik.
0: Okey, bagi kampung Tubi Pelaman ni kudu kihok. Yang aku sebenarnya di kampung Tubi Pelaman.
3: Penduduk.
0: Ya, penduduk.
3: Okey, penduduk kampung Tubi Pelaman dah paling kecil lah. Ya. Kain lah, ya. Aku cuma ada 172 penduduk saja. Bilangan Ramin 20 taruh. Dan ketua ketua mamba KIR ada 40 mahi. Ya. Jadi keseluruhan penduduk aku 172 orang saja.
0: Ya. Okey, bagi de kampung Tubi Pelaman, KK Anderson.
1: Okey. Kalau kalau jumlah pintu nah, kalau jumlah pintu ada 64 pintu. Tapi ada bayuh menilah bayuh pendaftar. Remin ada dah, remin dah baik siap, mungkin akan bertambah lagi dalam masa masa akan datanglah. So jumlah jumlah nyawa dah Tubi Pelaman itu adalah 674 lah. Dah sebab ini membak saya kadang-kadang ada KAR sampai 4 ataupun taruh. Jumlah remin abih remin pun kadang-kadang ada dah sampai 20, ada dah sampai semua lebih manusia dah ini remin. Saya benar jaku paling akhir lah.
0: Kita mempunyai lagi benda kudu kihong yang ratus dengan ada taruh buah kampung di Mantina. Kita mempunyai lagi aneh sebenarnya jutaan kuasa ada mantu kita kampung ngurus sejati macam di kampung.
1: Kalau kena aku bahagian Tubi Pelaman, aku sebagai kota kampung memang dibantu sepenuhnya dibantu oleh semua ahli jawatan kuasa aku lah, AJKK aku. Memang belas ini memang aktif lah nolong aku ngatur binua masuk segi keselamatan kampung, biro aku memang selalu bertindak. Nah kan bayuh aku nyugut arahan tapi adep nama puan, ini tugas adep nama binua lah. Biro kebersihanku, biro pendidikanku pun balas en bertindak kaya puan nak ni tugas beledep nak balanya binua pun na diranya pun kerjasama lah. So na dapat ku ngatur pimancang binua mida tu BBM.
0: Saya dengan de kampung Tubi Pelaman.
2: Sama lagi mengenai Tubi Pelaman, bela ahli JKKK memang sama-sama membantu aku nyokon di macam di kampung
0: Asen. Tubi
3: Pelaman. Okey, Tubi Pelaman anda semana na tapi kampung lah.
0: Iya.
3: Yeah. Das mana na ahli jutan kuasa kampung mah ataupun JKKK memang na agensi di kampung lah, yeah. Peringkat kampung ya. Iya.
0: Yeah.
3: De mentadbir kampung. Ya, mentadbir kampung. Jadi kami sebagai ketua kampung ti adalah sebagai pengurusi KKK dan di samping sebagai KKK sekali lah.
0: Yeah.
3: Ya. Jadi untuk melancarkan segala pentadbiran di kampung CN, main peranan terpenting adalah pengurusi dengan setiausaha.
0: Yeah.
3: Ya, memang setiausaha adalah orang yang terpenting di setiap struktur apa nama JKK ya. Hanya setiausaha maksudnya kita akan kayak akan penutup api-api ya. Walaupun kami sebagai JKK ini bekerja kuat mengeni pun ya, karena hanya setiausaha ya, atau maknanya kerja-kerja akan terbantutlah ya. Dan di samping saya bala mendahari semua biro-biro ya, harus bergerak seiring dengan kehendak pentadbiran di KK ya, untuk kemajuan kampung semualah.
0: Okey, ada masa saya nak KK Holandnya. Ini infrastruktur ada kampung sama ada taruh-taruh kampung di sekunci infrastruktur ataupun tiap-tiap kampung ada infrastruktur ada tak?
3: Ada tiap-tiap kampung.
0: Ada infrastruktur
2: ada
0: ya. Mungkin
2: kita boleh ceritakan. Okey, mengambil taruh kampung tu memang masing-masing ada infrastruktur depan.
0: Okay.
2: Seperti balai raya, padang, bekalan air, api, gereja, memang the basic lah beli gerakan. Sen lah setiap kami taruh kampung di semua ada.
0: Semua ada. Ya? Ah. Sebenarnya dengan pada sekolah.
1: Sekolah ini kami dah taruh lebih di the
3: sebenarnya kini
1: Sungai Semeran. Kami sekolah dah Sungai Semeran lah. Tadi kami pun uang lain.
0: Center.
1: Ya, center uang lain lah. Termasuk sekolah sekali lah.
0: Sekolah menengah.
1: Sekolah menengah kami sebelah SMK Tewada.
0: Okay, ada KK lah mungkin KK Edison boleh dekatan sini dengan pendidikan pada anak sekolah dia masuk banyak dia masuk kampung lebih happy atau dia masuk kampung lebih mawang atau lebih pelaman sekali dia betul-betul KK lah kemajuan pada anak sekolah masuk tanpa kampung dia.
1: Da masuk pendidikan sekolah mung da lebih paham itu saya ada 6 orang da mau da da sekolah datuh lah maksudnya da paling kira mer universiti lah ada da meret universiti Sultan Idris ada da meret Unimas UiTM pun ada ada meret sekolah Kuswinban pun ada macam-macam lagi da 6 sen da kampung kami Mina ini dah paling datuh. Inya dah paling datuh sekolah lah. Dah PhD. Yeah. Tapi SN mau bekerja lah. Mau sani SN. Mau dah PhD. Dah lebih pelaman pun. Akhir lagi bila. Bila degree, diploma. Bila master, master. Akhir lagi dah habis. Kampung SN. Sama dengan KK Holland pun ada lagi.
0: So... Hanya
1: beda
0: lah,
1: maksudnya
0: kampung-kampung dan pemakaian maju semua ya.
3: Okey, untuk lebih pelaman. Amir memang kan di, kita tubuh memang icuk lah. Di segi penduduk rumah memang jauh beza dengan Mawang dan inilah. Tapi asal Amir memang start matuh tubuh Mawang lah. Amir adalah serpihan berpindah sejak 1974 kan aja sejarah. Jadi panten pendidikan pada tahun 2004 ada di pertandingan kehiwang graduate di peringkat daerah kecil Tebedu. So Amik mendapat juara lah, dapat jokan masa saya ya. Sebab memang akhir bala na graduate lah ya. Then buat masa ti anak-anak bala ada graduate. Itis na kami ain ada peri orang de itis peri orang telah melanjutkan pelajaran de university ya yeah, di university and then salah seorang sudah di tahun akhir dari University Malaysia Sabah lah ya yeah. Dan

0: UITM and the Durang di University Utara Malaysia ka kan the Sintok. Ah, ada dua orang itu ya. So pala ada Unimas ada buat masa ti ada Tarurang. Ya. Jadi saya lah masuk tubuh pelaman lah. Jadi aku tebuk pendidikan adalah agak aguh lah di tubuh pelaman. Ya.
1: Okay, kerikan kegiatan lainnya pasal bimacam demam dengan bimacam bau dia ada masa dia kampung dia masa ini nah. Mungkin KK jekan dengan Anderson pun boleh sepinci lagi dengan mati dengan KK Holland pasal bimacam demam dengan bimacam bau dan masa dia kampung bimacam bau ti aku rasa ada sikit pedih ya. Boleh KK ceritakan cerita dia pasal sikit pedih.
2: Pasal skim padi ingin nampak tuhai lagi ni berumah pak. De cara dembala jadi ini de taruh di ada nyuka kaedah de bau dari segi menuai jadi ini nyuka masuk min YP ini YP Dr. Simon Sindang nyuka mirip mesin menuai kaedah de bau jadi juga nak peruntukkan de kami dapat memilih indi buah. Dadok resmi pada yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Anak Utom Wang Semengnen Nukeran 2 dan Rimpas nah, jadi kaedah de bau ti kira na dapat nyokon pimagu pinyenang de kampung mi de taruh tupi ti lah supaya mi dapat hasil de cepat kaya nemung de taya wang minan cara damba memang tu kau lah sampai adanya ada marah madam pedi.
1: So seperti dengan jabatan si penyalah
3: skim ti pada ada jabatan pengairan saliran lah Sarawak belajar ID lah start skim ti wang Sarawak kan kesilap aku Sarawak icu pro 70-an lah belajar ID ambil alih tapi sebayu CN B2B ti memang berumah wang sawa 60 lebih dah dah skim payang ti dah skim payang umur sawa 60 lebih tapi nak kira dimajukan kira nak modern cek lah mas kira ada belah jadi belah parit tu dah belah perintah kami nak sawa dalam sawa hijau pro mahi sampai ke sawa mahi pro 2 sawah mai berdua mau ada parit dengan jalan lah tu nak masa SN mau ada belah mesin unah jenis skim DD SN lah dah jadi dah bauh ti kami taruh kota kampung ti kerjasama kira ngacak nak modernkan lagi cara pertanian pun kami ira modernkan masuk segi puruh padi masuk segi membajak mereka ataupun dengan menuai nah. Lepas en kami ira saliran umon pun kami ira guna nak mencak nak bau lagi sebab nak kawasan skim en medinuti saya kadang-kadang cuaca ikut cuaca kadang-kadang ada hujan berterusan sampai banjir lah lagi pun umon pun kain tentu ada sekejap nyap pun dia jemi rak ngancak kuisen modernkan lagi tunah ami perlu orang guna dam dan skim payang saya supaya umum sentiasa ada lah
1: kudu kihok inya nyerang setelah kampung dah semua guna skim ni
0: terkati ya 122 orang dengan keluasan skim payang saya dalam 32 hektar ya 32 hektar. Jadi saya tidak ada nama dengan yang berhormat menteri Datuk Dr. Sidin Undi semuanya menuburan dengan dunia melawat dan skim payang so dawah ucapan memang kami ada maklumkan keluasan skim payang
1: tidak dibahas lagi skim ini
0: ya jadi target kami adalah lebih

0: kepada pertanian modern. Target, ya, target. Dengan harapan agar pihak kerajaan lah dapat memberi ataupun nyukun kemudahan dan paguh supaya kami para petani di generasi kedua, generasi ketiga tinggal nah, ya, supaya generasi-generasi ti pagi dapat bertani secara modern lah.
1: Ya. Yeah. Okey, baca pendiri dan pemuda Skinty.
0: The Skinty kami ada puru MR315 dan paling terakhir lah. Yeah. And then sebaju saya ada MR26 dengan MR2 DPRI. Hmm. Ya, yeah, ada taruh macam. Adalah bekalan kami memang masuk Jabatan Pertanian, ya. Yeah. Tapi di samping saya penduduk pun ada puruh padi ada macam-macam lah. Ada masing-masing empu padi lah kira. Nah, ya, kain rata-rata puruh di macam padi ya, masih bercampur aduk.
1: Saya di sebab saya
2: berkali puluh kali
1: saya.
2: Sekali saja.
1: Sekali saja. Sebab perancangan ada masa mana kira
2: puluh. Ya, dua kali. Kalau ne modern, kalau ne modern mungkin kami bersadang irak puluh dua kali lah. Tebek jenis keadaan muni kalau ada perubahan masuk
3: umon
2: dengan kalau
0: peralatan
2: modern kami mungkin akan gunah lagi dua kali ni sawak lah. Kami pun irak lagi mengaya binua contoh di benua area kena Henderson tu Skuduk contoh di Sri Aman ira gimi ngancap dua kali lah. Mungkin dalam perundingan mati je pagi lah, ada runding dengan jabatan kah mungkin kah
1: hasil masuk peneliti mati na adakah dedek persendirian atau
2: hasil
1: ira jual nikinya siapa
2: ada lagi ada setengah penduduk aku lah padi demban do jual. Yeah. Aku tu bekna pun boleh tahan lah kalau do jual sampai kalau ini kilo kan kesel aku ada yang ngemit na taya na sampai taruh ringgit ke 2.5 ringgit padi saja. Oh. Padi na.
1: So padi kisah
2: na. Bayu. Jadi na aku tu bekna boleh tahan bah kalau 2 ringgit ni kilo kalau ini kalau ni guni saya na 50 kilo ataupun 60 kilo boleh lumayan lagi. Ada aku tebaknya nyuan sampai 20 guni, 30 guni. Tapi dah selalu kami mung ada setengah aku duduk kain nyuan lagi. Ada dah nyuan lah. Mung pedi demar dah jual. Ada tanah nak gaji ni tanahnya.
3: Tanahnya makanan binatang.
2: Dengan makanan binatang. Ya. Yeah.
1: Sebenarnya ada tiga balai kita suka makan pedi demar lagi. Hmm. Hanya
2: kanji. Betul. Ada. Memang ada.
1: Okay, kerjakan KK Holland sekali dengan penyalan kerja sosial ekonomi yang ratus di kampung dan masyarakat Itina.
3: Ekonomi yang di kampung itu selain nusubi rumah, puru padi, ada dapur sawit, ada dapur lada,
2: nanas
3: pun ada lagi.
2: Tapi ada bau-bau ti, mi puru kopi lah. Tapi kena kain semua penduduk kain berkelompok tapi individu lah individu kain semua ada berminat puruh nak puruh tapi itu saya tebak aku ada kalau aku dah behem ada muahinya puruh kopi lah kopi lebrika saya.
1: Oh lebrika
2: lebrika ya yeah.
3: Lebih kepada sawit lah
2: lebih kepada sawit
1: secara individu
3: ya yeah, individu.
1: Okay, ada taruh kampung di
2: Mumbai
1: kan
2: mana kerjanya
1: ke tanah
2: dan sepakat ini? Sukat menyukat pasal tanah di Mumbai menyukat tapi melalui DBNA. DBNA nyukat na kalau lot pertanian memang DBNA nama menyukat lah. Kami masih ngempan mesu pihak Lensabe era nyukat lot dan jadi individu bu lot lah. Kami masih ngempan lagi. Ami mama mi usul mi sen masa majlis das mengenai anugerah dua sen semasa lawatan kerja dengan peresmian mesin padi yang bawa mesti berundi masa sen mama mi pidaan lagi so mi ngempan lah surat ami pun tengah unas menyurat lagi nak pihak lansabe ini surat susulan Surat susulan.
3: Ada lagi dia kena de bombok amit terima surat masulan sepe. Contoh dia aku dua belah bombok masulan sepe.
2: Ambilnya. Kalau perimeter ni dia tubih memang mah lah. Perimeter antara kampung sebelah kampung sebelah lah.
1: Okey, aku rasa ada tubih ni ada tempat tarikan penemi jangan. Kampung tubih ni.
2: Sebenarnya ada.
0: Tempat nak ada.
2: Tapi bayu dimajukan. Kalau kita tu buat masuk segi Nikonnya imago tempat matinya skin pari bayang saja. Yeah. Kalau kita tu buat view, memang sekalinya kemana memang kita tertarik. Selain daripada saya, kami ada lagi gua ada di area saya, tapi masih bayu di manila dimajukan. Selain saya, kami ada. Terjun lagi ada tipen pun ada lagi ada. Kalau kita tebuk nak area Payang saya memang sesuai ada belah hiking nya ada kilit hiking pun sesuai lagi ini ada kilit periada pun boleh area saya tapi saya mah hal kami mengharaplah masuk kerjaan lain kali nak kami mungkin kami akan guna maju kat KSN lah
1: mungkin perancangan ada masa.
0: Sebab di kawasan skin Payang saya selain daripada Daitis lah kutubuk kawasan skin Payang jeran the merut semua kawasan telah diturap ya jadi ada di tempat saya adalah tempat kira utak gravity pipe kami ya jadi tempat saya karena bala nangunda dam dasagan na sen kai juga masuk skim Payang sen tempat sen boleh tempat jadi pelancongan lah tempat boleh mau seperti di rancang tetapi ya kerajaan perlu lah and then the sambu ain ada bunga replisia yes
2: memang ada bunga
0: memang ada bunga replisia pernah penduduk kampung masa magau ui pun kita balana aji magau ui ada naput dengan aku lagi kurasa tempat saya boleh lagi balana unda trek untuk hiking karena ada karena dapat na naput bunga replisia saya boleh mengundah namung Gunung Gading
2: biasa bunga replisia saya akan
0: dasarkan saya boleh mengundah bala sele ini kah jadi saya harapan lah harapan ada tarikan
2: lagi pun tempat saya pun ada masih ada binatang binatang
0: dah binatang mung aneh punya buluh aneh katanya ada empuk jenis nantinya
2: orang hutan pun masih ada lepas tanamnya aneh manuk
0: burung ruai
2: ruai
0: saya ini buat kita
2: awi
0: selalu ada nyala ini sembuh
2: ada lagi penduduk naput tanangnya jaguar
3: harimau binatang
1: so masih ada
0: tapi very seldom lah binatang ini susah kita tembus
2: tapi jarang. Tapi ada yang naput lah kainnya
0: gerak penanya memang boleh
2: kalau gerak memang tiap hari memang iya
3: dengan lagi masuk jabatan perhutanan menang tempat kami tiada jenis okid dan tempat dia beken jadi selalu jabatan perhutanan kain survey megau menang okid ti dia paling paguh tempat beken kuat
1: tempat dengan research
3: tempat dengan research
0: bila itu 10 nomboran yang bila perhutanan 6 nomboran kan 6 nomboran dia mandu bila 6 nomboran buat mudah research lah sampai penduduk aku pun terkejut nemari aji masuk kebun nanyakan aku asihnya ada menik depan yang kuatna. Aku menang masuk jabatan perhutanan aku ada surat masuk ke jabatan bila aku menang
1: okay, mungkin KK boleh bila anak ni mengharap KK lah bila dia kemaju dia taruh buah kampung di masa dia era mandeng.
2: Okay, memang impian kami dari ketua kampung memang mengharapkan kemajuan masuk infrastruktur lengkap, sebanyak kan minat lengkap saja modern dah bau-bau lah. Lepas in mesti segi keselamatan kami, keselamatan penduduk terjamin, terjaga. Lepas in ini pokoknya kalau mesti segi pertanian kami era modern kan lagi. Kalau mesti segi sosio sosioekonomi kami kan era mempelbagai kan lagi kan minat padi saja. So kami pun era nanas kami pun kalau nanas kami pun kira ngajak modern kan lagi cara cara bertanam lada sama lagi kopi pun sama semua ada menilah dah dapat na tanamnya berterusan lah berterusan saya dapat menjaminkan dapat menjana ekonomi pendapatan ekonomi kami lepas en kami pun selesa lah selesa dua jenis dua pembangunan pemodenan nanti lah makin modern makin kan mengancam kami selesa maksudnya lah.
1: Mungkin KK Jekan ada sebab lain lagi.
0: Memang harapan tetap kampung kami sebagai kampung T memang era kemajuan lah. Terutamanya di segi infrastruktur ya, yang infrastruktur dari kampung lah kemudahan mong dah ada itu memang mong ane bo bilik gerakan balai raya saya memang boleh dikatakan bu
2: asas
0: bu asas memudah mudahnya dengan memodel ada pun perlu itu di daerah demi untuk kemajuan de kampung ya pembangunan de sebetulnya de paling paguna memang ada setengah-setengah mengamik de tepi pelaman IT jeran pertanian supaya ame dapat mengusahakan tanah masing-masing ya. Jadi mengamik de tepi pelaman itu sna ada cuma 670 meter saja ya jeran pertanian. So maka dengan 670 meter saya nak kena dapat ane pun memberi keselesaan pada penduduk kampung lah kain menyeluruh maksud. Yeah. Jadi walaupun ada tepi pelaman jarak saya tetapi kami taruh buat kampung kami sama minat
2: sama-sama yeah. Sebab tanah kami
0: tanah masih
2: yeah.
0: Kami ada dua jarak pertanian sebenarnya di umai anda tepi mawang anda tu bimawang ya memang ada lagi sen pun sama lagi kami taruh bawa bino ada peminan lah ya. Jadi sekiranya mani harapan lah jadi kami dengan ada kerjaan supaya jarum pertanian nanti dilaksanakan lebih mani lagi lah tambahan
2: lebih
0: bertambah lagi ya. So di untuk pendidikan kami pun selalu mani dengan dapi-dapi dengan YB kan ini kan memang keutamaan lah yeah. Keutamaan setiap penduduk kampung ataupun ketua kampung pun memang mengharapkan tiap-tiap anak buah memang berjaya dalam pendidikan lah sen harapan kami lah dan masa ti kami taruh kampung ti walaupun kami kampung bukai sama tetapi kami sentiasa bekerja sama lah. Ya bekerja sama kami taruh ya. Start kami taruh tina kurasa pergerakan kami ataupun kerja kami taruh memang punya pejabat daerah pun kailah kami menang kami ti pandai ya. Tetapi oleh kerana kerja sama ada ya. Segala ada ini datulah kami rupanya kira berjaya.
3: Pengarap pemimpin mengancak bela perintah terutama masuk YB Jabatan Pertanian dan harap kami ada nolong kami di rumah di dapat nolong kami nambah ini peruntukan daripada supaya kami dapat hasil yang lebih sudah keluar tayu contoh membaca tayu yang kurang itu kami nambah nyungka tambahan lah dari segi baja racun serangga supaya hasil kami dapat meningkat lagi dengan penyuka kami masuk YB dan pembangunan kampung kami infrastruktur contoh nanti kami ada padang futsal mungkin kami akan nambah di bumbung dengan nambah mudah grandstand ada kemudahan ada bela belia dan
2: kami taruh KK Tubi di aku KK Anderson KK Holland dengan KK Jekan ucap akhir terima kasih lagi kami kambat neg YB yami yang berhormat Datuk Sri Richard Ahli Parlimen Serian dengan yang berhormat Dr. Simon Sinang Bada adun nami dah mana-mana selalu membantu kami dalam kami dapat juga nak ribuan 4 million million terima kasih dengan yang selalu membantu kami dah taruh tubih di kami harap dah akan datang pun ada wah YB kami masih kai laju-laju membantu kami lah saya pengharap kami
1: terima kasih dengan taruh orang KK, ketua kampung dia dapat bersama kita ada nanti tapi isi program cak penemuan kita ada kawasan nanti berdiri sejak kita mau bersama dengan KK Holland anak Nyalu masuk kampung Tebing Mawang kita bersama lagi dengan KK Jekan anak Kemonton masuk kampung Tebing Laman dengan KK Anderson anak Bos masuk kampung Tebing BM Seriannya dan bersama kita ada nanti definisi program jangan penuh ke kawasan Serian sejak kita keping Pimancang-Pimancang dan Kampung T dengan lagi kita ngajur nak lihat lagi kampung-kampung berbekin kita ada keping Pimancang sosial ekonomi yang ratus di kampung yang dia dapat dekat kampung jadi di kampung dia maju dengan hasil dia cukup masa-masa dari Ramadhan dengan saya terima kasih dengan KK yang dapat mata masa yang kita nanti pilih sih
0: sama-sama.

ragu na naman pada Rio Speedwagon. Ragu, I didn't can't fight this feeling anymore. Jadi jam tadi sudah madendam semang premium dari dengar dengan pukul praise ngarep ya. Jadi kita udah jatah pukul sama-sama kedengar program jam penuh-penuh. Program ada dong ngatur ngadoga peruah pada Mildred Anin. Jadi terima kasih ke semua program yang kita bagi bersama ke adik kita di YFM Bidaya atau pencurinya Pramenta Kareti atas sama-sama kedengar ragu so Nathaniel featuring John Atkinson Abraham Raguati Saman Eliza Susina Jobeng.

0: Mari kerja,
1: nirayah pikir,
2: samah dengan Abi.
0: The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
2: gerak pisang.
3: Okey, jadi jam tadi selamat dendam semang minit dengan pukul Pri Sengarim ya. Jadi yang apa kau perhati di mana di berangai agah di drama agah so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedingah. Jadi sebayu sama kedingah agah atau peraman ada petak kari tinggal ragu so Linse Yesi cinta pelesu kari pasana Brody Marantika kaulah segalanya.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ano ting aswa sa mga priiro mga propri, pinyataan do anak-anak taka kabangsaan adis pungas madongatur di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Rebiso taro pro ribunaan anak-anak tikuruk yang meda rami dingi pinyataan na. Suwa menegina yang teramat mulia, Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri nga yang berhormat, Dato Ong Yok Lin, Menteri Buruh nga Kebajikan Masyarakat. Yang teramat mulia Tunku Abdurrahman perupas beribu belun adi warna-warni jadi tanda pemansang ramiana. Penyita menega dok nyerami nga pikiran wayah gambar berarak perkas ragam, pikiran pancaragam, permainan samun berak masam acara sukaneka nimun bekeduh dermkuni beruruh bor pakai perka beragam nga beruma psiker. Penyita adi samah menega dok ngatur diskura hospital nga kelab dini Abang Rais. Dalam pemenyu pengenang I yang teramat mulia, Tunku Abdurrahman mite anak-anak isa kakat semangat rindu di Rais, ingat asar usul Rais, semen sedia jika Rais tipuh ngera mebaga sundis andu. Ayah menegara penyita ni menati dapat turung perwah anak-anak, adi seun penyigir induk, semen penyikembang adi senimbang, so para jasmani nga rohani. Anu tidum siarah aduk seun so section dikomentasi, nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngayong Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Okey, jadi nanti Rego sepungan setelah Anggara Umiti dari Bujang Serian. So, penyanyi Vivian G. Okey, jadi selamat ngarum. Selamat bersama lagi atau dang segmen ngarum pawon tadi ngarum wanu taruh. Ya, juk no beran semua ngesawa 2020 noam. Jadi, harap so berapa ngejit YFM dayo Anggara Umiti dah hibur. Rorobi saya sambringan di so jai ke buku noam ngumi maon radio lagi bersama dokoi dua pengarun ke hidup tugas jaya dan segmen ngancang betul. Jadi Adin ketemu lagi bersama aku DJ Jazz Tok Bibur ngajak dalam grup pingbur menoga info-info berkaitan dua isu semasa di lagi aku berkongsi duduk seberingan dengan Robiti. Jadi walaupun ini sejak aku jawab pengundangan dengan Robiti, harap seberingan tetap keceria, tetap kesenyum untuk yang namanya bak bergerak terkait terus bersama aku itu ya nak kenyang segmen tu pukul semua tuah-tuah pengaruh. Okey, jadi isan pengisi segmen atau garamiti jangan pukul semong garamiti ya. Sama-sama tolong ngoji tak abar pukul semong seterusnya pukul semong suku. Yana program di dapat ngoji setiap ngarom anu taruh rentak bau yo program di berpuah di menyusut nada penerbit Linda Jagem. Bu sejak program nanti tu terus morot kadang zone interaktif. Ya, aku juga berbogot terima kasih ya untuk seberingan sebab peningat dia mau berbogot ya peminat-peminat YFM doyo mau terus apa itu salam di ruangan Facebook Tuan Ngeramiti. Ya, terima kasih untuk seberingan dia lagi like dua share Facebook live Tuan Ngeramiti ingin puan untuk beradingan tu di ruang dan ni jadi di puan ataupun harap bayi buka siaran radio Ngeramiti terus bersama dengan terus berhibur. Ya, baik terbaringan di TKIT, naik kerja pengundangan di Bori, aduk di jawin laptop, di jawin komputer, ataupun guru di jawin anak ingan, sebab ngajar anak ingan, lebih anak kopot di minggu itu, mungkin lagi di tes ya, lebih sana berasudik tu, di area ambil presa SPM, doi tu ya do, jadi pengembang memang cukup gagal, jadi ingin penumpun duduk berasudik tu, supaya nyenang mudah-mudahan dapat result di paguh nyong sawai titik. Okey, jadi ragu minggu pertama seterusnya pagi itu Rami Pawan Mile 16 Band yang di YFM Radio gerak bersama.

YF Ebreyuh gerak bersama kira supaya 2-4 minit tadi pukul pri ia setengah ngaruh. Maka jadi ni info di repkosi nuduh sobrap ngajar tengah ngaruh miti jana ujian HPV secara picuma saana kaum daum kaum mendayung ya di agi pengatur dan program jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS bahagian Kuching Seri Rimoh 2026 yana betul-betul kedua penyambut bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS Atakah Negeri Sarawak 2026 dia ada bergantur minggu baru ya semong ju dua semuih nubran semong ya nak buah nunuam dua onu minggu so pukul semong pagi naga pukul lima ngumi bergantur di Kuching Central Shopping Mall. Jadi antara kriteria-kriteria kelayakan saat kaum dayung di dapat terima ataupun suat dan ujian HPV percuma itu iaitu warga negara Malaysia berumur taruh perusahaan ataupun kesemu jadi pernah naik hubungan seksual. Jadi sambilkan nanti berniatan naik ujian itu jadi ada komputer nuburan yang disebut kot, dua minggu minggu baru ya semang cu dua semang mui nuburan semang di Kuching Central Shopping Mall.

Okey, jadi nanti Ragu pergi Bora Sinta ke kumpulan Spitfire. Okey, jadi ngipuan ke dua suara pengujian terlebih nanti kawasan Bau Lodok Dua Biawak kedaki Tentera Darat Malaysia TDM area naik Exercise Satria Perkasa Taruh Brigade di kawasan Bau Lodok Dua Biawak. So, semongju nuburan noga dua peruju nuburan semong iti daki ada ngetipu titi agi aktiviti ataupun gerak kenderaan ataupun pemenu aset ketenderaan di riak pakai orang Bau Lundu Piawak yang di esok penyedia ataupun program di moh bongatur jadi ratus di riak pakai orang nanti bersebaya supaya ingin kerjasama dua perhatian sebajang ni nah pemenu aset ketenderaan itu dia jadi ruang seno ratus pun buah supaya agak supaya idoh sebarang kapah ataupun ini spekulasi di idoh bonal berkaitan dua program ini dia. Jadi sama ngarum terima kasih gaya duduk dengan tu di sama Ruto Garobiti. Sama ngarum James Pengiran Ronald Dennis G Chun Fo sama ngarum duduk ketua awah media sem yang selamat tengah maka selamat berapa di udara. Ya terima kasih duduk penyimoi di sama Ruto Methun, ya selamat ngarom. Lucy Bandang, ya nang selamat ngarom. Ya terima kasih, ya nang selamat ngarom. Pinat YFM do yo, ya nang IPP ngarom iti. Ya terima kasih, ya selamat ngarom untuk Rachel mereka nanti siburan. Ya nang selamat ngarom. Salam pertama esok siburan, ya nang sepuluh kebarangan. Oke, jadi rogo menghibur tu seterusnya pagi ti juga tengah so Alicia Sidem. Jom di YFM do yo, gerak bersama.

Kerjasama Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Puis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaremana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul 10 ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Okey, jadi nanti Rangga penghibur rasa penyanyi Yesi ni salahku. Doi salah tu ni pakai mungkin lagi kau di kamu tak kira nah. Mungkin tak kaiti lagi jadi kajian masa di aman ubat rerobis nyana di ogi onam ya ataupun penyakit ataupun nama kronik ataupun nyanang doi bergantung ke ataupun diabetes ke kolesterol ke ni ke mungkin sebaiknya mulut buat osteo aman ubat. Jadi sampaikan di kamu kebutnya mai sebab sok jaga kerakal sepatu tadi manubat jadi nak no, kebut manubat dengan dia terus dia buat kerakal dia terus semua tu bos kamu manubat. Okay, jadi berkaitan dua penyihat itu lagi program ingin vaksin influenza secara percuma seana warga emas di mengatur dengan program jelajah agensi nasional Malaysia Sihat ANMS sebagian Kuching Seri Rimoh 2026 betotok dua penyambut bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMS SS Setakat Negeri Sarawak 2026 diri mengatur nunum dua minggu minggu bauh jana semong ju dua semong muih no berana semong so pukul semong pagi no pukul lima ngomi di Kuching Central Shopping Mall. Okay, jadi kriteria saat terima vaksin influenza secara percuma itu jana kriteria jana warga emas di berumur 50 pria sawa di kurang-kurang lagi ni ataupun robis onam yang no dikata doya begatung kencing manis kolesterol begatung obesiti asma ataupun kanser ataupun penyakit kronik di bokon ruai seno warga emas di berumur 60 sawa ke semua sungguh pun ya doya onam dikata aku sebut nanti kata onam kronik nanti pun layak ke terima vaksin influenza secara percuma itu. Okay, jadi supaya tu ngojit abar pukul semua ngaram atau bibul ngojit dia ragu pergi bolto seterus dua buah dengan ragu steady babih dua ragu kedua cinta teban-tewan.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Saya Syabri.

0: Okey, jadi nanti cakap ragu menghibur aku mehapencen penyanyi Cikgu David. Okey, jadi mau pukul semong-semong rimah minit tengah rom tiap. Jadi kan ini ajak tak sama-sama dia ngocit program rantak bauh atau ngaram itu yang program dia berpura ada menyusun ada penerbit Linda Jagim. Jadi kan ini ajak tak sama-sama dia ngocit.
1: Selamat bingara, selamat bingara pun kita ada ngerti tapi program Rentak Bau. Okey, jadi dengerti ada kuduh-kuduh lagu bau de irat tabanku. Ah, tinggal kita sama-sama habis hibur dengara Anutaro City. Okey, jadi kita nagih dengan lagu penghibur kita dengerti lagu international ataupun lagu bahasa Inggeris masuk penyanyi Ray dengan lagu Where the Hell Is My Husband, Najah dengan Alex Warren dengan lagu Ordinary dengan Benson Boone Beauty Things.

Sana mati dah taruh dengan lagu bahasa Inggeris kita. Kali ini kita mabar nek Indonesia. Kali ini lagu Indonesia daerah tabanku. Senci lagu masuk cakrahan dengan lagu Kekasih Bayangan. Najah dengan kumpulan 420 Manggu dengan lagu masuk kumpulan Batas Senja Kita Usahakan Lagi.

Sana mati nak taruh lagi dengan lagu Databanku Masuk Negara Indonesia Kali City. Okey, kali ini kita balik ke Malaysia. Ada taruh dengan lagu Bahasa Melayu. Ada irak Dr. Banku dengan reti. Dari program Rentak Bau Pakai Sebois N. Aku Yuken, Adika Gah Bala. Pikapin kita dengan reti. Aku harap semua bila kita awas, terasen dengan terus. Bisa mengambil program Rentak Bau kita dengan reti. Okey. Bagi bala kita tengah berehat, selamat berehat. Bagi bala kita tengah kerja, akikik mah kita kerja dengan reti. Sambil-sambil kita kerja, sambil-sambil kita berhibur, berperindang, bisa mengenami dari program Rentak Bau kita. Okey, lagu dah seterusnya tabanku dengan reti. Esensi lagu masuk Datuk Sri Siti Nurhaliza. The biduet bersama dengan Ade Govinda dengan lagu Menamakanmu Cinta. Seterusnya lagu ada penyanyi nah berasal masuk Kuching Sarawak, Sence Hafiz Swip dengan lagu Terus Bersinar dengan kaliti masuk Black Hanifah lagu berkenaan Hijab.

Okey, seterusnya kita rangkaping lagu Iban. Okey, lagu Iban teman-teman pengerti ada taruh dengan lagu Iban Senche. Lagu masa Christopher Willie dengan lagu berkenaan Ngarap. Lepas N, kita rabi hibur bersama dengan Van Calvin Nipuh Nganti Kuana dengan Ripas N, Melissa Francis Pengrindu Ku Diperjuang.

Okay, kita mekaping lagu bahasa Inggeris, mekaping lagu Indonesia, mekaping lagu Kireng, mekaping lagu Iban. Kali tiap dua dengan lagu Bidaya Tebanku. Ah, ni dengan lagu Masa Rosimila dengan lagu Rindu Aseng. Biasanya Rosimila ngaban lagu dah berentak rancak, berentak joget kon kita. Kali ti Rosimila ngibur kita dengan lagu dah berentak balada Rindu Aseng sama dengan Desmarcus lagu dah berentak balada lagi Cinta Aku.

Okey, selamat tinggal semang patengan laku jama udah peluah ku dengar ti dalam program Rentak Bau mengani masih lelaki. Sama-sama kita ngampan minggu bau dengan jam de sama dalam program Rentak Bau dengan seenaku selaku penerbit. Program Rentak Bau ngucap selamat bingara, selamat berselelek dengan kebakamat. Sama lagi kita minggu bau dengan jam de sama dengan

Okey, jadi nanti kita sama-sama dengan cerita program baru yang tak bau tu anggaran mesti ada program di berperuah dan menyusun ada penerbit Lin Jaja Game. Okey, jadi kita supaya doa semong 4 minit ada dengan pukul semong di setengah ngarom. Jadi ataupun memorotkan dengan zone interaktif ya. Okey, jadi kita supaya itu lebih hibur dengan cerita agar gue pinggul di mohon nyusut dan mudah kena ragu di okey, dengan tu miti hati ngelusuk salam ada dengan Facebook tu ngarom miti. Angin pun angin duduk so beringan dulu lebih sehasan beringan di ngarom itu dan pemandu so pasal ataupun so atau perkoja dari apa di terus lebih sendi lagi ngurusu orang na tun juga di kucing ada ki kudu-kudu lorong di orang na tun juga tajo so pukul semong di ngarom tiye buah tuap ya. Sana projek sistem pengangkut bandar Kuching Kuts. Jadi antara orang atau pelorong di Utop yang angin lalu saat na kroja yang projek sistem transit aliran autonomi ART di bandar Kuching. Jadi antara orang di Utop atau pelorong di Utop atau jauh sepukur semong ni ngarom tiye. Ya no ngelibat orang tun juga menuju ke orang Laksamana Cheng Ho so dua umbiah ya turut botop yang lorong di sipang traffic light orang song menuju ke orang tun juga pakai suku menang gini sejak lorong buah buka saat nampi menu ratus ya. Jadi ratus pun boleh sebaya plan nampi menu ingan ataupun pakai orang alternatif mungkin yang dapat dan ataupun elak menu ke pakai orang diti ya. Okey, jadi lagi sejak pemenu atau anggaran itu harus hingrusu orangnya di sobat kote jangan orang itu juga harap jangan ninga papan tanah di lagi papasang ada api kroja di dano. Okey, jadi harap dan lagi sejak pemenu atau anggaran itu seramatan dan tempat tadi tuju tu atau pemurut kadang zone interaktif anggaran itu dan segmen anggaran pawan di anggaran menu taruh ju nupuran semong sewaktu 2026. Ragu penghiburan seterusnya ngaromiti suka dang otina daily okes. Okay.

0: aduh, amasing. Aduh.
1: Ha, ngam ge mu morot ke jaman dijak tu sama-sama masing. Enggak asing ngasih di bogo. Eh, Jess, mau puan ke dok? Sumi ya, kukirin boton sono no. Aduh ya, pokah mun boton manuk kinaling bomu.
2: Boton mon nap no.
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no bomu. Aku sakai ya tim memang ogi man koyu doli yang no. Momo rusak te dengan tono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ka. Ro bata di mano no. Pak mumas bas barang na punya na. Yak ro bang prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi man dadah. Muti-muti botol munya ada ruas segua. Batu hidoh ke puana.
2: Mumak masih masam na. Masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol denang ku tia. Sebab tia mugi dah podio. Muni ngak botol na bonal-bonal.
2: Mas barang-barang na punya. Kalau tia nyakin ngoji cina tu ti. Cuma tia mana teh kau tau dah apa mu.
1: Bah, sono. Muyo ada nyaman te. Eh, jak terluar di nokopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, nituk nyaa je ko jangan tena. Itu hanya dengar botol yang pilih pogah tu. Napa nyaman batu na. Sebarang kan sina, sikitnya dia, nyasatnya dia. Botol ku pilih setegah jelebu, panjang. Puan ke doh?
2: Yo, yo. Ada jelebu. Cus, bunuh je.
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Ini dia maaf.

Okey, jadi nanti ragu penghibur tu setia sok penyanyi Roxy Ixi. Agak jadi kira supaya 2 mata ruh minit ada gara pukul semong di setengah ngaroma. Jadi memang nanti nyama yo ngaji teragu dom titili sejak dom kudu-kudu minit sejak atur supaya dang segmen ngarom pawon pasung menuh. Terima kasih kena dulu sebab ngaji tengah romiti di tetap setia tetap gap sama dua hoku di jejes ngaromiti hendak ke masa itu. Jadi terus gap sama aku hendak kenjong segmen di tiap pukul semong 2 turah pengarom. Jadi salam beringan di tugas ataupun lagi naik kerja pengenaingan Robi so pukul semong 2 turah pengarom dia diusah gapang sebab paruk ke depan lebih hibur ke jita wifi doyo ada segmen semong 2 nuang biti. Jadi semang ngarom terima kasih ya duduk semuk linas dia lagi peta salam ngarom biti yana salam duduk para peminat wifi doyo fan club semuk linas di sapa dani yana boleh digeningan di kota situ Denny sino Jo sama Jo Fiona Vivian Tolo Masino Air Duringo Base Henry Bali ya Wiling Tanemai Mary Sarob and Jela Insidol ada ngaji teragu Sina Salah di Sina Salah. Oh jadi memang lah lah bu jadi Sina Salah atau Sina ke pun salah mau tak nebakkan kaning ya tuan. Ya seterusnya selamat ngaram nudu Henry Bali ya nah salam Malaysia menani suku pabung buak terima kasih Amit Miki ya selamat ngaram ada ngaji teragu so daily oges ina ya nang mana-mana lagu pakai lagu nanti yang mau temain ya terima kasih harap penyanyi ya aru agak bersama Dato' ti ya Paul Sekin selamat ngarom terima kasih ya lagi bersama Dato' Agarawiti ya nang harap kita semua sihat dengan terasa nah pagu anda kami ada kawasan terbedu ngariti ina ya terima kasih selamat ngarom menuduh Veronica Set ya nang selamat ngarom ya nusprog harap sihat-sihat sijak ya nang arat ngaji teragu so kumpulan Samson kenangan terindah yang nang harap DJ main lagu ti sebaik ku boos dia nang walaupun boos radio tetap ge on aduh munya nang on sejak masa boos dia nang puku kudu nami radio on ya, ya terima kasih nado Henrita Sujang di kisah marito nah yang nang puas sejak lagu-lagu di pagu yo memang ada lagu di pagu di puas tu angromiti yang nang khas asana sobringan di agib sama duo aku ngaruh mati. Jadi saya terus saya Nurul Etika yang nang serama terbingara harap kita semua sihat dan terasa dengan Riti. Salam ceria, salam damai masuk JB. Rika seragu dari Bujang Serian dan ngibur kita semua ragu nama jaga aku main dan ragu sebunga-sebunga setelah jaya. Okey jadi tak bibur lagi kau jatuh ragu pengibur tak seterusnya. Okey jadi kali ini ragu pimpinan so Veronica set kenangan terindah so Samson jadi ragu kedua bukan diri Jordi. WFM pun dia gerak bersama.

Okey, jadi nanti lagu penghibur tu bukan untuk diri. Jadi Geran Supiah 2 small PE minit saja tu yo dan segmen ngaram power nah. Jadi saya beringan di arwah bersama dengan ayah ngaram itu yo sama ngaram cuba kasih bogo nudu sobringan. Aku saya nang ngaram itu mo bogo ataupun kudu-kudu na anti mo molet boos sebab nyambut kup nudu sebab terpagi rek muka suap mungkin bogo kerja pengenai naik pagi ataupun rek mun kerja suap tiap pagi mungkin nyenang tiap pagi bos bunga se hanya nangga mengapo horaan suba pandu pakai gimata na sejingkat tadi ke tempat kroca sungguh pun idoh yang nangga di umbiah noh orang nama tempat kroca pakai lan suba mungkin yang pengalaman melipas gimata na sejingkat ya. Terima kasih nudu Rena Tambi sama Dato Ngaromiti rahat ngoje teragu Power of Love so Selindion hasasan geng-geng awah PPSMBK geng begag you know la sayo no subuklinas fan club it na yo mun sekira support masa cukup masa titi atau ngoje teragu iti pas gubernur terima kasih nudu Rena Tambi sama ngarom terima kasih yo nudu Michael David Protesi si Noel alamat tu si Noel ngarom ti ya nang selamat ngarom nudu DJ tugas yo terima kasih ya nang ni le lah ngaji lagu Joget Cinta Setia yo lagu nama jai ke kumain yang nang lagu itu yo pahit nudu sama L itu sebuah sebunga seti di dia sebut sama L yo yang nang bayar anak suku na menoge pai tersalam ngudu api ngama madis ayu bala sikia sikia sudi di ogi ngaji radio by FM do yo dang ngaromiti ju sumuk linas Sino Denny, Hayang Boy, Durin Gubes, Jikin, Rena Tambi, Angela Ensidor, Baya Siki aga yang nang pai salam ke dudu Puan Dorin, Puan Nyimoy, Puan Freza, Fokadun, Baya Rawang, lepas no bala fan club semua kelinas, Baya suak bala geng-geng awak Facebook di sapa kani ni. Oh, ombu. Salam iti. Okey, terima kasih dudu Sino El, lagi pai salam. Sama ngarong dudu Vediti Skolastika yang nak selamat ngarom semua pekeping YFM daya harapan tempat berkat kita semua. Okey, jadi seterus semangat ngarom kena duduk Mami Cikgu Esther lagi bersama Roto ngarom iti sahabat pengara salam namai masu Darut Sadung Darut Sadung merupakan kilian nanti ya lagu je ragu sanggup aku itna ragu iban lagu tujuh naga semua pekeping YFM daya. Okey, cukup masa hati teman lagu itu ya mungkin sekarang itu cukup masa hati dapat yang naibim iti ragu di segmen ataupun dua di bokon. Jadi ragu pinggul terus dengan ramai ti. PM so kumpulan The Vipers.

0: Din mempukul semengit lebih senyara. Mani dah.
1: Aduh, merik abuk. Geran segmen dengan pemua tu YFM dia.
0: Eh, segmen dengan pemua nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia. Dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngeran dek semeng 6 jam madin. Reti i ngeran anak picu siaran ngeran subkul semeng 2 serap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sama kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serap ngarem kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kemat, sama ngak eh dalam segmen semeng 26. Barang anu sopukor semeng 2 terap ngarem dek pukul 6 isan-isan.

Okey, jadi nanti ragu penghibur Romeo Bicinta. Ya, ragu di okey BBT atas sinop LT. Jadi harap dia terhibur dengan Romeo Titi. Jadi nak kita sejak segmen dengan Romeo Pawan tadi akan Romeo taruh itu. Jadi Romeo Titi atau orang dapat gap hibur ngojit wifi betul dan segmen semangat tuah nu menuk pukul 9 pagi tiap pagi. Romeo nu pukul 9 pagi tiap pagi dengan dari bersama lagi dua pengarut ke ID petugas dan segmen makat krimo khas. Okey, jadi dengan ini aku juga berbuka terima kasih ya untuk sobringan di gap sama aku nak masa itu dengan ini nak kata berapa bau di segmen dua nu di bukan jadi ragu pia bu atau ngarang itu ya na sina salah di sina salah sila Francis Jok di wifi mudah ya agar bisa mah.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukurot bak ku tengah.
1: Iya no, ku nangti eh. Rodaran duak sodaran ku pakino halimutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam sama tau ada no.
0: Bukurot bak ku ngujit musina ne. Liu, ya muni di. Bumakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba-tiba ada dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mau mau go ne, kuning enggak mau mau mau shoti aku nakut, mau nali liat mulut palitnya.
0: Eh, tongkon di aku penuh tadi, kaki ku guyu guyu penuh doi, tongkon penuh ku, no ku gak mau tahu tadi.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan ku ni ni ni ha. So lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh dari Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya leh. Mula kacau munang do dapat, tanah do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik dari bangku kelisen kau gigi pakai do keberani leh. Kamu mama, nah terbohos lagi ya. Iti di doli aku leh. Coti aku sih nasadiku. Idoh nang memang mau ti mabuk. Nengah mau tua dan muka nada doh, ni tua lagi no aduh, mending gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang motor mabuk, bahaya.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kat dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun lai tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adeptat teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Hish, nasib seput break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyirke. Aduh-aduh beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat gis. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u pan kah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

0: cuma si Mung Moy jam bilang kono.
1: Pesanan Mesra Ati, so RTM.

0: Aduh. Amasing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mu morot ke jaman dijak. Terus mana masing? Enggak asing-asing di bogo. Eh. Des. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Aduh ya, pokah mun boton manu kinaring bomu.
2: Boton mon nap no.
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan mo. Aku sakai ya tim memang ogi man koyu do liang no. Bomo rusak te dengan dono tia.
2: Oh ni bi, kedi liang no na. At koyu ka. Ro bata di mano no. Pak mu mas bas barang na punya na. Jak ro bampok is tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti-muti botol munya ada ruas gua. Batu hidoh gepuk ana.
2: Mak masih masam nih, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol nih, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Muni enggak botol yang bonar-bonar.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Kalau tiap jangan ngoji Cina atau ti. Cuma tiap mana teko atau dah, apa mu?
1: Bah, sono. Buyo ada nyaman teh. Eh, jak teluh di no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan duo iti, mituk nya a je ko jangan tene. Itu nya ninga botot pilih pogah tu napo nyaman batu na. Sembarangan sina, sikiat nya dio, nyasat nya dio. Botot ku pilih setegah jelebu panian. Kuan ke do?
2: Yo. Ada jelebu. Cus. Mun ti.
3: Botot ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.

Kerjasama Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul Pisngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul Pris Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Muda.

Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Brahmahanga Rami Sita Anu Pinyebrana Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, RTM Yang Seramat Sita Anu Pinyebrana Adi Mahmai Pusawak, Ketun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar, Ngasmeng Anu Bulan Oktober 2026, Puankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Beramah Ngarami Sita Anu Penyeberanak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, RTM Yang Seramat Sita Anu Penyeberanak Adi Mahmai Pusawak, Ketun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar, Ngasmeng Anu Beran Oktober 2026, Wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

Asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.go.

Jasa Manyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Isngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino. Yang mesti ngisi dia borang timitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato pakat industri music otok.

0: sama Koi na ang pilot na si Charlton Laglagog Noyo. Ako, Captain Jaws, sabi ang panulong ko, Captain Jens, tabaningan, ngajit, Laglagog ng Charlton iti. Saan tanda tumakasi, kagin pluang nuringan, saan ngundi, Laglagog ng Charlton iti. Gaya ngundi, Laglagog ng Charlton iti, dahi sama, kodang Charlton Laglagog ng Pugon. Ingan o pamitya, dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi iti, sa ulingan tapon notu, kedudukan Laglagog ng Charlton setiap minggu. Namun ni, bipikil dia penuponan, ni dia ingat klik, asal ingat daipuan, sikian, dingan-dingan, atau nyaan guru sinokingan. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nomor empat, asal ingat matapun, klik like dari buah aton ragu ino. Asal buah, tanya, sebab ingat mulai dumalingan, saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak datang ye, makin ada di komen dah. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.
1: Jangan jit, YFMB.

0: selalu nak jaga ICTA. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agi dong nyikan derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA ke daya sepak, amai ICTA raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemitek yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.
1: Lawa, Mia Yong.

pasok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Hari to anu peningak sedunia dog sita tiap-tiap anu pat adi dua derem bulan Oktober brang sua kesua ati anu ane dog sita ngamai anu bulan Oktober tema sua ati love your eyes yang ngatat dari ratus bedak temit bat di penyihat betul kabian penyupuan pasar jaga penyihat betul adi udah dog dapet ngarega adi murah rebis ni poin ni bilan manusia di ong nurak susah berpaut nge penyihat betul adi dapet dog tak ngadong nguri sayang meh betul ngan seranunai pemeriksa amai rawatan awal raru berguna.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doakan dan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam. Jaji kerana kam di dunia mula sorga. Jugod kami tiap pandu pemana mi, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang kami. Abang kepada mi nak pencuba, pak peluang mi sok mi ek. Sapa kam dengan bu perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa kuasa, akan menguasa pemudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi. Nekerja, bikabon, biruma. Dengan bi macam-macam kerja dan beken-beken. Jinayung jinagami dan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dog nuan, dog jinaga, dog sinayung. Masa segala ridap sama, pecoba tipu muat setan. Beda-beda-pi hemi kerja, beda-beda-pi hemi menda. Tanpa akam dempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, aladu muan nami, jinaga nami, senami kaido pencoba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan nami, dan mudip, dengan mengikut perintah sama dengan kam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih yang semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintunya kami dan bingar dalam bimakat beus berarti guru guna kerja kami betul Roh Kudus kam Tuhan cina dudungan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa lebih senemi macam maju dalam pengguna dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa-doa aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga baik dan ini tunah kami dan kami diguru guna kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dengan itu dan jaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus dan jadi penubuh sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba nintu jenaga kami sepuun dan uti sampai untuk kami anu dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pemasih akam kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa penolong Roh Kudus. Adu-adu menu jaga kita, setiap menu setuhai-tuhai. Amin.

Pukul 6.30 Isanisan. Sibungasi puun-puun naga. R&D nyebeke transformasi industri pedi Sarawak. TBS meranya 100 poin taruh juta ringgit yen turung asnaf. Festival Kreatif Sarawak PJU Dog Pi Baya. Selamat isan-isan ke Salam Malaysia Madani bisama ngaku Junaila Bali Dermaga Dog Perua so YFM Bidia. Madin Tengah Nega. Ekosistem kerja peratin kap nyikembang R&D adi beke dapat berdarikas transformasi industri pedi kap beras Sarawak. Menteri Industri Pinguman Komoditi kap nyikembang wilayah M. Ficourt, Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom Kidanang, pimandai derem pitak agronomi, bioteknologi, sains tanah ke analisis data berguna do pakai yang katuh penyeruah samun bedak setama industri pedi. Ayanang kerjasama desa perintah industri kerja peratin Universiti Kapitak Swasta menege biguna yet netu asir kerja peratin dapat nyerese susah di dog nura bedak ngera adi ngusa industri. Aik dan sakati dalam teks pengenang i di dog basa pada gapit Menteri M. Ficourt Dato' Martin Ben tipuh teep rami persidangan pedi Sarawak Sarikon adi dua di Kuching. Dalam pikara disamah, pengarah kemiang Sarawak Dominic Chunggat Kidanang penyejawit R&D biguna dog pibayah yang berdarika sepenyekamang industri pedi kabaras reis. Raka anak suku biguna yang disian akses DP Mandai kat teknologi didapat dog pakai besengan di gaya andu samun landscape kawasan. Ayanang kerjasama di asah agensi ke Institut Kerja Peratin di Sarawak samun Malaysia guna dok nyebeke kedak sok kuka rebis bega peluang kerjasama nga badan kerja peratin antarabangsa. Ayan menegah ngatat penyesua pitak swasta dalam ekosistem R&D samun kuas rakah penurung kerja peratin yang nyukong penyekamang industri pedi adi rebis dinamik. What about Kuching WAK Festival PJU bikemangkan pengatur imadinati do pibayah so Kuching, Sibu, Kak Miri nga Bintulu kedek jadi terun pengatur i nga sewa bau. Menteri Kerja Nami Industri Kreatif kat Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang menyekembangan kuka lebih sebegak peluang kat ngeradeng usaha industri kreatif yang pinandeng bakat kat karya masing-masing. Ayanang festival di dongatur setelah bulan Oktober hana menegah samun pitak penyikiran, penguman, kesusasteraan ke Bipraman. Ayah harap WAK Festival berjuang berkembang nekak jadi festival antarabangsa Nimun Edinburgh Festival di United Kingdom. Drum pikara dibekai tengah seni betan asar reka bentuk ikonik wall di Padang Biron Antarabangsa Kuching KIA menege pinaneng identiti warisan betan asar Sarawak. Reka bentuk anak kiren interpretasi kontemporari nganyindi inspirasi songket Melayu Kapuak Kumbu Iban. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Kidanang rakah anak menegah nguruk seni batik samun kesenian Sarawak ke Malaysia. Kedak sok rujukan reka bentuk inah motif bunga tampuk manggis di tempat reti atur nik kaban penyiduduh ka atin kena. Warisan ka tradisi kaum Cina biguna dog ni bekeyet netu piju dog ngaten samun dog ngangen tubak bau. Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang adi menegah gapit Menteri Pendidikan Inovasi ka penyekembang bakat Dato' Francis Harden Hollis Kidanang pengatur rami nimun Mid-Autumn Festival suku biguna derem jaga warisan betan asar kedak senegap atur bidingan komuniti. Aikadang sakati tipu kuka penyita rami Mid-Autumn Festival Ridong ngatur bedak Persatuan Hopoh Malaysia Anjak Sri Aman. Tipu ramian persatuan ane terima penitah beranya projek Sit Sepak Pasar MRP taruh RM10,000 ke Persatuan Hakka Sri Aman terima RM20,000.

Picu nga aga. Tabong Baitul Mal Sarawak TBS meranya 100.0 taruh juta ringgit iat ngen penurung katibran asnaf dini abong Sarawak seteka terpuni Ogos adiri pas. Pemangku pengurus BAS TBS Iskandar Allen Kidanang penerung penerungan dok ngen sopat program adi samun pendidikan kebajikan penyekembang institusi Islam ke katuh pimahir ummah. TBS menegah negap rakah pidapun ngan rakyat so program santunan asnaf yang netu penurung dok ngen ngan rebis ngasi. Ayanang TBS menegah nyidia penurung samun sara pimudip bruri mikir remin kat pendidikan ngan rakah ngaten penerima menegah dok turung kepada sukarelawan rakan zakat. Soldadu Dayah Malaysia TDM remansang eksersais Satria Perkasa Taruh Brigade di Mening Bau, Lunduk ke Biawak sos mengcunek 27 bulan Oktober hati. Penerang sos sel operasi media markas Division Pertama Infantry Malaysia Kidanang, pemenuh moto ka aset soldadu pakai eran bau Lunduk Biawak redok mansang sedan eksersais sana. Daratu serbisi pengguna eran raya di sedan eran raya ne, nomitek bedakngen kerjasama ngenetu exercise kenu ngadudu. Exercise berang sawah anak ina yang negap takah penyedia TDM derap nura atau seramat reis. Dairatus dobitayan bedak deh peruah penerang adi deh betul adi dapat teban gapang ka penyiri rog. Kudu-kudu lorong di sedan jalan tun juga Kuching Dr. Sementara Tui Arong Taruburan yang bedak kerja projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS Dok Mansang. Penerang sok Sarawak Metro Kidanang, pinaup eran raya nak kuat kuasa pukul simeng ni singarem sungumi adib kait dengan eran sok jalan tun juga kat jalan Laksamana Cheng Ho adib madinati keus ni lorong Dok Kuka. Di lorong di simpang lampu isyarat Jalan Song menuju ke Jalan Tun juga menegah dog teep. Sungguh mana sekurang-kurang di lorong dog kuka yang pimenu moto. Pengguna aran raya dobitayan berada ngatur pimenu siroh aran alternatif ke tunda papan tanda rebesi tipu muto bege. Minat masyarakat tunduh sukan pickleball deh ada berkembang di ngetat rakah pibayah pimudah rekreasi komuniti di Miri. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang Kidanang, pickleball deh deh sian pingamat kena emai udah dok belajar bituku ngabrang masam takah umur kak dapat ngatat masyarakat kenu gaya pimudip aktif. Penyekuk kak kot pickleball bauh di tebingan Miri kirenang terunana dapat dopakai yang teban penyekena kak community. Kerjasama petak awam kak swasta cukup guna derap nyidia lebih sebega teruna didapat teban penyekena kak masyarakat. Aik dan sakati tipu kuka pickle pet pimudah pickleball community di Miri. Ia menegah ngata daerah tu sebeda pakai pemuda anak bersama rawang kadingan. Ngangemas segah paribasa pun puni. R&D nyebeke transformasi industri pedi Sarawak. TBS meranya 100.0 taruh juta ringgit yen turung asnaf. Festival Kreatif Sarawak PCU Dog Pi Bayah. Ngana ati ada egah sewai fan video Dog Nyusun beda Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman ka Dog Nukar ka Piminyo Biata beda Vikmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat isan-isan ka salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu Brahman di sebengah dalam segmen Makan Karimoha Seragu Sedino dari Pogan. Selamat izin isan ke sop Raga Brangan. Lebih sengah nadi gip sama KD Wife and Bidia RTM Kucing. Aku dah sadi sasanan wati ya, bersama dengan aku di Jalalangan DJ
1: DJ Mil. Minggu bersama ada berpagi tina pukul prii berpagi pengisi Makan Karimoha de berpagi ti. Okay, berpagi ti akhirnya nu de Bandarai Kucing. Bagus saja nu kaina hujan orang ni pengharap andu de skambuh dan denuti bagus saja dapat kita nyalan aktiviti-aktiviti kita ada skambuh dan denuti
0: ya. Ya, amat tak dengar smoky ke ana jerebu ya. Puan ke indeks pergi sebab tak di Sarawak Madinah ti.
1: Okey, orang ni pun pukul mahi timati abah kemet minjang upi mung de besana setiap anundi ne ke andu rima dengan pukul jut timati agak ada minasena bukan sadu pukul setengah agak di mana sena bau dapat kita keping ni ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada keping mina RTM klik de dapis saja bagi kita ada masa itina baiknya bagi bila kita ada masa itina ngapa muto lah.
0: Ya. Nak nak kira rubisi ya dengan di Andreba di kedaan ran di Dog Miki amai tejah amuran aku muka bahasa nanggi ran di Dog Miki ya rubisi di kawasan tun juga.
1: Okey, mani pun bagi bila kita ada ngohang jaran tun juga ataupun bagi bila kita ada masuk Batuju Batu Mahingi kah?
0: Ya. Yeah.
1: Menuju ke Bandarai Kuching.
0: Ya, mari nanti kedeg erat badeg. Ya. Nakit-nakit ya.
1: Oh, ni pun harap kita sentiasa gagit di cerang bahas. Ya. Lagi kita bisa lagu-lagu hibur kita lelah.
0: Ya, tapi cuba peraman dengan Tony Ospoji. Ngaragudidan, seraru gaun.

0: tuh. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurat ke zaman di jatuh sama mana masing. Enggak asing ngasih di pogo. Eh. Jess. Mau puan ke doh? Sumi ya, kirim boton sono no. Aduh ya, pongkah mun boton manuk kenaling bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan mo. Aku saka iya tim memang ogiman koyu doli yang no. Momo rusak te dengan tono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ka. Udah bata di mana no? Pak mumas bas barang na punya na. Jak tu bampok is tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti batu botol munya ada ba ruas gua. Batu hidoh gepu ana.
2: Mumak masih masam na. Masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol denang kuti ya. Sebab tiap mugi dah podio. Muni enggak botol yang bonar-bonar.
2: Mas barang-barang dah punya. Kalau tiap jaki ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teh kau tahu dah apa mu?
1: Eh, bah, sanu. Muyo ada nyaman ti. Eh, jat tolu hadi no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, gitu nyaa jaku jangan Cina. Itu hanya dengar botol pilih pokah tu kenapa nyaman batu na sebarang sini sikitnya dia nyasatnya dia botol ku pilih setengah jelebu panjang puan ke doh
2: yo ada jelebu cus mana dia
3: botol ku pilih ada batu ke ada jelebu
2: jelebu minta maaf, maaf yo.

Pukul 7 berpagi. Sepengah sepumpun naga. R&D ngeke transformasi industri pedi Sarawak. TBS nyugun 100 juta ringgit bantuan neg asnaf. Festival Kreatif Sarawak Psilung dok pibahas. Selamat berpagi, salam Malaysia. Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia ti dengan agah. Ekosistem pendidikan dengan pimancang R&D de tegap kungang pecepat transformasi industri pedi dengan beras Sarawak. Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Enfaikot Dato' Sri Dr. Stephen Runi Utom Menang, pakar dua bidang agronomi, bioteknologi, sains tanah dengan analisis data, perlu doktrinan secara strategik tinan pidato produktiviti serta daya saing industri pedi. Namanya kerjasama antara perintah, institusi penyelidikan, universiti dengan sektor swasta berguna tinan tentu hasil penyelidikan dapat dok pitengah neg langkah de praktikal de deg inya de nyalan industri ti. Pidanti da abi teks pingucapna de binaca beda kapit menteri Enfaikot Dato Martin Ben de Madris nutup kudung pedi Sarikon kedua de Kuching. Dua pikara de sama, pengarah pertanian Sarawak Dominic Chunggat Menang, jaringan R&D perlu dok pibahas tinan pantas mancang industri pedi dengan beras negeri. Langkah ti berguna tinan kedah akses neki mahir dengan teknologi detuna ngacah kedaan uhong terut. Nepedan kerjasama antara agensi dengan institusi pendidikan di Sarawak serta Malaysia perlu dok tinagap. Dengan muka lebih akhir ruang kerjasama dengan badan pendidikan antarabangsa, ne penyuka penyelibat bala sektor swasta dua ekosistem R&D kiberana magolangka bilanja pendidikan tidak menyokong pemancang industri pedi dan lebih dinamik. Watabal Kuching WAK Festival Pesilung yang maju wang ira dok pibahas lagi masuk Kuching nek Sibu Miri dengan Bintulu Sawabau. Menteri Pendidikan Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Menang pikarati muka lebih akhir peluang nek inya dan nyalan industri kreatif di tengah bakat dengan karya masing-masing. Nek pidaan festival detuna wang buras menghenti ngelibat bidang persembahan, pimaan, kesusteraan dengan hiburan. Nek Arab WAK Festival Pesilung maju tuna Festival Bitakah Antarabangsa Mung Edinburgh Festival The United Kingdom. Dua perkara de berkait seni dengan budaya reka bentuk Iconic Wall de Padang Bilon Antarabangsa Kuching KIA ira pitengah identiti warisan adat Sarawak. Reka bentuk ti tuna secara interpretasi kontemporari dengan ngabung inspirasi songket Melayu dengan puak Kumbu Iban. Dato' Sri Abdul Karim Menang langkah ti penanggubung unsur seni batik dengan kesenian Sarawak dengan Malaysia. Tinggal contoh reka bentuk ti seceh motif bunga tampuk manggis
dengeben reti bisini budi basa dengan segan awang. Warisan dengan adat banca bisina perlu pisilung dok tinagap tinan pasti pikarati kekel dok jaga balata abau. Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang da penggapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimacang Bakat Dato Francis Haden Hollis menang pingerami mung mid Autumn Festival bigunana tinan nyaga adat budaya selain negap teri bidingan ancah komuniti. Pidanti wang rasmi sambutan mid Autumn Festival tunah beda Persatuan Hopo Malaysia Cawangan Sri Aman. De Majesti Gerumpung ti nerima bahan belanja projek Icik Sepak Pasar MRP Tarupru RM1,000 dengan Persatuan Haka Sri Aman nerima RM20,000.

Pisilungaga. Tabung Bantuan Sarawak TBS nyugon 120 juta ringgit bantuan neg golongan asnaf de seluruh Sarawak setakat taruh perni yang bermahi dirimpas. Pemangku pengurus bahas TBS Iskandar Allen menang bantuan ti jugon minan empat program seencik pendidikan kebajikan pimancang institusi Islam dengan pidato kemahir umah. TBS penegap langkah bidapu dengan inya ratus minan program santunan asnaf tinan pasti bantuan jugon secara lebih bersasar ngacah pimelu penerima. Namanya TBS penyedia bantuan kiberetna Sara Udip Brian Kiramin dengan pendidikan dengan langkah kenal pasti penerima pendok tulung beda sukarelawan rakan zakat. Tentera Darat Malaysia TDM irangundah eksersais Satria Perkasa Taru Briket de Bau Lundu dengan biawak masu semenju tok 20 anubulan semeheng. Penerang masu sel operasi Media Markas Division Pertama Infantry Malaysia Moto dengan Aset Sidadu Ira Minan Jaran Bau Lunuk Biawak Wang Timpu Exercise Ti Dok Tunah Inya Ratus Hasna dan Minan Jaran Ti Dok Sungka Kaget dengan nyukon kerjasama tinan pasti Exercise Ti Bicalan Lancar. Eksersais tiap sewati tunah tinan pidatu takah operasi dengan penyedia TDM Nura Cabaran Penyelamat. Inya ratus tersungka kait mepah spekulasi atau maklumat de kait betul. Kudu-kudu jaran, de jaran tunjuga kucing tutup sementara taruh buran ngenangunah projek sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS Sarawak Metro de Abi Media Pidaan jaran tutup pukul 9 bingare ngelibat jaran masu jaran tunjuka nek jaran Laksamana Cheng Ho serta wang timputi jaran minabuka ini lorong de traffic light jaran song nek jaran tunjuka pendok tutup. Inya ratus dan manajeran ti dok sungka ngirancang pimpenu dengan ngajah atur wang minan jaran ti dengan de minan boleh minan jaran de beken. Minat inya ratus nek sukan pickleball makin bertambah de menda langkah ngundah ihong gilanggang rekreasi komuniti de Miri. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang menang pickleball sukan makin senang dog main dedak semua peringkat umur dengan meda inya ratus ngamal gaya pimudip de sihat. Muka gilanggang pickleball bau de Miri Waterfront pitengahna ruang bandar boleh dog tinan ngacah pimelu inya ratus. Kerjasama sektor awam dengan swasta berguna dua nyedia lebih akhir ruang de ngeben pimaguh nek inya ratus. Pidanti wang rasmi Pickle Pad Pickleball Community de Miri nenyuka inya ratus minang gilanggang ti bersama dengan Abi Memba dengan Baladingan. Naga tipunya binaca lagi. R&D ngeke transformasi industri pedi Sarawak. TBS nyugon 100 taru juta ringgit bantuan neg asnaf. Festival Kreatif Sarawak Pesilung dok pibahas. Kita aga de berupagi ti senusun beda Syarifah Aljoya Wan Abdul Rahman masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinali minus nak beria
Bedak Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Pagi Berpagi, segmen Bakat Kemuhas. Masih pukul 6 berpagi sampai pukul 7 berpagi. Peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz ke Kuching dan ini 06.7 MHz untuk Serian.

0: Radio Prima nadi dalam tuan pada Alicia Sidem juga tengan lah dua peronik minat apa sapa kerucuk Ihsan Ihsan.
1: Ya, ini dengan lagu bau sebenarnya.
0: Ya.
1: Bau kita terima dah habis minggu dah rimpas.
0: Dua minggu lepas.
1: Ya. Terima kasih bagi bila kita ada pagi bersama ada berupa gitu. Baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching ada berupa gitu dapat kepingan frekuensi ni kosong. Enam penindik megahertz ya. Yeah. Okay, berkait dengan topik the berpagi ti, berkait dengan
0: barang online.
1: Barang online.
0: barang online.
1: Ini masa itu na semua boleh kita mempandai mirih secara online. Yeah. Cara dapat paling mudah kita mirih na.
0: Yeah.
1: Kayak perlu kita anda kedai, klik saja handphone kita macam-macam jenis pakaian, macam-macam jenis baju, slower.
0: Yeah.
1: Gaun
0: Amai dah so perg tak biat masa ngah tak ruah hari jiro barang ni semua acara anak paling raju online
1: online saja paling laju
0: ya yeah.
1: Lagipun penghantaran apa na wang na mengantin kita berkait dengan masa dambu kadang-kadang na du teranu saja dia paling cepat dan yang du ni pun dikait dengan topik kami dua berpagi ti berkait dengan miri barang online.
0: Miris barang cara online. Sekali barang anak mendeg di luar jangkaan. Bukan di taan, bukan di mendeg.
1: Yeah. Percaya atau kait bila kita ya miri barang online ti mung da kira kita, mung da suka kita. Kadang-kadang ada barang da birih kita sen mati na kait mung da suka kita.
0: Ya. Yeah,
1: kadang-kadang kala na biru ya biru da abi ni handphone kita da abi screen katalog na sa biru cece mana
0: bukan kala
1: kala hijau
0: contohlah kala contoh, hijau ya? Contoh kala hijau ana kala memang tak deh deh suka memang penting mood ni anu-anu ana
1: aku rasa iho boleh dengan kita ada pengalaman dia lah boleh sekunci boleh ganti komen kita ada Facebook YFM Bidaya atau kita boleh telefon mati pukul mahir berbagi ya
0: ingat nak berdengar repas hati tak ada apa sama-sama kita dengan agak discussion ya drama peminyo bawa jago sebenarnya tapi curi apa mana ada tangan ragu di doktor pada cikgu David aku meh pencen

7.30 pagi. Sebengah semuti, pun-pun abar. R&D Gorak Transformasi Industri Podi Sarawak. TBS Bikutung penerung bitokot 100.3 juta ringgit duduk bara asnaf. Festival Kreatif Sarawak Kitubu Obuah Beluas. Selamat pagi bersama Dr. Leni Jemaah dan Abah Pagi. YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Ekosistem kerja pikarik dua pemasang R&D The Togap tapod perikas transformasi industri podi dua boras Sarawak. Menteri Industri Pengumuman Komoditi dua pemasang wilayah MVCOD Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utomnang pimanai pakar dalam bidang agronomi, bioteknologi, sains tanah. Dua analisis data mesti abah pakai secara strategik saat namah produktiviti baya industri podi drobi beraga. Yonang kerjasama perintah institusi kerja pikarik universiti dua sektor swasta tong biguna saat notap hasil kerja pikarik tapon ubah pakai dak pemain industri. Ia sebab diniti dan pengusaha deba bahasa gapit Menteri MVCOD Datuk Martin Ben takar tuap persidangan Podi Sarawak Sarikon, Kiduo di Kuching. Semadi ino pengarah pertanian Sarawak Dominic Chunggat Nang, kerjasama R&D mesti obah perikas, mesti obah peluas, saat perikas pemasang industri, podi dua boras negeri. Iti saan-saan akses duduk pemanai pakar, dua teknologi detapod obah pakai, dan gaya onu dua landscape tempatan. Yonang kerjasama agensi dua institusi kerja pikarik di Sarawak, Bayar Malaysia mesti obah nogap, luar sok buka peluang kerjasama dua pihak kerja pikarik antarabangsa. Ia tonggorak pisuak sektor swasta dan ekosistem R&D, dukudak turung, ingin belanja dan kerja pikarik, detapod nyukong pemasang industri podi derobih ayu. What About Kuching? WAK Festival Kitubu Bikomang Pingature Adin Muoboh Toban Sok Kuching Kisibu Domiri Dua Bintulu Raan Jadi Lokasi San Soa Pau. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang Pimasang Itih Buka Robi Bogok Peluang Duduk Penggiat Industri Kreatif San Pikirian Bakat Tu Hasil Kroja Odope. Ia nang Festival Dabo Nai Senoden Beran Semong Iti Tong Morat Ge Bidang Pitunyok Pinguman Kesusastraan Doh Pengibur. Ia Arab WAK Festival Tapun Mokat di Takah Antarabangsa Dekoda Edinburgh Festival di United Kingdom. Dan hal berkait ritik dapatan asal tukuh ikonik wall di Padang Bilut Antarabangsa Kuching KIA tong pikirin ke identiti warisan batan asal Sarawak. Tukuh ino pikirin ritik kontemporari The Sapur, ritik songket kiriang dua puak kumbu iban. Datuk Sri Abdul Karim Rahman nang rakah ino tong tapod ke makuang ritik batik dua kesenian Sarawak dua Malaysia. Berasal satu ritik, ia reh motif bunga tampuk manggis di tempat roti pibakuang, rumah rambut dua otin pagu. Warisan dapatan asal komuniti Bisina mesti obah perahku sak robi bogoknya apu aneh dua natong dak generasi muda. Ahli Dewan Undangan Negeri Semanggang dah jadi geh gapit Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pemasang Bakat Datuk Francis Harden Holisnang Pingatura Mi Dekodak Mid Autumn Festival Tapot Ima Warisan Batan Asal Ruas Sok Nogap Terinjamit Dupan Komuniti. Ia sebeniti tak ketajuh Mid Autumn Festival
ngatur da Persatuan Hopoh Malaysia Cawangan Sri Aman. Dan Majlis Inoh Persatuan Inoh mau terima sukat pelanja projek Isok Luar Pasar MRP Bitokot taruh puruk ribu ringgit, sementara Persatuan Hakka Sri Aman terima 20 ribu ringgit.

Tebu Duh Abar Tabung Bai Terma Sarawak TBS Bikutung Pinurung Bitokot 100.6 juta ringgit Duduk Kaban Asnaf di seluruh Sarawak Siri Tarpuni Onibramoy Dropas Pemangku Pengurus Ayu TBS Iskandar Alanang Pinurung Obongin Gerusuk Pat Program Ayu Dekodak Pendidikan Kebajikan Pimasang Institusi Islam Duh Nama Pimanai Umah TBS Tong Doras Ge Turung Padang Nirusu Program Santunan Asnaf Saat Ngin Pinurung Nudu Nya'a De Oboh Niat Yo Tong Yo Nang TBS Tong Sedia Ge Pinurung De Kodak Sara Hidup Berubat Biki Bori Dua Pendidikan Dua Buturung Da Suka Relawan Rakan Zakat Sudah duduk yuk Malaysia TDM yakni eksersis Satria Perkasa Taruh Briket di Sinok Bau, Lunu Duh Biawak, Tajoh Semongcu Nog 20 Cu on bulan Semong iti. Nunak pinorang sok sel operasi media markas Division Pertama Infantry Malaysia Pimonu Pingakut Dua Aset Sodadu yak pakai orang bau Lunu Biawak detian eksersis ino. Ratus amatan yang ada pakai orang ino, obah mitiak ada awas, dua ngin kerja sama. Eksersis debuah naik tiap sawah ino, biniat saan nama takah penyedia saan operasi, PDM dan ngejawin pinurak pingramat. Ratus tong obah sebaya mak si barang pulau sina, atau ngin pinorang dedoi botur, sampai odaknya sai toru. Gudu-gudu lorong mopang orang tu juga kucing yang buat tuap taruh buran sampai mudah kroja-kroja projek sistem pengakut pasar kucing KUTS. Nunak pinorang Sarawak Metro orang demuno mok tajoh obat tuap pukus mongli ngaromeh ngiribat lorong di orang tu juga ki orang Laksamana Cheng Ho bayar orang diumiah dikan. Ni lorong di sipang lapu trafik orang song. Nuju orang tun juga tong oboh tuap ge. Jok ni lorong sijak masih oboh buka saan pimonu moto. Ratus oboh sebaya ngatur jam pimonu pakai orang debokon. Duh nunak papan tanda amote. Tipo bogo moto di orang. Ratus demakin suka main sukan pickleball, mok gorak nya sedia pimudah rekreasi komuniti di Miri. Dato Bandar Miri Adam Yi Siu Sangnang, sukan pickleball doi susah, paguh main. Dak suanya a, doi kira umur, do tapot gorak nya toban gaya idip aktif. Pibuka gelanggang pickleball debau di tebingan Miri, pikirian nya tapot sedia pimudah saan komuniti di kawasan pasar. Kerjasama sektor awam dua swasta biguna saan sedia robi bogok tempat rekreasi tetapod ngin utung nuduk ratus. Ia sebeditu takah tajuh pikepet pimuda sukan pikebol komuniti di Miri. Ia tong gorak ratus dak punuk-punuk pakai pemuda ino bisama rawang dua bara dingan. Ngan ku ngemas sabar ke basa bau pun puna. R&D Gorak Transformasi Industri Podi Sarawak. TBS berkutung pinurung bitokot 100.6 juta ringgit nuduk bara asnaf. Festival Kreatif Sarawak kitubu obuah piluas. Dan itu abar YFM dari Dobosidia dak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman. Dunekar Kang Sinabau dak Josh Martin. So section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: Regi Raman Senam Melia Lia Nga Generation B Band Oku Dek Kinaman.
1: Ya. Banyak terima kasih bagi bila kita ada setiap sama ada berupa giti dengan apa kamu lagi bila kita boleh komen topik kami ada berupa giti ada Facebook YFM dia. Aku rasa mengihong malah dengan kita sua komen dengan berbagi tu
0: ya. Kurmai atau re sama-sama haninga ya. Komen sok bara dengan tak. Aku pun muda kesabar ini ngak komen-komen sok bara dengan tak mai. Tapi kan hati dapat tenang sok dapat kena bege daya mengalami.
1: Betul. Ihong malah kita mengalami situasi de ada nebagu, ada nebeek buat kita mirim barang secara online. Ya, kita buat ada masa tina macam-macam kayu boleh beri kita secara online.
0: Ya, yeah, betul.
1: Bir handphone pun boleh. Casing pun boleh.
0: Miris emas pun boleh.
1: Boleh. Tentu bila kita pernah mengakhir pengalaman-pengalaman de mungkin ada pengalaman manis, ada pengalaman pahit kita biar secara online ti. Sebenarnya ada pemagu ada pemeek ni sebenarnya.
0: Anda meh ngan nak lepas nanti etre sama-sama dengar pengalaman so berdengar tak ya di agi miris barang secara online kena kena barang ngan di ngan dapat nunda ani deraat ngan iki ge adi de tunda ani ne adi ngan at na
1: kadang-kadang ada bila kita ada mirip baju mirip baju contohlah size M beli nama neg size XL
0: bahas
1: lagi. Baju na tentu na ada bila kita ada kecewa lah gina kai ngajah pikiran kita ada kita ada kecewa
0: ingin pari pun mid masa
1: kadang-kadang bila kita kai dolayan lagi macam-macam sebenarnya kerana de kita seje lalui lah bila kita ada mungkin suka de mirih secara online kadang-kadang ada offer ada diskaun and segala iho boleh dengan kita mirih barang-barang tu secara online. Bagaimana pernah bagi bila kita ada pengalaman dan bukti aja salah nah boleh saja sekunci dengan kami pukul peri berpagi ti de abi pengisi market krimohas de berpagi ti ya. Okey bagi bila kita ada pejin bersama terima kasih bagi bila kita ada pejin ranyih berpagi selamanya berpagi
0: berpagi sempuan berpagi ya. Ingat nak ajak dia atau pejin Brahman ada tak?
1: Ya kita selalu lagu-lagu kita.
0: Ngalagu Brahman so di Jagan Band Cinta Nomor 2.

Harito, anu peningga sedunia. Dok sita tiap-tiap anu pat adi dua derem bulan Oktober berangsua. Kesua ati anu ane, dok sita ngamai anu bulan Oktober. Tema sua ati, Love Your Eyes. Yang ngatat dari ratus bedak temit bat di penyihat betul kabian penyepuan pasar jaga penyihat betul adi udah dok dapet ngarega adi murah. Rebis ni poin ni bilan manusia di ong, nurak susah berpaut nge penyihat betul adi dapet dok tak ngadong nguri. Sayang meh betul ngan, seranunai pemeriksa amai rawatan awal raru berguna.